0: pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026. Saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu, paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiyarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak. Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu, paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
2: Sementara kasus UKM dan koperasi pada dinas Naker Primkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Primkop dan UKM. Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut

0: aset kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
1: Tarif utama yang

0: kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
1: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
0: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
4: Ya, tergantung di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kram, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
5: Jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.

0: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
1: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
0: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
3: Dengan disabilitas, lansia dan disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
4: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
3: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
4: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir.
5: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini, kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
7: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
6: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
7: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
8: 55 年前, 尼克松总统派基辛格博士访华。
9: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
7: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
10: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
7: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Kalau di Gorontalo itu ada tradisi Moloduo ya, yang tetap lestari gitu dan jadi simbol penghormatan. Nah, kalau di daerah lain juga nih pendengar, ada namanya Mapalet Tebola. Nah, ini dari Sulawesi Selatan, sebagian Bugis Makassar. Dorang itu ada kebiasaan mendatangi juga langsung keluarga atau kerabat saat mengundang ke acara pernikahan maupun syukuran adat. Nah, kalau di dalam budaya Bugis, mengundang secara langsung itu dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Bahkan keluarga yang dituakan biasanya tuh mendapat undangan khusus ya, dengan tata cara yang lebih sopan dan formal. Nah, caranya itu mereka pakai baju bodoh, bawa kalau tidak salah tuh namanya busara. Nah, di dalam busara itu ada undangannya gitu. Terus ada tradisi ulem-ulem. Masyarakat Jawa juga mengenal istilah ulem atau ulem-ulem, yaitu tradisi mengundang juga secara langsung ke rumah-rumah warga setelah hajatan. Nah, biasanya keluarga atau orang yang dipercaya datang sambil menyampaikan maksud ya acara dengan bahasa yang sopan, penuh tata krama. Dan tradisi ini masih banyak ditemukan di desa-desa Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kalau di Bali ada namanya mepamit. Dia juga langsung datang ke keluarga atau kerabat untuk kegiatan adat maupun upacara keagamaan. Selain menyampaikan undangan, momen ini juga menjadi sarana mempererat hubungan keluarga gitu ya. Tetap terus bersama kami sebentar, jangan lupa ya, sebentar jam 9 di Bincang Santai kita akan bahas terkait dengan adat kita. Kalau di Gorontalo DP nama itu tradisi Moloduo ya, apalagi di tengah modernisasi kira-kira masih ada enggak ya gitu ya. Oke, pendengar terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu kita ke ini dulu ya. Brisia Jodi ya. Brisia Jodi featuring Stefan Pasaribu.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami. Jangan kemana-mana, jam 9 nanti bincang santai menemani Anda. Bisa berpartisipasi lain telepon dan juga bisa saksikan kami di RRI, YouTube RRI Gorontalo.

0: Hello Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Saatnya bincang santai. Bincang santai. Perbincangan akhir pekan. Membahas topik secara santai di Pro 1 RRI Gorontalo. Bincang santai. Bincang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi. Kenapa sore ini? Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Karena memang sore ada rencana mau berlibur, jadi saya tidak sabar nih. Sama seperti Anda pendengar ya, sekarang lagi liburan bersama keluarga ya, sambil menyiapkan alat-alat tempur untuk weekend dengan keluarga. Dengarkan Prosatu RRI Gorontalo, karena di pagi hari ini kita akan bahas ya terkait topik kita, tradisi Moloduo di tengah modernisasi, dibincang santai itu ya pendengar. Dan di mana pendengar dibicara soal Moloduo ini topik yang selalu biasa ya, sekarang ini hampir semua hal terasa makin praktis gitu, termasuk soal mengundang orang ya. Kalau dulu orang itu datang langsung atau mengirim kartu undangan, nah sekarang itu cuma cukup lewat WhatsApp ya, media sosial atau undangan digital, itu karena cepat, mudah, terus hemat waktu juga. Tapi di tengah perubahan ini, masyarakat Gorontalo ternyata masih punya tradisi yang tetap dijaga, yaitu Moloduo, sebuah tradisi mengundang secara langsung atau bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga mengandung penghormatan, terus juga sopan santun dan menjaga hubungan baik antar sesama. Nah pertanyaannya, di tengah dunia yang makin serba digital ini ya seperti sekarang, apakah tradisi seperti Moloduo ini masih tetap bertahan atau justru itu mulai mengalami perubahan? Nah, kita akan tanya juga langsung dengan narasumber kita ya, sudah bersama kami. Anda juga sahabat budaya yang lagi dengarkan di 95,1 boleh gabung di 082196648664. Terus di kolom live chat YouTube RRI Gorontalo lagi live juga, bisa memberikan pertanyaan terkait topik tradisi Moloduo di tengah modernisasi. Sudah dengan kami nih di studio Pak Arfan Nusi, Dr. Arfan Nusi. Assalamualaikum Pak Arfan. Iya, di mana pagi hari ini?
1: Alhamdulillah
0: nih ya. Moloduo ini juga kalau saya pribadi Pak ya baru dengar gitu ya. Karena biasa orang bilang cuma marga yang Gorontalo, tapi tidak tahu ini sebenarnya. Nah, Pak Arfan, bagaimana ini Anda melihat Moloduo ini sebagai bagian identitas budaya masyarakat?
1: Terima kasih Ibu Denil saya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih, saya juga sudah di Toduo di sini.
0: Itu apa artinya?
1: Diundang langsung di tempat ini di RRI Pro 1 dan Pro 4. Jadi saya sebelum saya ke sini, saya tanya-tanya dulu ke toko budayawan Gorontalo, Pak Dr. Momi. Saya mau tanya, apa kira-kira itu istilah Moloduo? Karena memang secara literasi, memang bacaan-bacaan saya kan selama ini hanya berdasarkan pengalaman. Karena saya hidup di kampung, lalu kemudian sudah hidup di semi urban, artinya di semi perkotaan. Kalau sudah di perkotaan, itu agak susah istilah Moloduo itu terjadi. Kalau saya pernah di kampung, ini yang terjadi itu kan ada dibagi dua, ada istilah Moloduo dan ada istilah Mohamahama.
0: Artinya
1: nah,
0: itu apa
1: tuh? Ini kita petakan dulu, kita bagi dulu. Kalau Moloduo ini mengundang langsung, misalnya yang diundang itu adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, atau kalau dalam level pemerintah itu kepala desa, lurah, camat, bupati, gubernur. Kalau kita undang di hajatan pernikahan atau duka, maka yang mengundang itu adalah kita meminta tokoh adat untuk mendatangi langsung bupati, camat, gubernur, atau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh penting. Itu artinya kita mendatangi langsung, kita mengundang langsung lewat prosesi adat. Nah, kalau Mohamawa di sini pendengar Ibu Denilsa, Ini biasanya terjadi di lingkaran kita, di lingkungan masyarakat. Misalnya ada di kampung-kampung. Ini kalau kita datang ke rumah tetangga misalnya, maka kita meminta, misalnya saya nih, saya Arfan, ingin melaksanakan hajatan pembeatan anak saya, maka kami meminta perwakilan keluarga untuk mohama-hama. Itu sama saja dengan mengundang. Mengundang hanya level yang ada di situ, yang ada di lingkungan kita. Jadi di situ yang kita bisa bedakan Molodua dan Mahamahama. Cuman sekarang Ibu Denilsa, sekarang kan sudah terjadi pergeseran, modernisasi, perkembangan jalan.

0: lewat grup. Cuman memang bukan di situ tujuannya. Istilah meloduo dan mengundang langsung atau mahama-hama itu semacam ada hubungan emosional. Kalau kita datang, ya istilahnya kan motalu kan berhadap-hadapan orang yang mengundang dengan yang diundang. Kan gitu, ada hubungan emosional. Kalau istilah seorang antropolog namanya Bourdieu, itu ada istilah namanya modal sosial di situ. Ketika kita datang, maka kita membangun investasi sosial. Investasi sosial itu apa namanya? Kita akan terbangun hubungan sosial yang baik, kekerabatan, interaksi sosial. Tidak ada iri hati antara aku dan kamu, Denilsa, Ibu Denilsa, seperti itu. Jadi tidak ada sekat-sekat antara satu dengan yang lain. Nah, berbeda dengan undangan lewat grup. Agak susah karena tidak tata luas, tidak berhadapan langsung. Yang ini yang jadi problem. Tapi bukan berarti kita juga menafikan modernisasi, tidak. Tapi yang dalam tanda kutip kita melihat bahwa ada nilai kearifan lokal di dalam tradisi mengundang ini, meloduo dan mohama-hama ini. Itu kita tidak bisa abaikan sekalipun sudah terjadi perkembangan zaman, tapi hubungan emosional, kekerabatan yang ada di kampung-kampung yang kemudian di masyarakat urban itu sudah mulai bergeser, itu sudah dalam tanda kutip itu kita sudah kehilangan, bukan kehilangan nilai ya, artinya sudah terjadi pergeseran. Hubungan emosional itu agak susah kita dapat.
1: Betul. Terus lebih enak tuh kalau diantar undangan langsung, bertatapan langsung itu kita kayak dihargai.
0: Iya.
1: Ya. Sopan santun, karena memang Gorontalo ini kan dikenal namanya sopan santun ya.
0: Iya.
1: Pak Arfan ya. Nih, luar biasa. Untuk Anda pendengar, silakan layan telepon 8219664864, masih bersama narasumber kami, Bapak Dr. Arfan Nusi M. Hum, Kepala Pusat Pengabdian IAIN Sultan Amai Gorontalo. Beliau juga akademisi ya, pendengar ya. Silakan layan telepon, kami tunggu. Dan Pak Arfan, terkait dengan mengapa tradisi ini yang khususnya mengundang secara langsung ini sangat-sangat penting gitu di era modern, apalagi kan anak-anak zaman sekarang itu belum tahu yang begitu itu, Pak Arfan. Apakah orang yang sebagai bisa dikatakan yang lebih tua berhak untuk memberitahukan bahwa ini loh sebenarnya Gorontalo punya adatnya sendiri untuk bagaimana cara mengantarkan undangan entah pernikahan atau apalagi khusus yang lebih tua dari kita itu?
0: Iya, kalau mengundang yang tokoh-tokoh yang saya sebutkan di awal tadi itu masih berlaku sekalipun masih sudah ada di masyarakat urban. Misalnya tokoh agama yang diundang, pasti yang diutus oleh keluarga yang melaksanakan hajatan itu adalah tokoh ya adat lah, budayawan yang diminta untuk mengundang, misalnya gubernur. Itu tidak mungkin kalau hanya diundang lewat undangan, Ibu Denilsa.
1: Iya.
0: Pasti minimal dua orang lah diutus untuk mengundang para khalifah yang ada di negeri ini. Cuman yang persoalannya itu adalah yang ada di misalnya di perumahan-perumahan yang ada di kota yang ada di perkotaan. Itu biasanya sudah langsung, ini pengalaman di dalam kehidupan kami di perumahan, itu pasti langsung di grup WA,
1: grup RT RW.
0: Iya, RT RW. Langsung diminta di situ, hari ini kami mengundang ada pesta pernikahan kami atau mengundang 7 hari atas meninggalnya ayah kami, ibu kami. Ya kami juga datang. Ya kami juga akan tetap berusaha datang untuk menghargai undangan. Nah, cuman yang saya sampaikan tadi, lagi-lagi hubungan emosional.
1: Emosional,
0: Pak. Iya, hubungan emosional. Karena biasanya ada beban moral, Bu Denilsa. Kalau kita tidak datang, masalahnya mak ilundangi lio langsung ti. So datang kamari sendiri ini orang yang mbak undang. Mailo hama-hama. Ti Ibu Denilsa, saya mau undang di pesta anak saya. Tidak enak kan kalau tidak mau datang. Coba kalau cuma lewat WA, biar saja.
1: Betul, Pak.
0: Iya, itu yang namanya tadi hubungan emosional itu, hubungan kekerabatan itu agak susah. Atau memang agak susah kita mengabaikan itu. Kadang-kadang juga kalau saya, biasanya ini so calon pengantin.

0: langsung yang
1: jadi datang biasa antar undang.
0: Iya, ya, aduh, susah untuk menolak. Memang harus berusaha. Saya kemarin lihat di video yang lewat pernikahan El Rumi dengan siapa itu?
1: Siva.
0: Itu Haju. Iya, saya lihat luar biasa ini si El Rumi mengantar langsung undangan. Ke tapi memang ke menteri-menteri, ke tokoh-tokoh penting. Ya, itu kalau di Gorontalo kan itu
1: ke toko adat atau mungkin sesepuh.
0: Iya.
1: Tolong antar gitu.
0: Tapi kalau kita di kampung-kampung itu bukan kita langsung yang mengundang. Tetapi ada perwakilan keluarga yang diminta membantu
1: untuk datang.
0: Nah, tapi kalau mau dua ke toko-toko penting tadi misalnya para khalifah, itu pakai batik, pakai baju takwa ya. Pakai baju adat, lalu kemudian pakai palipa.
1: Baju adatnya itu. Oke, Pak. Ini ada telepon ini dari sahabat budaya. Coba sahabat budaya juga boleh masuk ya. Pak Muiz Lilimboto. Ya. Tunggu Pak Muiz.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Menarik apa yang disampaikan ini. Pak Arpan ini merupakan teman saya yang alhamdulillah atas bantuannya penyelesaian dalam studi S2 sudah kelar. Menarik Pak Arpan disampaikan ini di masalah itu apa undangan ikat Tamulu 2 dalam masa Gorontalo ini. Gorontalo ini kan ada filosofi bahasanya adat bertunikan sara bertunikan tiga bola. Tapi sekarang ini kalau saya lihat tata cara Molo 2 itu tidak seperti di tahun-tahun saya masih di 80-an lah istilahnya begitu. Dulu itu orang Molo 2 itu tata caranya bagus sekali. Kalau dia mau undang Molo 2 itu di hari-hari kematian, dia pakai songko, baru pakai sarung putih, rumencengan antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga di akad-akad nikah itu caranya juga seperti itu. Nah, sekarang tidak seperti itu. Itu pun nama datang di kawah itu pun tidak linear, pakai kerudung tapi caranya calon jenis. Akhirnya juga pernikahan mereka juga tidak begitu diberkahi oleh Allah. Akhirnya ke depan bagaimana ini Pak Arpan untuk bisa eksis lagi dalam hal-hal Molo 2 seperti yang dulu ini. Terima kasih Pak Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu Pak Arfan.
0: Oke, Pak Muiz, Lodung Kayate itu Pak Muiz sudah lama ini tak bersua. Sudah ada di atas 5 tahun Pak Muiz ya.
1: Lama.
0: Ini alumni di IAIN Sultan Ali Gorontalo. Beliau sekarang masih kepala KUA ya kalau tidak salah. Memang kita tidak bisa menghindari namanya pergeseran kebudayaan. Semakin kesini semakin bergeser, semakin berkembang. Memang budaya itu tidak ada yang stagnan. Dia akan tetap menemukan identitas sesuai dengan konteks sosial yang ada sampai saat ini. Jadi tidak akan bisa bertahan ya sesuai dengan pada masa itu. Tadi Pak Muiz semacam ada keganjalan ya di dalam hati Pak Muiz, bide-bide batik putih, pakai kopiah. Nah sekarang mungkin kita lihat ada yang sudah pakai sarung warna merah, mungkin juga kopiah sudah warna-warni, atau juga bajunya bukan baju yang ditentukan sesuai dengan yang dilakukan seperti masa itu ya. Nah, yang ini yang perlu kalau kita ingin mengembalikan memori itu, ya namanya kearifan lokal ini pasti menemukan identitas sesuai dengan yang ada sekarang. Tetapi bukan berarti kita ingin menafikan identitas itu atau jiwa dari budaya itu. Misalnya begini, kita hari ini menemukan Tumbilotohe. Dulu kan Tumbilotohe, sekarang kan Cokuotohe. Itu sama saja.
1: Tohe atau betul-betul.
0: Iya.
1: Tumbilotohe.
0: Tumbilotohe.
1: Tumbilotohe.
0: Cokuotohe. Nah, begitu pun demikian. tanpa kita kehilangan identitasnya. Mm-hmm. Saya kira ini Pak Muis luar biasa. Di masa Pak Muis ini pasti seperti itu ya. Apalagi Pak Muis ini kan lebih tua 20 tahun atau 30 tahun dari saya. Jadi sudah pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Mm-hmm. Kalau memang kita orang-orang tua ingin mempertahankan itu ya oke. Mm-hmm. Cuman yang persoalan sekarang, generasi saat ini kan sudah agak susah mengenal identitas kebudayaan kita masa lalu. Kalaupun mereka tahu, maka pasti mereka akan merekonstruksi kembali ya, atau malah mendekonstruksi. Kadang-kadang menghapus ini sudah tidak sesuai dengan zaman. Ngapain kita capek-capek, buang-buang waktu saja, buang-buang keringat hanya untuk melodo tadi. Tetapi perlu diingat bahwa ini perlu digarisbawahi bahwa budaya Gorontalo, adat Gorontalo Melodua atau istilah yang lain Mohamawa, ketika kita datang itu artinya kita diletakkan sebagai calon untuk yang diundang, itu sangat-sangat dihormati oleh pemilik hajatan. Sangat diberi kehormatan yang luar biasa. Ya, makanya kita harus hargai, kita harus hormati juga yang mengundang. Gitu.
1: Iya. Baik. Oke, nih kebetulan juga dengan kami sudah di via Zoom ini ada apa? Bapak Romi. Bapak Romi AIS SPD MPD Tokoh Adat dan Budayawan Gorontalo. Assalamualaikum, Pak Romi.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, mohon maaf Pak Romi bisa.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Terima kasih.
1: Ya, Pak Romi nih, tadi nih kita sudah bahas ya terkait dengan Molodua itu sendiri, apalagi zaman sekarang nih ya. Bapak mungkin sempat dengar tadi penelpon dari Pak Muis?
3: Iya.
1: Ya, bisa mungkin tanggapannya juga Bapak, silahkan Pak. Ya, apalagi sekarang ini nih. Dan saya juga baru tahu nih, ternyata mungkin ada baju-bajunya ya. Pemainnya warnanya ini khusus apa gitu, undangan ini gitu, kalau duka warnanya ada warna hitam atau putih, mungkin ada seperti itu. Pak Romi ya, bisa dijelaskan Pak Romi.
3: Ya, terima kasih pemirsa di mana saja ada. Pak Dr. Arfan
0: Jojo,
3: terima kasih Pak Dr. telah memberikan beberapa penjelasan tentang tradisi Gorontalo Molodua atau mengundang ya. Juga kepada para pemirsa yang telah memberikan tanggapan-tanggapan tadi terkait dengan tradisi Gorontalo Molodua ini. Ya, memang satu hal yang perlu kita banggakan bahwa tradisi ini telah berlangsung sudah berpuluh-puluh tahun ya. Dan alhamdulillah hal ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Gorontalo, walaupun di dalam kondisi badai modernisasi yang tidak bisa kita hadang ya, Pak Dokter ya.
0: Ya, Jojo.
3: Ya. Maaf, namun secara garis besar benar apa yang dikatakan oleh Pak Dokter Afan tadi. Molodua atau mengundang ini kepada para hadirin, baik itu terkait dengan acara suka maupun duka, ini memiliki nilai penghormatan yang sangat tinggi. Ya, ini menandakan sosial masyarakat Gorontalo. Ya, budaya ini lebih dianggap bermakna dibanding dengan penyampaian undangan-undangan digital lainnya, walaupun sekarang ini kita tetap sudah beradaptasi dengan yang namanya dunia digital itu sendiri. Ya, Molodua ini merupakan tradisi sosial budaya masyarakat Gorontalo. Ya, dalam menyampaikan undangan secara adat ya, kepada keluarga, kerabat, tokoh masyarakat dalam konteks apapun. Nah, ini merupakan permadan terkait dengan perlengkapan ataupun busana yang dikenakan. Ini memang punya ketentuan ya? Punya ketentuan. Kalau untuk suka seperti apa, kalau untuk buka juga seperti apa. Nah, kalau untuk suka ya, itu berkaitan dengan mungkin pesta pernikahan ataupun lain-lain yang dikatakan dengan Ia Liango, ini tentunya berdasar pada empat warna adat Gorontalo yang disebut dengan Tila Bataila. Nah, itu warna-warna turunannya juga sampai ini. Tapi kalau khusus untuk duka, ini tidak bisa lari dari yang namanya warna putih untuk hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, itu sampai hari ke-30. Nah, kalau menghadapi hari ke-40, sudah berganti pakaian lagi, Amolo 2 beti. Ya, itu sudah berganti dengan pakaian warna biru. Gitu. Seperti itu. Anggapan saya pertama. Tetapi ya, intinya perlu kita syukuri bahwa tradisi Molo II ini adalah merupakan warisan budaya Gorontalo yang perlu kita pertahankan. Dan alhamdulillah tahun ini kami dari Tenaga Kebudayaan Provinsi Gorontalo bersama dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo ini sudah mengusulkan bahwa tradisi Molo II khas Gorontalo ini akan diusulkan sebagai WBTB, warisan budaya terbenda untuk tahun ini. Insya Allah kita doakan mereka.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, pendengar sahabat budaya, silakan juga bergabung 0821-9664-8664 atau di YouTube-nya RRI Gorontalo. Anda bisa dengarkan juga di 101,8 FM dan di 95,1. Bagi Tatue, 95,1. Oke, pendengar silakan lain telepon 0821-9664-8664. Pas nih, narasumber kita nih ya, di pagi hari ini lagi sama-sama nih yang masih bingung nih apa sih itu Molo II itu. Ibu Isna, silakan.
4: Halo.
1: Ya.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
4: Iya. Begini. Kita ingat kita bahwa daerah kita adalah daerah adat. Semuanya itu kan berdasarkan. Nah, memang saya masih ingat dulu ketika saya kecil, ketika ada hajatan saya, waktu saya tinggal dengan orang tua dan nenek saya itu, yang datang itu kalau mengundang Molo II itu ada berkebaya dan berpasangan. Tapi sekarang nilai itu sudah mulai terkikis. Nah, kami khusus di Kota Gorontalo ya, kami anak oleh Dinas Pendidikan itu, kami itu diharapkan setiap lembaga punya satu budaya. Saya rasa ini salah satu upaya ya untuk melestarikan budaya itu. Nah, kira-kira Pak, apa yang akan diupayakan oleh pemerintah atau pemangku adat atau yang berkepentingan membudayakan budaya ini ketika kita ya generasi atau anak-anak kita itu sudah mulai melupakan itu. Alhamdulillah kami di Kota Gorontalo Pak, Tanggomo sudah mulai diangkat, Pak Yaluhungopo sudah diangkat. Kami ingin juga bahwa ada hal-hal yang seperti tadi Molo II ini diangkat. Karena memang tradisi itu adalah tradisi yang memang sangat kalau orang-orang tua bilang sangat sakral. Karena kalau kita mengundang itu, kami dari keluarga ini datangi. Nah, itu seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa diupayakan oleh pemerintah, bagian kebudayaan misalkan, atau pemangku adat, atau yang punya kompeten untuk hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin Pak Robi, silakan Pak Romi nanti bisa tanggapan juga Pak Arfan ya.
0: Karena urusan Pak Romi selain pemerintah.
1: Saya. Silakan Pak Romi.
3: Terima kasih Pak Dr. Arfan. Ya, dan juga terima kasih Ibu Isna. Ya, memang alhamdulillah perlu disyukuri bahwa sekarang ini geliat budaya di Kota Gorontalo lewat pemerintah Kota Gorontalo di bawah pimpinan Bapak Wali Kota Pak Danda Bea sangat-sangat mendukung dan mulai memperlihatkan bagaimana upaya melestarikan budaya Gorontalo. Ya, terinsyaallah Bu Isna termasuk salah satu tradisi Molo II ini. Ya, alhamdulillah kami juga tahun ini dipercayakan sebagai tenaga kebudayaan Provinsi Gorontalo yang bertugas untuk mensosialisasikan tradisi-tradisi Gorontalo itu khususnya di jajaran siswa. Tapi memang maaf untuk tahun ini kita masih berada di jenjang SMA. Ya, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah menetapkan ada 21 sekolah yang berbasis budaya. Ini sebagai pilot project dulu. Nah, termasuk di Kota Gorontalo. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Itu akan lebih mengarah lagi ke tingkat SD dan SMP. Kami berharap demikian. Dan insya Allah hal yang akan kami sosialisasikan, kami paparkan, kami jelaskan ini, termasuk salah satunya itu adalah tradisi Molodugol. Ya, banyak lagi hal-hal yang berkaitan tentang budaya Gorontalo yang perlu kita gali. Ya, apalagi berbicara Tunulahulolipu. Ya, ini juga seringkali ini satu paket Pak Dokter Arfan sebenarnya.
0: Jo.
3: Ya, mulai dari Molodugo sampai dengan perlengkapan-perlengkapan adat yang terkait di rumah yang mengundang, gitu. Baik dia suka maupun buka, ini juga berbagai macam tata tertib yang harus kita jaga, gitu. Misalnya kalau kita mau Molodugo tentang acara suka, nah, yang dikatakan Galiang, itu juga Tonulahulolip yang ada di rumah itu pasti berkaitan dengan acara yang bersangkutan. Nah, sehingga mulai dari perlengkapan adat, kemudian Tamolodugo, itu juga menyesuaikan dengan kondisi acara yang ada, gitu. Kalaupun dia berbalik lagi dengan acara Bayalobulilo, nah, maka Tonulahulip yang ada di rumah duka itu sudah menyesuaikan, dan Tamolodugo atau yang akan mengundang ini juga menggunakan pakaian yang sesuai dengan Bayalobulilo. Terima kasih Ibu Isna atas atensinya terhadap kelestarian tradisi-tradisi Gorontalo ini. Saya berharap akan ada lagi orang-orang seperti Ibu Isna ini di Kota Gorontalo yang bisa mensuarakan agar kami juga bisa memberikan sedikit ya tentang apa yang kami ketahui tentang budaya dan tradisi Gorontalo ini, sehingga upaya kita dalam melestarikan tradisi dan budaya Gorontalo ini bisa lebih berjalan lagi bersama, mungkin juga dengan Pak Dr. Arfan Nusi bisa mendukung sepenuhnya dari kalangan akademisi.
1: Ya. Iya. Terima baik. Kasih. Terima kasih.
0: Selamat datang. Terima kasih, luar biasa jawabannya Pak Rom ya.
1: Betul. Pak Arfan gimana Pak Arfan?
0: Oke, kalau saya memang sesuai dengan jawaban saya, apa yang harus kita lakukan ya sebagai akademisi, kita juga tidak bisa menolak modernisasi budenil saya. Tapi bukan berarti juga kita kehilangan identitas jati diri kita, akar kebudayaan kita. Silakan gedung-gedung boleh tinggi, jalan-jalan semakin glowing ya. Jembatan semakin bagus, tapi bukan berarti kita kehilangan nilai-nilai Molodugo tadi, mahama-hama, mengundang dengan cara-cara adat dan budaya. Memang kita tahu bahwa adat dan budaya ini kan nilainya itu kan etik, etika, kehormatan. Kalau kita sudah kehilangan ini, ya bagaimana? Pasti kalau kita sudah tidak punya nilai kehormatan, maka pasti kita juga akan menafikan nilai-nilai adat kita ini, kebudayaan kita. Jadi kita harus kita lakukan bukan hanya sekedar mendokumentasikan nilai-nilai budaya kita, tetapi bagaimana nilai budaya lama ini yang di dalamnya ada nilai-nilai kehormatan, etika, sopan santun, kita masukkan dalam satu tarikan napas modernisasi.
1: Oke, okay, baik. Nih banyak yang bertanya, ini telepon juga banyak sekali coba bunyi. Torang mau break dulu Pak Arfam sama Pak Romi, pendengar dan sahabat budaya, jangan kemana-mana, setelah ini kita balik lagi.

0: sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Ya pendengar, sahabat budaya masih di Bincang Santai yang baru bergabung ini ada tanya bahas apa ini? Torang ini ada membahas tradisi Molodowo di tengah modernisasi. Sobanya yang bat telpon, Tita tuh bilang kamari, sobanya scam bat telpon tidak mau berhenti. Sambil lagi mau terima telpon ini ada di YouTube dari Momi. Saya pernah tisebe suruh Molodowo. Lito-lito topalipa baru hulondalo apa itu? Jangan. Tita tuh sudah tahu. Belum apa ini kalau salah baca bacumu bahasa Gorontalo, Pak, Pak Romi, Pak Arvan. Bomarga yang Gorontalo ati. Itu gimana tuh? Saya pernah oh, dia cuma ada bakasi tahu ya. Oh,
3: selamat untuk Bapak. Sudah menghidupkan tradisi Gorontalo.
2: Betul ya. Di mana memang ini jadi apa ya? Tapi ti Ibu Momi ini mau tidak? Kira-kira anak-anak zaman sekarang bagaimana nih? Terus mana lagi? Dari masih di anu nih ya, di WhatsApp ini ya, Tatu di Papa Nabil. Dalam perkembangan saat ini, apakah bisa Molodowo ini dilakukan secara modern? Nah, saya mau bahas tanya juga dari sisi budayawan dan juga dari si akademisi juga nih, bagaimana nih kalau tadi kan juga sudah sempat dispil ya sama Pak Arfam ya, sedikit demi sedikit tentang modern ini. Nah, Pak Romi, silakan Pak Romi. Pak Romi, oh tadi itu Pak Momi bukan
3: Pak
2: Bung.
3: Pak Momi.
2: Tadi saya bilang Pak Bu Momi yang bertanya tadi, yang bertanya tadi Pak. Oke, Pak Romi silakan Pak Romi bisa di mungkin bisa di ini, komentar dari Pak Momi dengan Tipa ya. Nabil. Tadulah loh.
4: Ya, terima kasih. Pak mungkin Pak Momi Hunlo ini kalau tidak.
2: Ah mungkin. Bagaimana oh Tipa Momi ya. P nama akun Adok YouTube kok Song Mom at Momi 206.
3: Padahal tanggul ini kita wih.
2: Oh mau jadi anak muda juga sesuai ya. Era dan oke okay. Pak Romi silakan Bapak.
4: Ya. Terima kasih Mbak Dr. Ivan. Ya memang sekarang ini kita mengkhawatirkan kondisi generasi muda yang memandang Molodowo ini sebagai tradisi yang lama yang dianggap kurang praktis ya, dibanding dengan teknologi digital sekarang. Dan jika tidak ada upaya pewarisan budaya, saya khawatir tradisi ini berpotensi mengalami penurunan potensinya bahkan kehilangan makna sosialnya di masa mendatang. Ya, ini hanya khawatiran. Tetapi meski demikian, di tengah arus digitalisasi ini, Molodowo tetap masih memiliki posisi penting sebagai simbol identitas budaya Gorontalo dan sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. Ya, perlu ditekankan pula bahwa tradisi ini lebih mengajarkan kepada sopan santun, penghargaan terhadap sesama, tanggung jawab sosial, dan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Memang saat ini mulai muncul kesadaran dari berbagai kalangan untuk menjaga keberlangsungan tradisi Molodowo ini melalui pendekatan-pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, ya. Mungkin melalui tradisi adat ini, melalui media sosial dan konten digital, ya, juga melibatkan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan adat, kemudian memasukkan nilai budaya lokal dalam pendidikan ini, tugasnya Pak Dr. Arfan ini ke depan.
3: Jo.
4: Kemudian bisa memadukan undangan digital dengan kunjungan kepada pihak-pihak tertentu. Nah ini yang mungkin salah satu upaya. Walaupun kita melakukan undangan secara digital, mungkin lewat WhatsApp ataupun undangan digital lainnya, PDF, tetapi kunjungan untuk Pulau Dua itu tetap harus dilaksanakan dalam konteks apapun. Karena ini penting, salah satunya untuk lebih memaksimalkan bagaimana kesopan santunan itu, penghargaan terhadap sesama itu, dan tanggung jawab sosial tetap masih kita laksanakan bersama. Demikian Mbak
2: ya.
4: Dokter Afan.
2: Iya, baik Pak Romi. Ya, memang tetap harus ya. Apa tadi bahasa Gorontalonya Pak Arfan, ketemu bertemu?
3: Mududulah.
2: Mududulah. Gitu ya Pak Arfan. Silakan Pak Arfan tambahkan.
3: Oke,
2: Pak.
3: Tadi ada yang menarik. Apa boleh itu? Memadukan tradisi mududulah ini dengan modernisasi.
2: Modernisasi.
3: Oke, kita perlu garis bawahi dulu ini. Ya. Bahwa modernisasi itu jangan kita anggap sebagai alat untuk membekukan masa lalu.
2: Ya.
3: Tidak boleh seperti itu. Apalagi menggilas tradisi modudulat tadi ini ya, Molodua. Nah, kalau kita ingin menggabungkan, ya kita gabungkan saja. Misalnya, ini mungkin contoh dari saya, ini perspektif dari saya, Pak Romi.
4: Ya.
3: Boleh kita menggunakan modernisasi dipadukan dengan budaya ini, misalnya anu itu Molodua dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati, dari Pak Camat atau tokoh-tokoh penting, ya silakan menggunakan Oto Alphard misalnya, itu kan modernisasi. Atau kita datang mengundang Pak Menteri, anak kita akan melaksanakan hajatan nikah, naik pesawat, kan itu kan modernisasi. Jadi alat ini ya memperpendek rentan kendali ya.
2: Atau anak muda modernisasinya ambil dari Gen Z, tapi adatnya pakai baju adat gitu.
3: Pakai baju adat sambil turun dari Alphard.
2: Kendaraan Ibu Moce, lain telepon sudah ada. Ibu Moce, silakan. Ibu Moce.
1: Ya Pak, Ibu Moce dari Bualemo Pak.
2: Saya, Todolo Ibu Moce. Ibu Moce. So ada kau suara, mana ini suara li Ibu Moce? Atau tolong baku tatap saja. Ibu Moce, oke jaringan ini. Nanti boleh telepon ulang Ibu Moce ya. Saya baca dulu di YouTube dari Bella. Generasi muda harus tahu ini. Betul ya, apalagi kita-kita nih, apalagi Gorontalo. Sekarang kan Pak, Gorontalo itu sudah banyak pendatang gitu. Apalagi PNS-PNS baru itu tuh kebanyakan anak muda pendatang. Nah, kita bisa mengenalkan nih ya, bahwa tradisi nih kalau mengundang nih orang-orang Gorontalo ternyata sopan santunnya kuat di Gorontalo. Terima kasih Bella. Terus ada Harta Tahta. Ya Allah, kok ini nama Harta Tahta Dita. Gaga DP topik. Sering-sering RRI angkat tradisi budaya begini. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi edukasi juga Bapak untuk kita anak-anak muda. Kalau ada di Makassar, juga kan setiap daerah kan ada tuh adat seperti ini. Di Makassar juga begitu Pak. Tapi dorang lebih ke utamakan kayak orang tua, sesepuh. Nah, mereka pakai adat seperti itu, pakai baju bodo, terus undangannya ada di dorang taruh di tempat wadah seperti itu, bosara namanya. Ternyata semuanya punya ya seperti itu. Kita kalian telepon dulu, Pasul. BTN.
5: Iya.
2: Alex ini anak kompleks berarti BTN. Pasul silakan.
5: Iya.
2: Todua Pasul.
5: Saya ada saran ini. Saran saya, karena Pak Wali Kota ini senang yang begini. Maka kalau bisa disarankan ke beliau untuk membuat edaran ke seluruh lurah yang ada. Untuk melaksanakan hal ini, Molodua ini. Dari biasanya kalau orang menikah kan meminjam peralatan pakaian itu kan sama yang biasa meminjam kan. Alat kawinnya kan bisa disisipkan bahwa sekaligus dengan pakaian Molodua.
2: Betul.
5: Disatukan.
4: Barang jasa.
2: Luar biasa. Terima kasih Pak Sul. Ini juga masuk ya. Pak Sul ini bisa dikatakan sesepuh kita ya, yang luar biasa masih setidaknya masih mengingatkan kita para anak-anak muda gitu. Terima kasih sarannya Pak Sul ya, nanti ya Pak Wali. Semoga ti Pak Wali ada badengar ini.
4: Nah, insya Allah.
2: Mau kasih tahu BTN, BTN lagi di apa namanya di apa di desa di
4: Bincang Santai.
2: Bincang Santai gitu. Kan kalau sekarang ini kan budaya yang masih ada ini Pak Romi dengan Pak Arfan. Ya. Kalau mau informasi itu di masjid.
3: Oke, pengumuman.
2: Pengumuman.
3: Innalillahi
2: wa inna ilaihi rajiun. Nah, tadi pengumuman. Ada apa pengajian di rumah ini gitu ya. Oke. Nah, silakan mungkin Pak Romi dulu. Pak Romi silakan mungkin bisa tanggapi juga saran dari Pak Sul.
4: Iya. Terima kasih banyak Pak Sul. Ya. Ini usul yang sangat baik. Ya, dan saya tahu persis bahwa Pak Wali Kota itu adalah pencinta budaya Gorontalo. Banyak upaya-upaya beliau menggali kembali untuk melestarikan budaya dan tradisi Gorontalo. Ya, kemarin saja waktu Hardiknas ya, kalau tidak salah, melaksanakan lomba dana-dana. Ini luar biasa Pak Wali Kota. Ya, mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi perhatian dari Pak Wali Kota untuk mengeluarkan edaran kepada seluruh tatanan pemerintahan, baik dari kecamatan sampai dengan lurah, untuk satu hal ini dulu, tata cara mulut-mulut. Nah, ini yang luar biasa sekali. Dan kalaupun ini terjadi, ini mungkin salah satu terobosan bagi pemerintah Kota Gorontalo dalam upaya menjaga dan melestarikan tradisi Gorontalo. Mungkin dari saya Arfan silakan.
2: Pak Arfan silakan.
3: Oke, Jo, saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Romi, ya kita harus dorong. Dan mungkin kalau kita di akademisi, ya Jo, kita tidak punya kekuasaan untuk mendorong itu. Yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan di mana-mana, baik di media sosial maupun lewat penelitian, artikel, buku atau tulisan-tulisan lepas. Nah, hanya ini yang bisa kami mampui. Kalau untuk kebijakan, ya itu mungkin Pak Wali dan Pak Romi yang berada di lingkungan pemerintah.
2: Betul, lebih bagus juga ya langsung orang atas itu yang batoki. Pokoknya sekarang, nah tuh ya, semoga ya Pak Wali ya, gitu ya. Jadi anak-anak muda.
3: Seberapa kali ini Pak Wali disebut?
2: Sebut ya. Selain UMKM yang Pak Wali ada sejata ini, budaya Gorontalo harus diangkat juga gitu. UMKM kan sementara. Ya. Nah, tradisi-tradisi budaya Gorontalo ini harus supaya anak-anak muda tahu. Macam saya jujur, saya ini buta-buta dengan budaya-budaya Gorontalo, Pak. Belum apa ini.
3: Sekarang tidak buta lagi ya.
2: Iya, sekarang saya tidak buta gitu. Jadi kalau saya sombantar undangan, Pak, saya mau minta mana itu baju. Saya mau antar kemari.
3: Ini ada usulan dari Pak Momi. Ini beliau juga kan ini tokoh budaya.
2: Iya, iya.
3: Kalau menurut dia, modernisasi ini kan begini. Kalau boleh dibuatkan video untuk mengundang Moloduo, tapi dalam model adat Gorontalo.
2: Oh, okay.
3: Mungkin Olo Muali Hulu Tamali Pak Romi itu caranya pakai bahasa Gorontalo, tapi lewat video dengan mengundang satu nama. Begitu.
2: Jadi kayak konten setidaknya anak-anak gitu tuh boleh bikin konten seperti itu. Baru kalau boleh ini undangan-undangan Allah macam ti saya apa dengar Nur Ain, Saibu Nur Ain penyiar satu juga, Pak. Dia bilang kata saya pernah bawa undang sampai anak punya apa dulu dia bernama Beat, tapi dia berundangan pakai bahasa Gorontalo semua.
3: Iya. Jadi ada kalau ada 1000 yang diundang, maka 1000 video juga yang harus di-upload.
2: Oh, iya. Begitu.
3: Tidak boleh
4: di YouTube itu, Pak.
3: Iya. Tidak boleh menyumu sampai 1000 kali. Harus cuma satu-satu.
2: Iya. Ini Pak Momi penulis semua yang berkaitan dengan daerah Gorontalo. Aduh. Ini kayaknya akan kami undang
3: Pak Momi diundang ke sini.
2: Harus mau undang ini Pak Momi. Ibu Moce masih di line telepon? Torang coba Ibu Moce. Ibu Moce. Ibu mau cek. Oke. Sudah menit ke 50 itu ya. Bu Isan minta dulu tanggapan dari Pak Arfa dulu. Pak Arfan, ada apa namanya, mungkin pesan gitu ya, atau adakah tidak solusi bagaimana cara memperkenalkan agar tetap relevan di generasi sekarang, terus bagaimana masa depan tradisi Molo Duo di tengah perkembangan teknologi komunikasi?
3: Oke, saat ini kan cara berpikir kita ini kan sudah dikonstruksi oleh modernisasi.
2: Betul.
3: Nah, kalau kita melihat persepsi orang-orang tua kita yang kuat pegangannya terhadap adat, ini gara-gara modernisasi ini sehingga teraliniasi nilai-nilai masa lalu, sehingga tidak lagi menjadi acuan, menjadi worldview, menjadi pandangan anak-anak muda saat ini. Dan memang itu kenyataannya, secara fakta sosial seperti itu. Tetapi yang kita lihat saat ini perlu melihat juga bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa modernisasi bukan mengalienasi nilai-nilai atau akar budaya masa lalu. Yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa modernisasi itu adalah alat, atau modernisasi itu memberi alat, sementara budaya itu memberi arah. Kalau alat dan arah ini sudah menyatu, maka cepat sudah. Kalau dulu kan orang-orang yang Molo Duo ini kan datang dari satu rumah ke rumah yang lain, itu kan tidak efisiensi. Logika modernisasi, ini buang-buang waktu saja, buang-buang tenaga. Tetapi kalau modernisasi kita gunakan sebaik mungkin untuk menopang nilai-nilai arah tadi, nilai-nilai adat istiadat, maka cepat sekali ini. Cepat sekali. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Romi, disampaikan oleh Pak Momi, kita harus menjadikan alat ini sebagai tumpuan untuk mempermudah arah tadi. Jadi itu, memperjumpakan alat dan antara alat dan arah, sehingga cepat sekali. Cepat sekali dengan modernisasi ini pasti akan semuanya serba cepat. Cuman akhirnya saat ini kan kita lama-lama tergilas juga oleh modernisasi, dan lama-lama juga akar budaya kita hanya tinggal memori masa lalu yang hanya ada di ingatan orang-orang tua kita dan dilupakan oleh anak-anak kita.
2: Luar biasa sekali ya. Jadi closing statement Pak Romi juga, silahkan Pak Romi, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda sekarang, sekalian juga closing statement seperti Pak Arfan, silahkan Pak Romi.
4: Terima kasih. Apa yang dikhawatirkan Arfan juga, demikian juga halnya dengan saya. Ya, karena saat tradisi dan frontal ini tinggal akan jadi cerita. Dan kita sekarang ini berupaya melahirkan lagi cerita-cerita dulu itu di masa sekarang. Dan itu yang agak susah. Apalagi kita sekarang sudah dihantui oleh yang namanya modernisasi. Apa ya, saya setuju dengan pandangan Pak Arfan tadi, modernisasi itu harus dipandang sebagai ancaman terhadap tradisi Molo Duo itu sendiri, melainkan sebagai tantangan untuk melakukan revitalisasi budaya agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya itu insya Allah hidup dan relevan bagi generasi muda sekarang ini. Posisi juga Molo Duo era digitalisasi ya, sekarang ini bukan hanya sekedar tradisi yang terancam hilang, tapi juga menjadi tantangan bagi generasi muda sekarang ini untuk lebih menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan upaya kita melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Modernisasi dan digitalisasi, kalau menurut saya ini dapat berjalan berdampingan dengan adat, apabila masyarakat, khususnya generasi muda, tetap memiliki kesadaran budaya dan rasa bangga terhadap identitas daerahnya sendiri. Demikian Mbak Ika dan Pak Dokter.
2: Baik, terima kasih banyak. Luar biasa sekali ya untuk pagi hari ini bincang santai. Waktunya memang sebenarnya tidak cukup ya Pak ya kalau bahas ini ya. Sayang sekali sebenarnya nanti ya deh kita akan bahas-bahas. Tapi kalau mau bahas tentang budaya, jadi pendengar bisa dengarkan di 95,1 di Pro 4 RRI Golkar. Itu full budaya-budaya nih. Silahkan anak-anak muda juga boleh gabung. Oke, terima kasih sekali lagi buat narasumber kita luar biasa untuk edukasinya ya, bukan cuma pendengar yang dapat edukasi, saya juga dapat edukasinya luar biasa sekali. Terima kasih Pak Romi Aisa, ya. SPD MPD Tokoh Adat Budayawan Gorontalo. Terima kasih Bapak, sehat-sehat. Ya Bapak, terima kasih Bapak Dr. Arfan Nusi, M.Hum, Kepala Pusat Pengabdian IAIN, Sultan Ameh Gorontalo Akademisi. Terima kasih Bapak, sehat-sehat juga.
3: Ya, sama-sama.
2: Pendengar sahabat budaya yang so bersama kami juga badengar di 95,1 dan di 101,8 FM. Baru dengan di YouTube RRI Gorontalo, Odu Olo. Pokoknya di tengah dunia yang makin praktis, tradisi ini jangan sampai kehilangan makna. Karena Molodua bukan sekadar menyampaikan undangan, tapi cara menjaga penghormatan, silaturahmi, nilai kebersamaan. Sebab dalam adat Gorontalo ada makna juga dari Molodua, yaitu Modulua Tatalua Bakumuka. Ya. Nah, bertemu langsung bukan cuma soal hadir, tapi bagaimana orang bisa jaga rasa, terus memuliakan sesama, karena pertemuan langsung selalu punya makna yang lebih dalam. Saya Denielsa Sylvie Bookings undur diri. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Odu Olo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
8: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
7: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
8: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
9: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda semua pendengar yang masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz dan tentunya masih dalam dimensi dinamika musik dan informasi. Tentunya ada beragam informasi dan juga ada beberapa persembahan lagu Nusantara untuk menemani Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan juga pembangunan gudang pangan di berbagai daerah, di mana langkah tersebut juga dibarengi pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi Indonesia. Nah, program tersebut pendengar dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 16 Mei 2026 bersama Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur. Selain itu juga pemerintah akan meresmikan Museum Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk. Tentunya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir juga sempat mengatakan Polri mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah tersebut dan dukungan dilakukan melalui Satgas Pangan Polri dan Satgas MBG Polri. Nah, peringar Johnny menjelaskan panen raya jagung kuartal 2 dilakukan serentak di seluruh jajaran Polda dan Polres Indonesia. Kegiatan tersebut ini menjadi bagian penguatan stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan di Indonesia. Selain menjaga pasokan pangan, langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Pasti dengan beberapa persembahan lagu Nusantara untuk menemani Anda peringar, tetaplah bersama kami dalam dimensi dinamika musik dan informasi bersama saya Bakri Potabuka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah dan masih dalam dimensi dinamika musik dan informasi pendengar dengan beberapa persembahan lagu Nusantara. Tahukah Anda pendengar, Menteri Agama Nazaruddin Umar resmi mengukuhkan tim hisab rukyat Kementerian Agama tahun 2026, di mana tim tersebut juga beranggotakan ulama, saintis, akademisi hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Nah, pengukuhan dilakukan untuk memperkuat sinergi dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, dan tim hisab rukyat ini juga dipersiapkan menjelang sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, menurut Nazaruddin, tim tersebut ini memiliki peran strategis untuk menghadirkan kepastian waktu ibadah yang selaras dengan syariat dan ilmu pengetahuan. Tentunya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rahmat mengatakan juga bahwa tim hisab rukyat ini dibentuk melalui keputusan Menteri Agama nomor 208 tahun 2026, dan ia juga menambahkan tim tersebut ini juga menjadi sarana penguatan komunikasi lintas organisasi Islam dan lembaga terkait, terutama menjelang sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad 17 Mei 2026. Peringkat nanti informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami radio.co.id. Menit ke-33 dari pukul 10. Selamat menikmati suasana akhir pekan untuk Anda semua, dan masih dengan beberapa persembahan lagu Nusantara untuk menemani aktivitas Anda siang ini. Tetaplah bersama Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di siang hari ini pendengar di Pro 1 di 101,8 MHz. Dan selamat siang untuk Anda semua pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang sedang beraktivitas, semoga hari ini tetap berjalan lancar dan penuh semangat. Buat Anda yang sejak pagi masih sibuk bekerja di luar ruangan, tetap jaga kesehatan juga dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Walaupun memang kemarin sempat turun hujan dan udara siang ini terasa lebih adem, tapi ya sinar matahari juga tetap cukup menyengat gitu ya. Jadi tetap hati-hati dan jaga kondisi tubuh. Yang saat ini juga masih antri di SPBU, lagi menunggu pesanan makanan ataupun sedang dalam perjalanan menuju lokasi aktivitas akhir pekan, ya, tetap semangat. Dan khusus Anda yang sedang di jalan, lagi on the way di jalan, juga kami ingatkan untuk tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan selama berkendara ya. Apalagi juga cuaca belakangan ini memang cukup tidak menentu, kadang panas terik, lalu tiba-tiba hujan deras. Karena itu juga penting untuk tetap waspada dan mempersiapkan perlengkapan seperti jas hujan atau payung saat bepergian ya. Nah, pendengar, ada juga informasi lalu lintas yang perlu kami sampaikan siang hari ini. Untuk Anda yang akan menuju ke Rumah Sakit Alwi Sabu dan sekitarnya, bisa mungkin sementara waktu menghindari melintas di kawasan Jalan Adam Zakaria, karena saat ini terdapat genangan air serta proses pembersihan jembatan Wongkaditi yang dilakukan oleh DLH Kota Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota. Dan sebagai alternatif jalur, Anda bisa mengambil rute lain melalui Jalan Andalas atau di area Tamalate menuju Kabila, kemudian belok kiri untuk menghindari kepadatan dan antrean kendaraan di sekitar lokasi tersebut ya. Jadi peringkat untuk Anda semua, tetap utamakan keselamatan, jangan terburu-buru di jalan, dan semoga aktivitas akhir pekan Anda berjalan lancar, dan terus dengarkan kami di Pro 1.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raube Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balai.
7: Horas dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasalan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan semoga akhir pekan Anda hari ini menjadi akhir pekan yang tentunya menyenangkan dan juga penuh kebahagiaan bersama keluarga maupun orang-orang terdekat ya. Bagi yang tetap bekerja di hari libur, semoga aktivitasnya lancar dan tetap diberi semangat. Dan juga untuk yang sedang menikmati waktu santai di akhir pekan bersama keluarga, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan di manapun Anda berada ya. Perlu kami sampaikan dan informasikan kembali pendengar, untuk Anda yang saat ini mau berencana atau sedang menuju arah Rumah Sakit Aulia Sabu dan sekitarnya, sebisa mungkin sementara waktu menghindari melintas di kawasan Jalan Adam Zakaria karena saat ini terdapat genangan air serta proses pembersihan jembatan Wongkaditi yang dilakukan oleh DLH Kota Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota. Jadi sebagai alternatif jalur, Anda bisa mengambil rute lain melalui Jalan Andalas atau dari area Tamalate menuju Kabila, kemudian belok kiri untuk menghindari kepadatan dan antrean kendaraan di sekitar lokasi tersebut, pendengar ya. Menit ke 51 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan untuk Anda tetaplah bersama Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan Buletin Berita Bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulam na lo, betia po lima banda-banda lo habali lo hulam na lo, habali uhi walia to ungod di minggu mola betia, te Hasdin Daniel watia, ta mo potunggu lolo iya. Mengundulawa mengoda to, usaha mikro kecil menengah mielo UMKM umai mo perodawa ekonomi tolipu boli mai mo pekalaja to tahu ita ualo dekranasda kabupaten lo hulondalo Mariam Sofyan Puhi lo otanggulai to tahu nui lalu itu upatolihu wauli molohetuto UMKM to kabupaten lo hulondalo umalo pokalaja olotamo pula dulo dihulolota ilimbata to ungotayadu takala kalaja beti mengobua upalalu beti mai mopolai apahamu wau pongotota lo takala kalaja alihu mopihu hasili lo ukilalaja lo UMKM mialo IKM Dekranasda Kabupaten Lohulondalo mai mohundula u mopolai ahasili. Dabo mai olo mopolai apongotota. Alihu hasili lo u kilalaja mopiohu. Alihu delo olai iyo de dilabo odi-odi tomao. Mengulamong otato dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

ngomong dulu awak mengutang tu. Mopo tamelo gizi ode tau keke ingai to musim mo sehati boli mai mo ea wau mo ulin tapo utang gula lio 1000 hari pertama kehidupan mondo ombongo lilo lio tunggulo umur 2 tahun towo lotalo umur beti mai mopo lai a uto io batangan io. Wow, kekuatan ni lo ilang kan iyo. I pengurus lo persatuan ahli gizi to buah lemo Yakob Tagoli lo otanggulai. I pola mela u o gizi tunggu lo dulu tahu nu. Wala abuti moto duo batanga sehati. Tindali boli mo e awau mo ulin apo. To u ngotu palo tutumuni iyo. To umo potamela to ala abuti musi u o protein wa o vitamin. Mutu ude wolo umur lo ta u keke inga abuti. Odi to olo ode mengoti lo ta ombo dula. Musi mola mela u o giji guna salamati lo ta to delomo ombongo. Sehati lo mengawala abuti boto dudutu lo giji u hetamelo lio. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mau tanto. Odu ono itu nonggola miati hata bali ubah bahasa lo ulon dahlo dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Ti gubernur Gusnar Ismail muhinga layati umay mopo wali utang gulalio sensus ekonomi. Uti beti ira tanggula mai li gubernur to rakorda program bangga kencana toleng kota lo provinsi. Ohilelio ode tamu aami dilama ohibo hibohia hibo hebohea mialo hibo libolita to umola meta igintu lo petugas sensus. Anihu moto duo tu lade mialo data uganaku. Alihu program lo pamalenta to pusat tuhata ode tapila tujuh. Sensus ekonomi beti umai pengotawala tutumulio lo layati. Alihu program upopo woluo mei lo pamalenta tuhata ode tapila tujuh. Mengodulau mengotato habali beti ya juh tanumai lapato. Udilamu patato, maapu ode mengutato. Utilala to bahasa, bolo pohilela potunu opo tuhata. Wau utilala to lo iya, intik bolo potunu lemai amiatia. Watia tehas di Daniel, bolo mei odu ola po odata. Inde bo di

0: topo watiamo indopo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wa motolo adabu.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhutalo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili tolu wapo hilao du.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan lagu dari Brisia Jodi featuring Stefan Pasaribu dengan lagunya berjudul Ternyata Hanya Kamu. Sudah menemani Anda pendengar ya. Dalam musik dan informasi pendengar, pukul 11 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Bakri Putapuga. Tentu selamat siang dan selamat berakhir pekan untuk Anda yang saat ini juga sedang bersiap mau makan siang ya, atau sibuk di dapur menyiapkan hidangan spesial keluarga, ataupun yang sedang beristirahat melepas penat setelah aktivitas pagi hari. Semoga akhir pekan ini membawa suasana hangat, santai, dan penuh kebersamaan bersama orang-orang tercinta. Untuk menemani siang Anda, suasana akhir pekan Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz, kami juga sudah punya satu informasi yang kami sudah siapkan untuk Anda, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa Polsek Beliuhuto Polres Gorontalo mengintensifikasi pemberantasan penyakit masyarakat melalui operasi Lembaga Pekat Otanaha 1 tahun 2026 menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, di mana operasi difokuskan pada penertiban peredaran minuman keras yang dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan diawali dengan apel pengecekan personel yang dipimpin langsung Kapolsek Beliuhuto Nixon M. Amuntu sebelum petugas bergerak melakukan penyisiran di sejumlah titik rawan, di mana operasi dimulai dengan sasaran wilayah Desa Potanga dan Desa Sidomulyo yang juga menjadi lokasi peredaran minuman keras tradisional. Dalam razia tersebut, petugas menemukan puluhan botol minuman keras dari sejumlah warung milik warga, di mana barang bukti yang diamankan didominasi minuman tradisional jenis Captikus. Di warung milik perempuan berinisial PD di Desa Sidomulyo, polisi juga mengamankan 10 botol Captikus ukuran 600 ml, dan sementara di warung milik RP, petugas kembali menemukan 25 botol Captikus dan 1 botol minuman jenis Pinarachi. Jadi petugas juga menyita 2 botol bir Bintang dari warung milik FP di Desa Potanga, dan seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Beliuhuto untuk penanganan lebih lanjut. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda kesigapan jajaran Polres Gorontalo kembali terlihat melalui layanan cepat tanggap call center Polri 110 saat menangani kecelakaan lalu lintas di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Jumat 15 Mei 2026 malam. Peristiwa kecelakaan antara sepeda motor tersebut terjadi sekitar pukul 23.45 menit dan pertama kali diketahui setelah adanya laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 Polri. Dan menerima laporan dari operator call center 110 di mana personil Pamapta 2 Polres Gorontalo langsung berkoordinasi dengan petugas piket laka lantas untuk bergerak menuju lokasi kejadian. Tim gabungan kemudian melakukan penanganan cepat dengan mengamankan lokasi kecelakaan serta memberikan pertolongan awal kepada pengendara yang terlibat. Nah, setibanya di lokasi, petugas juga langsung melakukan sterilisasi area dan mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di sekitar tempat kejadian perkara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Surabaya amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight in!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja kami berjuang keras. Tentu saja pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik. Tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km/jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
1: You know, still many things that we...
2: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
0: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Kyoto. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Kyoto setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good. It's true that
2: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
0: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Roti.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniel Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morera, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kirstanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk 1 gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, sepak bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma 1 kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk bajul ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance, itu lebih dari
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

informasi dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Sigo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Pirat Chai Sukpun dan Pakapon Tira Fatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka membiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fabianto sukses menandakan kemenangan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya memang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita juga bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami, tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan kompetisi. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya skor 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Silau Pancasila.
2: Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi, dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Dan apa kabar Anda di akhir pekan yang panas dan cukup terik hari ini pendengar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas, baik yang sedang menikmati jam istirahat, sedang makan siang bersama keluarga, ataupun masih bekerja, ataupun yang sementara bersantai di rumah. Dan kita masih bersama di Maxi, di mana cuaca panas begini memang paling asik menikmati makanan hangat dan minuman dingin yang menjegarkan, ditambah dengan persembahan lagu-lagu terbaik di Pro 1.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: Kan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siang yang panas seperti sekarang ini tentu membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan ya. Karena itu penting memilih menu makan siang yang sehat dan tidak terlalu berat. Jadi menu sederhana seperti nasi hangat secukupnya, ikan bakar, tumis kangkung, sambal dabu-dabu, dan buah segar seperti semangka atau melon. Jadi ini bisa menjadi pilihan yang pas untuk menjaga energi tetap stabil sepanjang hari pendengar ya. Selain mengenyangkan, makanan bergizi juga membantu tubuh tetap fit menjalani aktivitas akhir pekan. Jadi kalau bicara soal kenyang, ya perut kenyang memang penting ya, tapi tubuh sehat jauh lebih penting.

0: kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Eh, maciri kek. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau pok beresi ini. Kita hape halamannya, nak mau datang bapitu-pitu pakit. Eh, kita hape mata yang susah ini mau dapat ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan.
0: Iya. Nah. Indah, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah, balik kamar dulu, Uti. Halimah, bawa kamar air Uti, anak Uti Halimah, eh.
1: Tobat, tobat.
0: Kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baiklah DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar, eh.
1: Dengar itu maciri.
0: Sudah, Jo.

Pendengar dimanapun Anda berada, kalau sudah masuk jam makan siang begini, biasanya rasa kantuk mulai datang perlahan-lahan ya. Ditambah cuaca panas dan udara yang terasa gerah membuat badan cepat lelah. Tapi justru di kondisi seperti ini kita juga perlu menjaga tubuh tetap segar. Nah, perbanyak air putih, hindari terlalu lama di bawah matahari langsung, dan sempatkan tubuh untuk beristirahat sejenak. Kadang pendengar, tubuh hanya butuh waktu tenang ya, beberapa menit untuk kembali bertenaga. Jadi siang boleh bikin gerah, tapi ya pikiran jangan ikut menyerah lah gitu ya. Oke, dan setelah makan siang, usahakan juga jangan langsung tidur terlalu lama, karena tubuh justru bisa terasa makin lemas saat bangun nanti ya. Jadi coba lakukan aktivitas ringan seperti berjalan santai, merapikan rumah, menyiram tanaman, atau duduk santai sambil menikmati lagu-lagu terbaik yang ada di Pro 1 ya. Karena pendengar, memang hal-hal sederhana seperti itu bisa membantu tubuh tetap aktif sekaligus menjaga suasana hati tetap baik ya. Gerak sedikit setelah makan boleh ya, dan itu juga bisa bikin badan lebih nyaman pendengar.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, akhir pekan memang sering jadi waktu terbaik untuk beristirahat dari rutinitas yang padat ya. Tidak harus pergi jauh untuk menikmati weekend, kadang cukup makan bersama keluarga, nonton TV di rumah atau menikmati kopi sore sambil bercengkrama sudah terasa nyaman sekali gitu ya. Yang paling penting adalah menikmati waktu dengan lebih santai dan tidak terlalu terburu-buru ya. Kalau bicara soal bahagia pendengar, tentu ya bahagia itu kadang sesederhana makan siang tanpa tergesa-gesa ya. Oke, dan cuaca panas seperti beberapa hari terakhir ini membuat tubuh lebih mudah terasa atau lebih mudah merasa haus dan cepat lelah ya. Karena itu jangan lupa juga minum air putih yang cukup, konsumsi buah-buahan, gunakan pakaian yang nyaman juga, dan kurangi minuman terlalu manis. Karena menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting supaya aktivitas tetap lancar sampai sore nanti ya. Cuaca panas bisa dilawan pendengar, asal tubuh tetap terjaga. Oke, jadi untuk Anda pendengar, tidak semua hari juga harus berjalan sempurna. Kadang yang penting adalah tetap menjalani hari dengan tenang dan menjaga diri tetap sehat ya. Istirahat yang cukup, makan tepat waktu, dan pikiran yang lebih santai ini bisa membantu tubuh dan hati Anda terasa lebih ringan gitu. Jadi nikmati akhir pekan ini dengan hal-hal sederhana yang membuat diri Anda nyaman pendengar. Karena tubuh yang sehat dan hati yang tenang itu adalah pasangan terbaik untuk menikmati hidup pendengar, biar lebih panjang lah ceritanya ya. Oke, dan tidak terasa sudah di penghujung waktu menit ke-53 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Maxi, makan siang bersama teman sejati. Siang hari ini sudah sampai di penghujung waktu ya. Terima kasih sudah menjadikan RRI Pro 1 Gorontalo sebagai teman di tengah suasana siang yang panas dan gerah hari ini. Dan semoga makan siangnya nikmat, aktivitasnya lancar, dan akhir pekannya juga penuh suasana menyenangkan bersama keluarga maupun orang-orang terdekat ya. Untuk itu saya Bakri Putabuka pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini ada rekan Azhar Yusuf yang nanti insya Allah akan menemani Anda dalam Gorontalo siang ini hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan pada pukul 14 nanti akan ada beberapa rangkuman informasi yang terangkum dalam Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama agar kerja-kerja daripada pemerintahan secara umum ini bisa terlaksana.
2: Sebenarnya kalau dikatakan kepribadian itu tidak akan seinstan itu berubah dalam hitungan jam seperti itu. Jadi kalau tadi yang saya contohkan itu lebih ke perubahan alam perasaan seseorang ketika dia sudah berisiko mengalami gangguan mental.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Banjir merendam sejumlah rumah warga di Jalan Kiai Haji Adam Zakaria, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akibat tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah. Pemerintah bersama aparat terkait kini melakukan pembersihan untuk mempercepat surutnya genangan air di pemukiman warga.
1: Sejumlah rumah warga di Jalan Kiai Haji Adam Zakaria, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, terendam banjir akibat tersumbatnya aliran sungai oleh tumpukan sampah. Kepala BPBD Kota Gorontalo, Hendri Tiko Alo, mengatakan sampah kiriman dari bagian hulu menyangkut di bawah jembatan sehingga menghambat aliran air dan menyebabkan genangan di pemukiman warga. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup dan aparat kepolisian Polresta Gorontalo Kota melakukan pembersihan sampah secara manual sejak pagi hari. Sejumlah armada pengangkut sampah juga dikerahkan untuk membantu proses penanganan di lokasi banjir.
2: Jadi untuk penanganan rumah-rumah yang terdampak genangan air dari sejak kemarin malam, setelah ditelusuri ada di jembatan jalan apa nih Kiai Haji Adam Zakaria, ditelusuri tertutup dengan sampah-sampah kiriman dari bagian hulu. Jadi sebagai upaya penanganan kita dari tadi pagi bersama teman-teman DLH dan saat ini juga dibantu oleh teman-teman dari Polres Gorontalo, kita berupaya membersihkan sampah-sampah yang tersangkut di jembatan Kiai Haji Adam Zakaria ini. Jadi sebagai upaya kita untuk mempercepat surutnya air yang masih tergenang di rumah-rumah warga. Cuma memang kita agak kesulitan karena cuma laksanakan secara pembersihan secara manual. Kalau armada tambahan semuanya berasal dari DLH, getor dan kendaraan-kendaraan kecil lainnya yang diarahkan ke sini untuk mengangkut sampah yang kita bersihkan secara manual dari sungai ini.
1: Sementara itu, warga terdampak Mailan Soleman mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani banjir yang merendam kawasan tersebut.
3: Tadi malam masuk sampai di dalam. Jadi orang tidur no di atas meja, ada kasih susun-susun itu. Kursi-kursi, bangku-bangku. Dari sore ini ada naik ini air. Alhamdulillah ini ada pergerakan ini kan. Banyak juga sampah di situ. Soalnya orang pas kemarin ada bilang kayaknya stop profit sebanyak sekali sampah di situ. Orang coba bilang masyarakat di sini yang bilang yang mana sebanyak sekali sampah serta tumpukan di situ. Biasanya tuh lalu ada kayu jadi tak bentang di situ. Banyak sekali oto yang tak parkir di sini. Ini kemarin ini masih agak mendingan. Kalau tahun-tahun kemarin yang orang banjir itu lebih parah sampai di jendela situ. Cuman ini kayaknya sudah ada lebih bagus lah, baik.
1: Pemerintah Kota Gorontalo mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di aliran sungai guna mencegah banjir kembali terjadi. Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Untuk mewujudkan pelaksanaan program di daerah agar berjalan dengan baik dan maksimal, dibutuhkan sinergitas dari semua komponen termasuk di dalamnya masyarakat. Peran serta yang diberikan oleh semua pihak menjadi satu motivasi bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan kolaborasi seluruh stakeholder dalam melakukan efektivitas kerja secara makro maupun pendukung agar terus dimaksimalkan ke depan. Selain itu, kolaborasi antara pihak legislatif maupun eksekutif menjadi hal mendasar yang harus tetap dijaga dan dipertahankan agar program serta kegiatan dapat terlaksana. Bahkan pemerintah daerah diharapkan dapat menggandeng pihak swasta untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan yang dilaksanakan di daerah.
4: Untuk mengamat kondisi daripada negara kita secara makro, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yang pertama adalah untuk mengefektifkan semua kerja-kerja, baik kerja yang sudah diamanahkan lewat regulasi maupun kerja-kerja yang sifatnya pendukung. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama agar kerja-kerja daripada pemerintahan secara umum ini bisa terlaksana. Yang berikut juga, pemerintah daerah harus bisa menggandeng pihak swasta untuk bisa berimplikasi di daerah. Kita ketahui sama bahwa sektor swasta ini sangat berimplikasi terhadap berbagai indeks penilaian keberhasilan pembangunan. Indeks kemiskinan bisa kita tekan, kemudian pendapatan per kapita bisa ditingkatkan, pengangguran juga bisa ditekan lewat upaya-upaya mendatangkan investasi ini.
0: Menurutnya, sektor swasta tersebut memberikan dampak signifikan terhadap berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun daerah Gorontalo Utara. Seluruh jemaah haji kloter 28 embarkasi UPG Provinsi Gorontalo memperoleh pelayanan kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal ini untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan sehat.
5: Petugas kesehatan kloter 28 embarkasi UPG Provinsi Gorontalo terus memastikan kondisi kesehatan jemaah haji tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Pelayanan kesehatan dilakukan secara masif mulai dari pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, hingga penanganan kegawat daruratan bagi jemaah. Dokter kloter 28 UPG Dr. Rahmi Novi Yasin kepada RRI mengatakan pihaknya bersama tim panitia penyelenggara ibadah haji PPIH terus melakukan koordinasi dan pemantauan kesehatan kepada seluruh jamaah setiap hari. Ia mengakui amanah sebagai petugas kesehatan haji menjadi tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh jamaah mendapatkan pelayanan terbaik selama berada di Tanah Suci. Pelayanan kesehatan yang dilakukan petugas meliputi pemeriksaan rutin, pemantauan kondisi fisik jamaah, edukasi menjaga pola makan dan istirahat, hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat.
6: Alhamdulillah kami dari PPIH Kloter Embarkasi UPG 28 sampai saat ini terus berkoordinasi dan kami bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, pencegahan, penyuluhan hingga penanganan kegawat daruratan jika terjadi sesuatu keadaan pada jamaah. Harapan saya bisa memberikan pelayanan terbaik, perlindungan dan menjaga kesehatan jamaah selama ibadah haji. Alhamdulillah kloter 28 tidak ada dan semoga hingga akhir musim haji kloter 28 jamaahnya dalam keadaan sehat walafiat.
5: Sementara itu Ketua Regu 37 Wani Tuki mengapresiasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh jamaah haji dalam kloter tersebut. Menurutnya perhatian petugas kesehatan membuat jemaah merasa aman dan nyaman saat menjalankan ibadah.
7: Alhamdulillah dengan pelayanan Dr. Rahmi Novi Yasin dan kawan-kawan jamaah haji khususnya Regu 37 dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah setiap hari dikontrol kesehatannya.
5: Dengan pendampingan intensif dari tim kesehatan, jemaah haji kloter 28 UPG diharapkan dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar, aman dan tetap dalam kondisi sehat hingga kembali ke tanah air. Rusti Anita melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pendengar, perubahan sikap seseorang secara tiba-tiba seringkali menjadi perhatian orang-orang terdekat. Namun perubahan tersebut belum tentu menandakan perubahan kepribadian secara instan. Dosen keperawatan jiwa dan perawat jiwa Ners Mirawati Antu menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam waktu singkat lebih berkaitan dengan kondisi emosional atau kesehatan mental seseorang. Menurutnya kepribadian terbentuk melalui proses panjang dan tidak.

0: introvert begitu ya. Nah, kalau ada perubahan seperti itu, maka kita sebagai orang terdekat itu sudah first warning ya, bahwa ada sesuatu yang tersimpan dari orang ini gitu ya. Kan orang extrovert itu kan dia tidak bisa menyembunyikan gitu ya. Tipe dari extrovert adalah kita itu gampang tahu begitu orang extrovert ya. Mudah dikenali sekali, ketika dia lagi happy pasti dia luar biasa. Tapi ketika dia lagi sedih juga dia luar biasa curhatnya di sana-sini begitu ya. Dia tidak bisa menyimpan. Itu adalah kekurangannya introvert, extrovert plus kelebihannya juga.
1: Narismi Hrawati menambahkan perubahan perilaku dari seorang yang biasanya terbuka menjadi lebih tertutup perlu mendapat perhatian dari lingkungan sekitar. Ia mencontohkan seorang dengan karakter ekstrovert yang mendadak menarik diri dan hanya mau bercerita kepada 1-2 orang tertentu bisa menjadi tanda adanya masalah yang dipendam. Menurutnya, tipikal yang ekstrovert biasanya mudah menunjukkan ekspresi, baik saat bahagia maupun sedih. Karena itu ketika terjadi perubahan yang mencolok, keluarga maupun teman dekat diharapkan lebih peka dan memberikan dukungan emosional. Saudara mahiri Warta Siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Bobi Riawan, kita jalan informasi pertama.

0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet karate asal Gorontalo Zaskia Putri Salurante di tingkat nasional pada ajang kejuaraan nasional karate Piala Ketua Umum PB4K 2026 di Gor Citra Arena Bandung Jawa Barat 9 hingga 12 Mei 2026. Atlet binaan Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah Pemda Gorontalo ini meraih 2 medali kategori kata junior, meraih medali emas, dan kelas kata senior putri meraih medali perak. Pada kelas kata senior di babak final, Zaskia kalah dengan atlet Lapnas yang juga merupakan atlet SEA Games. Pelatih Zaskia, Riki Dama kepada RRI mengungkapkan raihan 2 medali tersebut tidak mudah mengingat atlet yang ambil bagian merupakan atlet terbaik yang ada di Indonesia termasuk atlet Lapnas. Dengan keberhasilan ini, Zaskia masuk dalam timnas Indonesia guna persiapan mengikuti kejuaraan SEA Cup yang akan berlangsung di Vietnam.
1: Di kata junior putri, Zaskia memperoleh medali emas dan di kata senior putri, Zaskia memperoleh medali perak setelah di final dikalahkan atlet Platnas Asian Games. Dengan hasil tersebut, Zaskia dipastikan akan mewakili timnas Indonesia pada kejuaraan CAKF 2026 bulan Juli di Vietnam. Karena kejurnas ini merupakan seleksi terhadap pembentukan timnas Indonesia karate pada kejuaraan CAKF bulan Juli di Vietnam.
0: Riki Dama menambahkan capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet muda Gorontalo lainnya untuk terus berprestasi, khususnya atlet karate. Keberhasilan Zaskia Putri Salurante juga menjadi bukti atlet muda Gorontalo memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di kancah nasional hingga internasional. Riki menyampaikan keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Gorontalo, pengurus Forki, serta masyarakat Provinsi Gorontalo.

0: Pengembangan olahraga pencak silat di Gorontalo dinilai memiliki potensi besar seiring hadirnya berbagai perguruan silat yang aktif melakukan pembinaan atlet di daerah. Namun keterbatasan pendanaan masih menjadi tantangan utama, terutama saat menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Selain pencak silat modern, olahraga tradisional Langga juga harus mendapat perhatian masyarakat karena menjadi bagian dari warisan budaya khas Gorontalo yang masih bertahan hingga saat ini. Wasit juri dan pelatih pencak silat Ansar Mobilino kepada RRI mengatakan minat masyarakat terhadap pencak silat di Gorontalo cukup tinggi dan terlihat dari banyaknya perguruan yang berkembang di berbagai wilayah. Ia menilai dukungan pendanaan sangat penting agar atlet Gorontalo mampu bersaing dan memperoleh pengalaman lebih luas di tingkat nasional maupun regional.
1: Perkembangan pencak silat di Gorontalo yang IPSI kami lihat memang berkembang pesat. Perkembangannya bagus. Buktinya sudah berbagai macam perguruan sudah ada di Provinsi Gorontalo, baik lokal maupun perguruan nasional. Cuma memang para pelatih apa segala macam ini,

0: Yang pertama memang kita pendanaan ini yang memang masih agak kurang nih, minim. Sehingga biasanya kalau sudah mau mengikuti lomba itu memang perguruan-perguruan itu yang aktif melatih, mempersiapkan atlet-atletnya. Jadi kalau sudah dekat-dekat itu biasanya memang sudah ada pemusatan latihan.
1: Sementara itu olahraga langga sebagai seni bela diri tradisional Gorontalo disebut masih memiliki banyak peminat karena dianggap bagian dari identitas budaya daerah yang harus dijaga keberadaannya. Menurut Ansar, langga tidak hanya dipandang sebagai olahraga, tetapi juga sarana pelestarian nilai budaya dan filosofi masyarakat Gorontalo yang diwariskan secara turun-temurun. Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan pencaksilat dan langga melalui dukungan pembinaan fasilitas maupun pendanaan kompetisi.

0: Pemerhati budaya Langga Gorontalo mengapresiasi upaya Asosiasi Pencak Silat Budaya Indonesia yang terus melestarikan langga sebagai salah satu cabang olahraga yang patut mendapatkan perhatian. Diharapkan sosialisasi yang berkaitan dengan langga tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Gorontalo.
1: Untuk melestarikan warisan budaya olahraga pencak silat dan langga, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui organisasi perangkat daerah OPD terkait terus melaksanakan sosialisasi meskipun saat ini belum nampak geliatnya di tengah masyarakat. Namun dengan hadirnya cabur olahraga, masyarakat di daerah ini membuat pencak silat maupun langga menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dibina. Pemerhati Langga Gorontalo Hartono Hazarati mengapresiasi keberadaan Asosiasi Pencak Silat Budaya Indonesia yang turut berpartisipasi dalam melestarikan bela diri langga yang ada di Provinsi Gorontalo. Sebagai pemerhati langga di Gorontalo, dirinya tentu menunggu seperti apa upaya yang akan dilakukan oleh asosiasi tersebut, mengingat bela diri langga tidak hanya membutuhkan perhatian dan sosialisasi, melainkan implementasi ke depan seperti apa.
2: Memang sasaran utamanya adalah generasi muda kita yang saat ini berbagai hal yang menjadi perhatian kita, bukan saja sisi budayanya atau langga itu sendiri, tetapi hampir komponen warisan budaya agak sulit untuk berkembang di masyarakat generasi muda saat ini. Oleh sebab itu, generasi muda itu adalah melihat bagaimana eksistensi dari olahraga itu. Nah, kalau eksistensinya sangat baik, maka pasti generasi muda akan mengikutinya. Nah, oleh sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman asosiasi ini akan menjadi sebuah momentum agar supaya generasi muda kita akan tertarik dan melihat ternyata banyak hal-hal yang sangat istimewa yang ada di bela diri langga itu dibanding dengan bela diri impor lainnya.
1: Hartono menambahkan dengan adanya sosialisasi budaya ini, dengan sendirinya akan dibuatlah forum pertandingan yang akan berlangsung di Kabupaten Bualemo. Diharapkan kegiatan seperti ini akan terus berkembang dan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Gorontalo. Hendra

0: KONI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja anggota tahunan di Aula Kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Rakyat tersebut dibuka Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge dihadiri pengurus KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat kerja KONI Provinsi Gorontalo tersebut. Menurutnya kolaborasi antar pemerintah dan KONI faktor utama dalam memajukan olahraga di Provinsi Gorontalo. Pemerintah provinsi mendukung terhadap program KONI dalam meningkatkan prestasi atlet tingkat nasional bahkan hingga ke tingkat internasional.
1: Kami sangat mengapresiasi atas komitmen dan konsistensi daripada KONI Provinsi yang

0: kemudian terkesas baik itu di nasional maupun di tingkat internasional. Pada tentunya dengan harapan itu kita membangun sinergi antara pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga terkait yang memang sangat juga berkontribusi terhadap pembinaan ini.
1: Sementara itu Ketua Harian KONI Provinsi Gorontalo Yakob Tangahu mengungkapkan rapat kerja tahunan ini momentum penting untuk menyatukan visi dan program kerja agar lebih terarah dan berkelanjutan. Yakob menyampaikan KONI Provinsi Gorontalo memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga guna menciptakan sistem pembinaan atlet yang lebih efektif.
2: Itu butuh kerjasama kita baik. Sama tahu di luar bantuan KONI cuma sedikit, cara-cara lain cara bantuan dari orang lain. Dari investor yang ada di Gorontalo, dari pribadinya orang yang mampu membantu kita, ini yang perlu kita ini bersama, dan memang tujuan kita sama, bagaimana prestasi yang ada di provinsi Gorontalo itu akan bisa meningkat dan bisa bertambah supaya perhatian kita semua ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Dalam rapat kerja tersebut membahas sejumlah agenda penting diantaranya evaluasi program tahun sebelumnya, menyusun program kerja tahun 2026, penguatan tata kelola organisasi olahraga di daerah. Selain itu, penetapan cabang olahraga yang akan mengikuti PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara, persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, RAPON, penataan pengurus cabang olahraga yang telah demisioner, dualisme kepengurusan cabang olahraga, ketersediaan anggaran, dan penyelesaian polemik pasca pemilihan Ketua KONI Kabupaten Gorontalo.

0: Pendengar, pengurus Asosiasi Pengurus Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo komitmen untuk melestarikan seni bela diri tradisional pencaksilat dan budaya langga sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan karakter bangsa. Upaya yang dilakukan aktif mengajak generasi muda untuk mengenal dan mencintai budaya daerah melalui latihan rutin, pertunjukan seni bela diri, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Berikut hasil wawancara saya dengan Ketua Asosiasi Pengurus Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Provinsi Gorontalo, La Aba.
1: Ya, baik Pak Ketua, langkah apa saja yang dilakukan oleh pengurus asosiasi perguruan pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk melestarikan olahraga pencaksilat dan langkah di Provinsi Gorontalo, Pak Ketua?
2: Melihat potensi-potensi para atlet, khususnya silat tradisional dalam hal ini langga, dalam rangka untuk memastikan semua potensi-potensi itu kemudian kita kembangkan, yang pada akhirnya mereka-mereka lah yang akan menjadi pion-pion ataupun bagian-bagian yang terpenting dari pengembangan pelestarian budaya langga. Ini salah satunya di UNG saat ini Pak Dekan, Pak Dr. Hartono mengundang kami untuk memastikan ini. Alhamdulillah beliau sudah sangat respon dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan atas undangan ini. Kami dari APSBI Provinsi Gorontalo kiranya berharap semua pihak bisa mendukung untuk mengembangkan potensi-potensi silat tradisional dalam hal ini langga. Karena langga ini bagi kita adalah bagian dari budaya Gorontalo yang harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Tentu salah satunya adalah mengakomodir semua potensi-potensi dan pihak-pihak yang bisa mengembangkan langga ini. Dan HAM ini termasuk UNG yang salah satunya dalam kurikulumnya itu adalah mengambil langga ini sebagai satu hal yang wajib bagi mahasiswa. Itu kami dari APSBI sangat mengapresiasi ini. Saya kira itu.
1: Okay. Pak Ketua, melihat perkembangan zaman sehari ini, Pak. Nah, bagaimana sebenarnya minat generasi muda untuk mencintai olahraga pencaksilat atau berlangga itu sendiri?
2: Jadi mulai dari sekarang, dari tingkat sekolah maupun SD, SMP, SMA itu kita harus mulai dari kita, dari APSBI, untuk kiranya bagaimana langga ini dicintai oleh masyarakat Gorontalo. Kan saat ini pengembangan langga ini agak sulit juga, karena mungkin langga ini hanya olahraga tradisional bagi mereka-mereka saja yang suka olahraga tradisional itu. Tetapi saat ini kami berusaha untuk memasuki wilayah-wilayah pendidikan termasuk SD, SMP, SMA untuk kita lihat dan kita berikan pemahaman tentang bagaimana mencintai langga ini sebagai olahraga tradisional di Gorontalo. Saya kira itu.
1: Terkait dengan tadi wawancara saya dengan Ketua Pengurus Asosiasi Pencaksilat Budaya Indonesia Provinsi Gorontalo, La Aba.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu Gorontalo, kalian informasi dan inspirasi. Pukul 14 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah, kita kembali lagi untuk siang menjelang sore ya. Kali ini saya Azhar Yusuf akan hadir di LDR 100% Indonesia. Yang pengikutan request di line telepon 808-219-6464. Lagu yang bisa di request bebas formatnya untuk sore ini, bisa dari lagu lama 90-an sama dengan lagu baru boleh ya. Halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
1: Dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Todualo Ibu Ia, lagu yang mana?
1: Punya Sal Priadi, ada titik di ujung doa.
0: Titik-titik di ujung doa, oke, boleh.
1: Oke, saya sabar keluarga cinta ke Amin Rabba Amin. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ia di Bualemo. Halo LDR
2: 100% Indonesia.
0: Jauh, Ibu Tuti.
2: Iya.
0: So, ada bulan Godupoli ini di sana, Ibu Tuti dapat dengar sama ujang polin ada ya. Oke, lagu yang mana? Halo Ibu Tuti. Halo. Alah so hilang ti Ibu Tuti bersuara ati. Halo. Waduh, terputus ini kayaknya ya. Kita nantikan Ibu Tuti bisa bergabung lagi. Sayang sekali tadi sudah masuk tapi kayaknya jaringan lagi tidak bagus. Halo LDR
2: 100% Indonesia. Halo Eja, Tanoo.
0: Yo, Tanoo untuk dua lo. Lagu yang mana?
2: Lagunya Dewa 19.
0: Yang mana?
2: Tapi di Jo itu, yang penting 19.
0: Kalau yang 18 tidak mau.
2: Ada cuma itu. Oke, di Jo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ini Dewa 19? Sekarang mau coba yang ini dulu ya. Agak-agak babit-bit sadiki, bukan babit olo. Bikin semangat karena ini semendung-mendung sejaga mulai tak tidur ya. Kita pilihkan Laskar Cinta untuk ti Ibu siapa tadi, Tanoo ya. Oke, masih bisa request satu lagu lagi. Lain telepon. Halo LDR. LDR.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
3: Iya, halo RDL.
0: LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, bukan RDL ya.
3: LDR.
0: Iya, dari ibu siapa ini?
3: Dari Mama Apis di Puncak.
0: Di Puncak.
3: Iya.
0: Gemilang cah. Oke. Lagu yang mana?
3: Dewa 19.
0: Yang lain boleh, masih bisa request.
3: Niki Ardila.
0: Yang?
3: Niki Ardila.
0: Yang mana?
3: Pokoknya ini kasih. Pokoknya Niki Ardila pun.
0: Oke, baiklah.
3: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Niki Ardila saya pilihkan apa ya? Sandiwara Cinta saja ya. Ini kayaknya kalau suruh pilih begini cuman saya pilih lagu sama ini berarti. Bisa ikutan lagi untuk yang ingin memilih dari tiga lagu tadi boleh. Lain telepon. Halo LDR.
2: Halo Kak Eja.
0: Halo juga. Lagu yang mana Ibu Nelly?
2: Ibu Nelly. Ikutan dengan Ibu Ia pilih lagu.
0: Yang mana ya? Saya selupa tadi Ibu Ia. Oh Sal Priadi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke. Oke, Kak Eja, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Next kita ke line telepon. Halo, LDR
4: 100% Indonesia. Halo,
0: iya.
4: Kak Eja.
0: Halo juga dengan Bapak siapa nih?
4: Semendung di Tamalate ini.
0: Oke, sama di sini kayaknya.
4: Pak Mursid
0: di Tamalate. Tapi Tamalate aman ya, tidak ada air yang tergenang atau naik, tidak ada.
4: Tamaso.
0: Ada Tamaso. Aduh, di
4: cuma percikan saja, Mas.
0: Percikan. Oke, insyaallah ini hujan membawa berkah untuk hari ini. Amin. Lagu yang mana, ada Sal Priadi, Dewa atau Niki Ardila?
4: lagu Dewa itu, Jo.
0: Dewa, Jo.
4: Lain kali kalau masuk itu dengan lagu satu kali.
0: Betul.
4: Oh, malali. Oke, makasih. Assalamualaikum. Informasi.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul itu. Kalau suruh-suruh pilih, coba kasih pasti dulu lagu yang mana yang mau request, ya. Oke, kita langsung mainkan dulu untuk yang sudah request Sal Priyadi. Ada Ibu Ia dan juga tadi Ibu Nelly di Bolehutu.

0: Weh, Feby, DP hujan ini deras. Tidak mau berhenti-berhenti dari tadi, eh.
1: Yusuf, aku jadi dapat ingat banjir beberapa tahun lalu. DP air cepat sekali naik, deng sama orang jadi panik.
0: So itu, Feb, orang ini harus selalu waspada. Aku jaga dengar melalui info BMKG, sekarang ini lagi musim hujan.
1: Iyo Dila, makanya sampah itu harus mengatur baik-baik pada DP tampa, supaya tidak bikin tersumbat selokan, apalagi kalau DP hujan lama. Baru, kalau sudah berpotensi banjir, cepat-cepat amankan barang-barang yang penting di tampa yang lebih tinggi. Jangan lupa oloh listrik kasmat kasana, dengar kasana baik-baik, informasi terupdate dan terpercaya tentang cuaca.
0: Betul, Feb, orang harus selalu waspada, karena musibah itu tidak mau dapat tahu kapan. Tapi ikhtiar tetap selalu ada, dan keselamatan tetap harus nomor satu.
2: Musim hujan bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan kesiapan. Jaga lingkungan, dengarkan peringatan, dan saling mengingatkan. Waspada banjir demi keselamatan semua.

0: Pendengar Polres Gorontalo Kota terus membantu penanganan banjir yang merendam sejumlah rumah warga di Jalan Adam Zakaria, Kelurahan Maudu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Sabtu hari ini. Personil kepolisian bersama dengan BPBD Kota Gorontalo dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo turun langsung membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran air di bawah jembatan ya. Kabak Ops Polres Gorontalo Kota Kompol Ondang Zakaria dilansir dari rri.co.id mengatakan keterlibatan pihak kepolisian ini merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang masuk melalui call center kepolisian. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Sore ini kita kembali buka line telepon untuk ngambilin request ya. Ini kayaknya hujan udah mulai turun untuk wilayah Kota Gorontalo ya. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari
1: Rifanto.
0: Rifanto, silakan Rifanto, lagu yang mana?
1: Lagunya Semi Simorangkir.
0: Yang mana tuh?
1: Kesedihanku.
0: Kesedihanku, ntar saya lihat dulu kesedihanku ya. Apakah masuk? Oke, okay, boleh. Ya,
1: boleh. Terima kasih Kak Eja.
0: Yo, selamat. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifanto dari Kota Raja ya. Rifanto sudah memilih lagu, merequest lagunya Semi Simorangkir. Kita terima kembali menelpon. Halo LDR. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Silakan Ibu Rostin, lagu yang mana?
2: Lagunya Dawai.
0: Dawai, lagu Dawai ini yang Intan ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk siapa tadi? Ibu Rostin di Sidomulyo. Fadila Intan Dawai sudah di request kita kembali untuk yang pengen gabung lagi di WA, jangan lupa untuk yang pengen ikutan bisa ya. Halo LDR. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dari Halo, iya dari siapa nih?
3: Iya. Dari Viola di Makassar.
0: Oke, silakan Viola, mau lagu yang mana?
3: Ini dipilih yang dua tadi ya, Bang.
0: Bisa request lagi, satu lagi.
3: Oh, bisa ya. Kalau Dirli masuk nggak sih sampai ke ujung dunia?
0: Boleh.
3: Oke.
0: Oke.
3: Terima kasih, Abang, selamat aktivitas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, okay, sudah ada tiga di sini. Kita punya lagu dari Semi Simorangkir, ada Fadila Intan, terus juga Dirli sampai ke ujung dunia. Halo LDR.
4: Halo LDR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
4: Maaf nih, judul lagu.
0: Oh maaf nih, mau ikutan lagu yang mana? Oh maaf nih.
4: Lagunya dari direquest Mbak Viola.
0: Oh, lagunya Dirli ya?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih, Bu Eja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Next kita ke menelpon lagi. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Jom. Pak Wardi di Tilamuta.
0: Pak Wardi, silakan Pak Wardi. Lagu yang mana?
1: Itu Sampai ke Ujung Dunia.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, terima kasih Kak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga yang memilih Dirli Sampai ke Ujung Dunia. Kita terima satu lagi ya. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Dari?
2: Halo, Reza.
0: Halo juga, Ibu Lis ya?
2: Ikutan dengan lagunya Rifanto.
0: Iya, Rifanto tadi lagu Semi Simorangkir.
2: Nah, abis okay. Ini ada balap mobil ke Reza.
0: Oh, BBM dapat tabrak. Popping ya, popping ya.
2: Jalan terus di pagi.
0: Di wilayah mana itu?
2: Di wilayah Tilamuta, Desa Hungayana, Jalan Trans.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi tidak hujan di sana ya, Ibu Lis ya?
2: Tidak hujan, cerah ini Kak.
0: Oke, okay, baiklah. Siap. Ya. Terima kasih informasinya, Ibu Lis.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al qiratani ya Rasulullah? Apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat jenazah dan mengikuti jenazah.

sampai pemakaman Al Jabalainil Azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan solat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Jadi solat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan kepemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

0: Pendengar lagu dari Anmes dengan Bisa Tanpamu sudah pukul 15:35 saat ini. Kita masih bersama di program LDR 100% Indonesia. Di luar masih hujan, untuk semuanya masih menikmati hari Sabtu kali ini ya, Sabtu sore lagi ngumpul bersama keluarga. Ataupun yang masih disibukkan dengan pekerjaan hari ini juga semoga masih terus semangat. Halo LDR. Halo LDR, sudah masuk dari siapa di mana? Oke, tidak ada suaranya. Ya, di lain telepon lagi. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Joe, akhirnya Tibu Tuti masuk lagi.
1: Okay. Isabella.
0: Isabella, sama pelagu dulu.
1: Lupa pokoknya Isabella, semua so muncul kamar DP orang. Jangan tidak ada judul, tidak ada DP orang.
0: SC12. SC12. Oke.
1: Okay. Nah, okay, itu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti ya, dari kawasan Polda. Halo LDR. Halo.
2: Halo 100% Indonesia.
0: Yo, Bung Benny Jo.
2: Oke, lagu nepot atau request ini?
0: Masih bisa request ini Bung Benny.
2: Oke, Iksan Tarore, Pura-Pura Cinta.
0: Pura-pura cinta, tunggu saya mau lihat dulu.
2: Oke, siap.
0: Pura cinta. Pura-pura cinta. Iksan Tarore. Oke, boleh.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada dua lagu nih di sini ya. Ada IC12 juga Iksan dengan Pura-pura Cinta. Kebagian bisa request lagi untuk penelpon berikutnya. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi di rri.co.id. Halo LDR. Ya.

Si di balik ramainya aktivitas masyarakat tersembunyi ancaman yang kerap dianggap sepele seperti miras ilegal, terus juga perjudian hingga aksi premanisme. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Powiato melaksanakan operasi kepolisian wilayah Pekat Otanaha 2026 dan mengamankan 4 pasangan bukan suami istri di wilayah Kecamatan Marisa hari Jumat kemarin. Dari informasi yang didapat dari Humas Polres Powiato, operasi ini dipimpin langsung Karendalopsers, ya, AKP Kalibato SH. Kegiatan ini melibatkan personil yang tergabung dalam Surat Perintah Operasi Pekat Otanaha 1-2026. Ikuti info lengkapnya mendengar di rri.co.id. Lain telepon kita terima, halo. Oke, baiklah. Kalau gitu kita langsung mainkan saja untuk lagu ini, dia ST12 dengan Isabella. Setelah itu akan ada Isan Tarore.

0: Anda merasa harga-harga barang semakin melambung? Bingung bagaimana cara mengelola keuangan di tengah inflasi yang terus meningkat? Jangan khawatir, ada solusi yang bisa kita lakukan bersama.
1: Saya Pak Budi, seorang pedagang kecil. Dulu, harga bahan baku masih stabil. Tapi sekarang, harga semuanya naik terus. Susah sekali mengatur keuangan keluarga.
2: Saya Bu Dewi, ibu rumah tangga. Setiap kali belanja, rasanya seperti naik roller coaster. Harga sembako naik terus, sementara gaji tetap saja.
0: Pak Budi dan Bu Dewi adalah contoh dari banyak orang yang terdampak inflasi. Tapi, kita tidak perlu pasrah. Sebagai warga negara yang baik, kita bisa menjadi avatar pengendali inflasi. Bagaimana caranya? Mudah saja. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti membuat daftar belanja sebelum pergi ke pasar, membandingkan harga di berbagai tempat, membeli barang yang dibutuhkan saja, menghemat penggunaan listrik dan air, serta mendukung produk lokal.
1: Wah, ternyata dengan sedikit usaha, kita bisa membantu meringankan dampak inflasi.
2: Saya jadi lebih bijak dalam mengatur keuangan keluarga.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita bersama-sama menjadi avatar pengendali inflasi. Dengan gotong royong, kita pasti bisa mengatasi tantangan inflasi dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, berangkat pukul 15 lebih 51 menit ya, kita akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami sore ini, dan tetap bersama kami nanti di jam 4 sore saya akan kembali untuk Anda di program tamu kita.

Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan Anda yang menyaksikan kami di YouTube RRI Gorontalo untuk saat ini. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa hadir menyapa Anda di program Dialog Tamu Kita. Untuk edisi hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 16 Mei 2026. Kali ini kita hadir dengan topik menarik, yaitu pembahasan mengenai pendidikan non formal, kesempatan kedua untuk masa depan, ya, di mana di tengah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, persoalan anak tidak sekolah atau putus sekolah, ya, ini masih menjadi pekerjaan rumah serius di Provinsi Gorontalo. Di mana pendengar, data yang kami himpun ini berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah, mulai dari persoalan ekonomi keluarga, terus juga rendahnya minat belajar hingga pengaruh lingkungan sosial. Dan di tengah persoalan ini, pendidikan nonformal melalui kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau disebut dengan PKBM hadir menjadi alternatif sekaligus juga kesempatan bagi anak-anak. Ya, kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber sore hari ini yang sudah hadir menyempatkan waktunya di RRINet, RRI Gorontalo sore ini, ada Ibu Agustina SPD MPD selaku Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Agustina.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, terima kasih Ibu Agustina sudah bisa hadir ya di sore ini. Kemudian juga ada Pak Nelwan Ishak SPD MPD Kepala SKB Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore
2: Pak Nelwan. Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita menyapa juga dua narasumber yang bergabung via Zoom di sore ini. Ada Ibu Ningsi Amuja, SPD MSI, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Nonformal atau PAUD PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ningsi. Ibu Ningsi mungkin bisa diaktifkan dulu audionya, gambarnya juga ya.
3: Iya, selamat sore Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ningsi sudah bersama kami juga via Zoom sore ini ya. Dan juga satu lagi ada Pak Ramli Pinoy SHMH selaku Ketua Forum PKBM Kota Gorontalo. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ramli.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore Pak.
0: Iya, Pak Ramli, terima kasih juga sudah bergabung sore hari ini. Dan untuk Anda juga, kami nanti membuka sesi interaktif di 0821-9664-8664. Juga di live chat YouTube RRI Gorontalo, Anda bisa dengarkan juga di streaming RRI Digital ya. Dan mungkin untuk Ibu Agustina bisa agak sedikit mendekat ke mic-nya ya. Gak kecil ini suara imut-imutnya Ibu Agustina ya. Iya, kita sore hari ini langsung ke Ibu Ningsi dulu. Ibu Ningsi, faktor apa gitu yang paling dominan ini menyebabkan anak putus sekolah di wilayah Kota Gorontalo saat ini? Ibu Ningsi, ini yang di Zoom ya. Kita ketukar-tukar ada dua.
3: Iya.
0: Iya, silakan Ibu Ningsi ya.
3: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di ruang ini dalam rangka membahas terkait faktor ya, terkait dengan lembaga PKBM merupakan kesempatan kedua bagi anak untuk menempuh pendidikan. Semoga dengan adanya room ini akan tersosialisasi menyeluruh bahwa sekolah ataupun pendidikan itu dapat ditempuh di mana saja, dalam keadaan apa saja, karena ini diberi kemudahan oleh pemerintah. Baik, sesuai dengan pertanyaan, faktor apa saja yang mendominasi adanya anak putus sekolah? Kalau di Kota Gorontalo, ini mungkin secara umum ya Pak. Secara umum memang ada beberapa faktor, itu dari faktor keluarga, faktor anaknya itu sendiri, ataupun faktor adanya kekerasan ya, tanda kutip adanya kekerasan anak. Nah, ini yang masih mencuat adanya faktor yang menyebabkan anak-anak itu putus sekolah. Begitu Pak.
0: Iya. Nah, ini mungkin sejauh mana untuk kondisi ekonomi keluarga juga yang mungkin mempengaruhi juga keberlanjutan pendidikan anak di wilayah perkotaan khususnya ini, Bu?
3: Iya. Kalau bicara ekonomi Pak, memang dari kami Dinas Pendidikan yang bersentuhan langsung dengan peserta didik, itu dari beberapa informasi bahwa anak-anak itu sangat berkendala di masalah pendidikan, meskipun saat ini memang masih gratis ya oleh pemerintah itu pendidikan negeri. Namun dari segi penyediaan seragam ataupun jarak tempuh anak-anak dari rumah ke sekolah itu sangat berpengaruh juga, karena rata-rata yang anak putus sekolah adalah anak dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah, sehingga dengan secara otomatis mindset kita ke sana, Pak. Kita bawa yang paling utama itu masalah bagaimana orang tua dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anaknya, dan jika itu terkendala maka otomatis anaknya akan terancam putus sekolah. Itu sih, Pak, kalau kami melihatnya.
0: Baik. Ya, kita ke Ibu Agustina ya. Ini Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ya. Di kabupaten juga ini Ibu tercatat lebih dari 9.000 anak pernah masuk kategori putus sekolah ya. Iya, ini mungkin faktor apa yang paling dominan itu menyebabkan anak putus sekolah di wilayah Kota Gorontalo saat ini? Di wilayah kabupaten kita maksudnya.
5: Baik, terima kasih Pak Azhar. Sebelumnya mungkin saya menyampaikan terima kasih kepada RRI Gorontalo karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi tamu dalam kegiatan hari ini sehubungan dengan pendidikan non-formal. Untuk Kabupaten Gorontalo, benar apa yang disampaikan oleh Pak Azhar tadi, berdasarkan data kami di Kabupaten Gorontalo itu, data anak tidak sekolah atau ATS itu yang tertinggi di Provinsi Gorontalo. Jadi ATS itu dibagi 3 kategori. Ada anak yang belum pernah bersekolah, namanya BPB. Kemudian anak yang lulus tidak melanjutkan. Kemudian ada anak yang DO atau drop out. Dan ketiga jenis ATS ini tentu membutuhkan penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Seperti tadi apa yang disampaikan di awal bahwa penyebab banyaknya anak tidak sekolah itu adalah faktor ekonomi, kemudian keluarga juga, lingkungan, dan tentu juga kemauan dari siswa itu sendiri atau anak itu sendiri. Karena ada kalanya juga kami menanyakan ke teman-teman di PKBM, kenapa data hari ini misalnya

0: terlalu luas. Kalau ya, kami mulai dari yang di dataran rendah, dataran tinggi sampai ke pesisir laut.
1: Nah,
0: itu. Jadi itu yang tentunya menjadi tantangan bagi kami di Kabupaten Gorontalo, sehingga data ATS kami itu sekarang itu sekitar 8.500. Itu data yang ada di dashboard ATS Kemendikbud. Seperti itu, Pak Azhar.
1: Nah, bagaimana dengan yang tadi dijelaskan di mana kondisi geografisnya gitu yang beraneka ragam gitu ya?
0: Iya.
1: Nah, ini akses pendidikan mereka di wilayah-wilayah yang kita sebutnya terpencil ya, atau desa-desa yang tertentu di wilayah kabupaten ini.
0: Ya. Iya, tentunya pendidikan normal, pendidikan non formal ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Karena misalnya ada di Kecamatan Asparaga atau Biluhu, di sana itu SMA hanya satu, SMP juga hanya satu, ada dua, dan aksesnya itu sangat jauh. Sehingga yang paling banyak putus sekolah itu adalah yang di SMP. Mereka lebih banyak tidak melanjutkan ke SMA sehingga masuk untuk paket C. Jadi memang masalah tempat, jarak tempuh untuk ke sekolah itu menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah. Disitulah fungsinya PKBM. Alhamdulillah kami di Kabupaten Gorontalo mulai dari Talaga sampai Asparaga itu sudah ada satuan pendidikan non formal baik SKB maupun PKBM. Mungkin di Provinsi Gorontalo kami yang satuan pendidikan non formalnya yang terbanyak. Kami punya 6 SKB dan 24 PKBM. Dengan harapan jumlah satuan pendidikan non formal yang begitu banyak ini bisa melayani masyarakat yang membutuhkan pendidikan.
1: Baik. Kita lanjut ke Pak Nelwan, Kepala SKB Kota Gorontalo. Pak Nelwan, tantangan terbesar SKB saat ini untuk membina anak-anak putus sekolah di Kota Gorontalo khususnya, Pak.
2: Baik. Silakan. Terima kasih, Pak Azhar. Mungkin sebelum saya masuk ke situ, mungkin sebagian masyarakat perlu juga ada pencerahan tentang pendidikan informal.
1: Ya, betul.
2: Nah, kami angkat dulu mulai dari undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Itu dinyatakan di situ bahwa pendidikan formal, non-formal, dan informal adalah satu kesatuan. Artinya, masing-masing ini punya tanggung jawab dalam rangka membangun, mengembangkan SDM. Itu satu. Ya. Kemudian di pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan non-formal itu berfungsi pertama pengganti, yang kedua penambah, dan ketiga pelengkap. Nah, yang pengganti ini yang dimaksud teman-teman tadi itu adalah ada yang namanya paket A, paket B, paket C. Artinya, peserta didik warga kepala tidak punya kesempatan karena berbagai faktor mengikuti pendidikan di formal. Nah, ini yang namanya pengganti. Nah, kemudian namanya penambah. Nah, penambah itu ada pendidikan-pendidikan yang tidak bisa diberikan di sekolah. Misalnya bimbingan belajar itu pendidikan non formal. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan kepemimpinan, kepemudaan itu bagian dari pendidikan formal. Itu sebagai penambah. Nah, ada namanya pelengkap dan juga tidak bisa didapatkan di pendidikan non formal seperti kursus dan pelatihan. Nah, ini merupakan satu bagian kesatuan. Nah, saya masuk ke yang tadi. Tantangan SKB ke depan. Khususnya sebelum itu saya sampaikan dulu bahwa di pendidikan non formal ada yang namanya SKB, ada PKBM, ada majelis ta'lim, ada kelompok belajar, ada yayasan. Jadi banyak satuan-satuan pendidikan ini. Dan semuanya ini punya kewenangan untuk dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan supaya anaknya tidak putus sekolah. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai dengan tantangan itu. Nah, kalau kami lihat dari dulu persoalan pendidikan non-formal itu biasanya ekonomi. Nah, kami waktu turun ke lapangan itu biasanya SKB itu dan PKB kan sebelum melakukan pembelajaran turun dulu ke lapangan. Kita melakukan identifikasi, pendataan sekaligus memberikan penyuluhan kepada anak-anak dan orang tuanya. Nah, ada yang memang murni ekonomi. Ada anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan kondisi sekolah. Ada anak-anak yang memang kasihan membantu orang tua, memang dipaksakan orang tua untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, jadi pendidikan formal kita harus menyesuaikan dengan alasan-alasan tadi. Nah, makanya pembelajaran pendidikan non-formal itu kita menyesuaikan kondisi warga belajar. Tidak sama dengan informal, harus masuk pagi, keluar
1: sore.
2: Nah, tidak seperti itu. Kita menyesuaikan. Kita tanya kapan mau nipe
1: waktu.
2: Pe waktu. ada yang bilang malam sore.

0: kita ikuti Pak. Karena ada yang sementara bekerja. Seperti itu. Jadi itu mungkin tantangan-tantangan ke depan yang sangat urgen yang kami dapatkan. Nah, memang ada sebagian orang tua juga yang belum paham. Nah, mereka bilang buat apa mau sekolah.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang kadang-kadang suara-suara orang tua seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan program dari Dinas Pendidikan Kota melalui Pak Wali, kami begitu intens ke lapangan dan alhamdulillah masyarakat bisa memahami itu.
1: Ya. Baik. Nah, selain tadi yang disebutkan Panelwan tadi, di mana harus ada penyesuaian waktu dengan anak-anak didik. Nah, kendala apa lagi yang dihadapi oleh para tenaga pendidik ini untuk sekolah non formal ini, Pak?
0: Ah, kalau di SKB itu, Pak, dan di PKM, itu kalau di kita di SKB Kota, ada pendekatan ada dua. Ada yang terkampus, terkampus itu Senin, Rabu, Jumat. Itu diusulkan pada anak-anak yang usia reguler, masih usia sekolah. Nah, kalau yang usia-usia remaja, usia dewasa, itu Selasa Kamis. Jadi Selasa Kamis ini teman-teman ini mereka terbang di 50 kelurahan.
1: Jadi cuma dua kali seminggu ya, Pak?
0: Dua kali seminggu. Nah, memang kadang-kadang kendalanya ada yang waktu mereka datang ke sana warga belajar masih tidur. Rata-rata Pak masih tidur. Kadang-kadang teman-teman tanya, coba bilang sama Pak Guru kapan ngonipe waktu mau bangun. Ini Pak. Yang kedua tantangannya ada yang masih bawa bentor bekerja. Tapi kita tidak bisa marah Pak. Karena kita harus melayani mereka. Karena itu adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan ijazah. Tidak ada yang melarang satu lembaga pun bahwa anak-anak itu dilarang untuk bisa menyelesaikan pendidikan. Kita harus selain Pak. Jadi seperti itu tantangannya.
1: Ya. Pak Ramli Pinoy, Ketua Forum PKBM Kota Gorontalo. Ya. Pak Ramli, halo. Ya, Pak Ramli.
2: Halo, Pak.
1: Kalau saat ini menurut Anda adakah stigma di masyarakat terhadap pendidikan non formal atau lulusan PKBM saat ini, Pak?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Acar. Salam juga untuk para narasumber lain, dua kepala bidang dan satu kepala SKB yang sangat luar biasa, sangat mensupport dunia pendidikan, khususnya di pendidikan non formal. Baik Pak Acar, ini terkait dengan kendala yang tentunya banyak dihadapi oleh dunia pendidikan kesetaraan, khususnya pendidikan non formal. Pasti dan itu menjadi sesuatu yang memotivasi stigma bahwa pendidikan non formal ini bukan menjadi bagian dari suatu pilihan atau bukan menjadi bagian daripada masa depan remaja atau anak-anak. Tetapi sekarang yang terus digenjot oleh dunia dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota dan tentunya oleh kami di lembaga pendidikan swasta, khususnya kami di PKBM, bahwa stigma ini sudah tidak berlaku lagi. Bahwa pendidikan non-formal adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Nelwan tadi. Pendidikan non-formal adalah bagian daripada misi pendidikan di negara ini. Jadi tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non-formal. Sehingga mereka yang ada di pendidikan non-formal ini ya, boleh dikata nasib mereka kurang bagus di pendidikan formal, tapi mereka sudah berada kesempatan, seperti tema kita adalah kesempatan kedua. Mereka berada di pendidikan non-formal. Tetapi perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat bahwa pendidikan non-formal itu tidak hanya kepada mereka yang putus sekolah. Artinya ketika berbicara PKBM atau berbicara SKB, pasti itu sudah mereka-mereka yang putus sekolah. Nah, ini yang perlahan harus terus dirubah. Bahwa ketika mereka punya pilihan untuk berada di pendidikan non-formal, bisa saja tidak harus mereka putus sekolah. Bisa saja mereka dari SD langsung ke mendaftar di PKBM atau di SKB, ke paket B. Oleh karena persoalan tadi, mereka mungkin sebagai seorang pengusaha atau mungkin pekerja atau mungkin bisa saja mereka memiliki keterampilan lain sebagai atlet atau mungkin ada hobi-hobi yang menjadi sehingga mereka tidak punya waktu untuk berada di pendidikan formal. Mereka bisa berada di pendidikan non formal, atau mereka lulus dari SMP bisa langsung mendaftar di PKBM. Sehingga ketika dulu orang berpikir bahwa di PKBM itu khusus mereka-mereka yang putus sekolah, mereka yang tidak lanjut sekolah, tetapi juga ini sekarang sudah mulai disosialisasikan bahwa tidak hanya itu, tetapi mereka-mereka yang punya pilihan untuk berada di pendidikan non formal tidak harus mereka yang putus sekolah. Kira-kira ini gambaran awalnya apa aja.
1: Baik. Pak Ramli, sejauh mana juga keterbatasan anggaran dan juga fasilitas ini mempengaruhi pelayanan di PKBM, Pak?
2: Ya, kalau berbicara tentang keterbatasannya, memang di lembaga PKBM tentunya kami menyadari banyak sekali keterbatasan, tetapi ini menjadi sesuatu yang perlu kami akui dan menjadi motivasi bagi kami. Sarana prasarana kemudian juga seperti yang disampaikan Pak Haji Nelwan tadi, kita mengikuti bagaimana keinginan dari para peserta didik. Ketika contohnya seperti di beberapa lembaga, jadwal pembelajaran itu tidak dari hari Senin sampai hari Jumat, tetapi itu dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu justru diberikan jamnya sore. Ini karena mengikuti waktu daripada peserta didik atau warga belajar. Nah, ini merupakan satu kendala tentunya. Sehingga kami juga para pejuang di non formal ini berjuang untuk menyesuaikan, seperti juga di SKB. Ketika mereka tidak bisa berada di ruang kelas di SKB, teman-teman di SKB, para tutor dan pamong di sana bergerak untuk ke lapangan. Dan inilah wujud daripada bagaimana pendidikan non formal itu benar-benar merupakan tujuan kita bersama. Begitu, Pak.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Ramli dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di sore hari ini 082196648664 dan masih akan kembali dengan topik di sore hari ini pendengar, yaitu membahas mengenai pendidikan non formal kesempatan kedua untuk masa depan. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
3: Pendidikan bukan hanya milik mereka yang duduk di bangku sekolah formal. Di balik jalan yang sempat terputus, selalu ada kesempatan kedua yang terbuka lebar. Melalui pendidikan nonformal seperti kelompok belajar dan PKBM, anak-anak yang pernah putus sekolah kembali menemukan harapan. Di sana, mereka tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga membangun kembali kepercayaan diri dan mimpi yang sempat tertunda. Dengan metode yang lebih fleksibel dan pendekatan yang manusiawi, pendidikan nonformal hadir sebagai

0: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa YouTube dari Gorontalo. Kita masih kembali lagi di dialog tamu kita, dan kita masih dengan topik sore hari ini, pendidikan non-formal, kesempatan kedua untuk masa depan. Dan untuk yang sudah bergabung lain telepon, kita terima, silakan. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sudirman ya?
1: Iya, Pak Sudirman. Ya,
0: silakan Pak Sudirman.
1: Jadi terima kasih untuk sore hari ini bagi dari Sadar Sumber. Ada satu pertanyaan Pak Bini. Di hampir rata-rata di negara kita ini, ketika kita akan melakukan suatu bangunan atau sistem konstruksi bangunan itu, untuk teknis-teknis yang lebih tinggi itu atau lebih meluas lagi, itu biasanya kita hanya minta tenaga asing. Kira-kira kendala apa di pendidikan non-formal ataupun di kursus-kursus tempat lainnya itu tidak bisa menciptakan tenaga-tenaga konstruksi seperti apa yang saya sampaikan tadi? Apa yang menjadi kendala? Barangkali itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sudirman Pane di Batu Daa. Pertanyaan selanjutnya kami terima setelah Pak Sudirman ya, 082196648664. Mungkin bisa langsung ditanggapi dulu untuk dari Pak Sudirman ya. Ya, kita mungkin ke Ibu Ningsi Amuja. Tadi menyimak pertanyaan dari Pak Sudirman, Ibu Ningsi.
2: Baik, Pak, terima kasih. Ya. Izin menjawab pertanyaan ya, mencoba untuk menjawab. Kalau izin Pak Sudirman, kalau masalah konstruksi mungkin lebih ke haknya siapa yang akan membangun lembaga tersebut, Pak. Mungkin sebenarnya di SDM di negara kita pun sudah mumpuni, tapi kembali lagi ke lembaga yang ataupun siapa yang menginginkan lembaga itu mungkin belum percaya kepada kita. Namun kita sebenarnya banyak SDM yang kita bisa andalkan. Kalau masalah kalau SDM yang lain yang untuk yang terutama di pendidikan itu, baik dari tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan, kita di Indonesia memang sudah sangat mumpuni, Pak. Tapi ini Bapak menanyakan masalah konstruksi bangunan. Nah, ini kembali lagi kembali lagi ke kepercayaan orang, karena kan non-formal ini dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi ada juga yang, iya begitu Pak.
0: Baik. Ya, mungkin, Ibu Ningsi, kalau dilihat dari dampak sosial, apa saja yang mungkin bisa timbul dari anak-anak yang putus sekolah ini?
2: Iya, dampaknya memang luar biasa Pak ya. Kalau kita melihat memang kesenjangan ataupun perbedaan antara anak yang putus sekolah dengan anak yang mengenyam pendidikan sampai dengan selesai, itu memang ada perbedaan. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak kriminalitas, banyak penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Itu karena memang pada dasarnya anak-anak kurang paham, dan mungkin juga ini efek dari digital yang tidak teratur, ya. Efek dari handphone, karena ini digital, ini gadget, ini mau orang putus sekolah, mau orang yang sekolah, ya familiar sekali Pak. Dan itu berbeda dengan apa yang jadi konten utama yang dipilih itu oleh anak-anak yang mengenyam pendidikan hingga akhir, beda dengan anak-anak yang mungkin tanda kutip yang putus sekolah. Namun tidak semua juga Pak, tidak semua dampak sosial ini menyeluruh ke anak-anak yang putus sekolah. Ada juga yang sekolahnya bagus, tetapi juga berdampak negatif ke sosial. Itu mungkin dampak negatif yang pertama. Yang kedua mungkin kita melihat dari sisi nanti ke depannya anak-anak, bagaimana perekonomian mereka, bagaimana nanti keluarga mereka, itu sangat terlihat jelas ya, bahwa rumah tangga, bagaimana kan seorang anak perempuan dan laki-laki itu bakal menjadi seorang ibu, bakal jadi seorang ayah. Nah, ini kedepannya ya, kita bicara ke depan, otomatis bagaimana mereka membentuk pendidikan secara sejak awal di rumah tangga itu memang agak kesulitan kalau mereka putus sekolah, apalagi masih putus di kelas di SD, jenjang SD begitu Pak. Jadi ini harapannya kita secara bersama gotong royong untuk bagaimana menangani anak putus sekolah ini agar mereka kembali kembali ke sekolah meskipun tidak di sekolah-sekolah formal. Nah, ini alhamdulillah dengan program ini, tamu kita sore hari ini adalah membahas tentang program non formal. Ini sesuatu yang sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya, karena banyak juga Pak yang tidak tahu bahwa anak-anak mereka ini sudah putus sekolah, sudah berhenti, padahal masih ada jalan lain yang ditempuh untuk anak-anak ini bisa kembali mengenyam pendidikan seperti itu Pak. Dan sebagai informasi, di kota itu mungkin angka yang sangat kecil dari provinsi itu hanya 2000-an anak tidak sekolah, dan kami dari Dinas Pendidikan itu sudah memiliki inovasi atau ide bagaimana kami bisa berpartisipasi untuk mengurangi angka ini Pak. Insya Allah Pak ke depan.
0: Insya Allah ya. Kita lanjut ke Ibu Agustina. Ibu Agustina, dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah kalau untuk masalah anak tidak sekolah ini tidak tertangani dengan baik. Ya.
3: Baik, terima kasih Pak Azhar. Menanggapi pertanyaannya, dampak dari anak-anak tidak sekolah, kami di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo alhamdulillah sejak tahun 2022 memberikan perhatian yang serius terhadap penanganan anak putus sekolah. Salah satunya adalah dengan memisahkan bidang antara bidang PAUD dan PNF. Kalau mungkin di daerah lain, bidang PAUD dan PNF itu masih sama ya,
0: gabung ya,
3: masih gabung antara PAUD dan PNF. Tapi kami di Kabupaten Gorontalo alhamdulillah sejak tahun 2022 sudah dipisahkan antara bidang PAUD dan PNF. Alhamdulillahnya setelah dipisahkan antara PNF dan PAUD, tentunya pendidikan non formal ini mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah daerah. Dan kami juga dengan adanya pisahnya antara bidang PNF dan PAUD membuka peluang yang besar bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. SKB kami sudah ada 6 yang tersebar di kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kemudian PKBM-nya juga ada 24, sehingga dengan harapan dengan banyaknya satuan pendidikan nonformal yang ada di daerah kami dapat memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan yang mungkin kemarin-kemarin tidak sempat terlayani pada pendidikan formal. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nelwan, bahwa itu kita juga melaksanakan amanat dalam undang-undang bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Jadi walaupun mereka sudah tidak di usia sekolah lagi, tapi kalau masih ada keinginan untuk menempuh pendidikan, tentu itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara, dan kami dari pemerintah tentunya memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Seperti juga yang disampaikan Pak Ramli tadi, bahwa kalau stigma di masyarakat dulunya bahwa pendidikan nonformal ini adalah pelarian, sekarang pendidikan nonformal itu adalah pilihan. Kalau mungkin di daerah kita artis cuma sedikit mungkin, artis juga mungkin cuma sedikit, tapi di daerah-daerah yang lebih modern lagi, justru non-formal itu menjadi pilihan dengan berbagai kesibukan mereka. Jadi mereka menjadikan pendidikan non-formal sebagai pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan karena kesibukan mereka. Dan moto juga dari pendidikan non-formal itu adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi bagi masyarakat yang kemarinnya mungkin kurang beruntung pada pendidikan formal, bisa terlayani pada pendidikan non-formal. Kemudian sehubungan dengan dampak jangka panjang tadi mengenai anak tidak sekolah, tentunya ini akan berpengaruh pada rata-rata lama sekolah warga di Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah sekarang rata-rata lama sekolah itu sudah di angka 9. Artinya masyarakat Kabupaten Gorontalo itu sudah sampai di kelas 2 SMP. Jadi dengan adanya pendidikan non-formal ini tentu akan mendorong masyarakat yang pendidikannya misalnya hanya sampai SD, kita pacu mereka, kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa pendidikan itu sangat diperlukan sehingga mereka memiliki semangat lagi untuk melanjutkan pendidikan, sehingga tentunya ini akan menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan juga meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo. Kemudian sehubungan dengan SKB dan PKBM, mungkin di masyarakat lebih mengenal bahwa layanan pendidikan di SKB dan PKBM itu hanya kesetaraannya, hanya paket A, paket B, dan paket C. Padahal begitu banyak program ataupun layanan yang tersedia di non-formal. Kami alhamdulillah sejak 2 tahun kemarin, tahun 2024-2025, melaksanakan atau mengusulkan untuk program PKK, PKW, kemudian program keaksaraan. Itu salah satu layanan yang ada di non-formal. Ada keaksaraan dasar dan juga ada keaksaraan lanjutan. Tahun kemarin alhamdulillah ada 953 warga Kabupaten Gorontalo yang sudah menyelesaikan pembelajaran keaksaraan dasar. Dan tahun ini akan dilanjutkan lagi pada keaksaraan lanjutan. Jadi itu jenis-jenis layanan yang ada di pendidikan non-formal dengan harapannya bisa menurunkan angka ATS yang tinggi yang ada di Kabupaten Gorontalo. Selain program keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan, juga ada program pemberdayaan remaja dan perempuan. Kalau di SKB itu namanya desa binaan, desa binaan SKB, yang layanannya untuk remaja dan perempuan. Untuk PKBM itu namanya PKH, peningkatan kualitas hidup, yang sasarannya juga adalah remaja dan perempuan. Jadi dengan program-program yang ada di non-formal ini tentu harapan utama dari pemerintah pusat adalah mengurangi ATS. Dan ATS ini bukan hanya menjadi masalah di Provinsi Gorontalo, tapi di seluruh Indonesia. Karena nasional, ya? Iya, ini menjadi masalah nasional dengan tingginya angka ATS. Kemudian untuk kami juga di Kabupaten Gorontalo menanggapi serius tentang penanganan ATS ini. Tahun kemarin kami Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan kemudian menghadirkan seluruh camat. Camat dan kepala desa yang ada di Kabupaten Gorontalo sehubungan dengan penuntasan ATS. Jadi kan di dashboard ATS itu ada data siswa by name, by address. Jadi data itu yang kami berikan ke Dinas Pendidikan, memberikan data itu ke kecamatan dan kepala-kepala desa. Untuk kemudian dilakukan pendataan untuk mengurangi data ATS. Dan itu ada MOU-nya. Kemudian dari kami Dinas Pendidikan itu melalui kepala dinas kami yang baru, kami melaksanakan program PKBM Mobile. Artinya PKBM ini masyarakat pengelola PKBM mereka mobile di setiap wilayah, menjadi wilayah mereka, sasaran mereka untuk mendata mana siswa yang masuk di data ATS untuk mempercepat penanganan angka tidak sekolah.
0: Baik. Iya. Yeah. Kita mengundang Anda juga yang ingin bergabung di live chat YouTube RRI Gorontalo yang masih menyaksikan di YouTube ya. Kita kembali ke Pak Nelwan, Kepala SKB Kota Gorontalo. Pak Nelwan, ini seberapa penting pendidikan non-formal ini untuk mencegah masalah sosial di kalangan remaja khususnya, yang mungkin dari mereka yang juga kehilangan apa namanya kepercayaan diri di tengah teman-teman yang sudah tertinggal juga, itu ada dampak sosial tersendiri ya di mereka ya. Ya, silakan.
4: Terima kasih. Kalau menurut saya itu sangat penting. Kenapa pemerintah memasukkan pendidikan non-formal dalam satu sistem pendidikan nasional? Ada formal non-formal. Karena memang pendidikan formal tidak cukup kalau tidak dibantu dengan pendidikan non-formal informal. Nah, karena ada namanya pendidikan-pendidikan tidak bisa dipenuhi oleh pendidikan formal. Nah, yang disampaikan oleh teman-teman tadi, Ibu Agustin, Ibu Ningsi, dan Pak Ramli, kan pendidikan formal bukan cuma paket ABC.
5: ada kursus dan pelatihan, ada bimbingan belajar, macam-macam. Nah ini dalam rangka memberdayakan masyarakat. Nah dampaknya itu studi dari beberapa lembaga independen, ya termasuk di beberapa kementerian, ada kaitannya antara tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan. Jadi mau tidak mau kita harus tuntaskan ini ATS. Nah di dunia kita mengenal ada namanya HDI, ya, Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah salah satu indikator suatu negara, suatu daerah dikatakan dia maju apabila adalah salah satunya adalah tingkat pendidikan. Nah tingkat pendidikan itu yang maksudnya kalau memang rata-rata anak-anak sudah melekur atau tingkat pendidikannya sudah katakanlah sudah di minimal sudah SMA, itu dianggap sudah luar biasa. Nah kita masih berkutat, masih ada yang anak putus sekolah. Nah dampaknya luar biasa. Yang disampaikan Ibu Ning tadi itu kalau anak-anak tidak sekolah apalagi tidak punya pendidikan, itu dampak dari sisi pemahaman tentang kesehatan, bagaimana hidup bersih, itu mereka tidak terlalu paham. Apalagi tingkat kesejahteraan tidak dibantu dengan kualifikasi pendidikan atau tidak ada ijazah, nah mereka kan sulit mencari pekerjaan. Nah itu sangat terbantu, menurut saya sangat urgen terkait dengan pendidikan non formal ini untuk kebutuhan masyarakat.
0: Dari yang Anda lihat nih Pak Nelwan, apa yang perubahan paling kelihatan gitu ketika anak kembali mendapatkan pendidikan gitu atau mengenyam pendidikan?
5: Tadinya begini Pak, mereka itu tadinya ragu-ragu. Nah setelah mereka masuk di pendidikan formal, tidak seperti yang mereka bayangkan sama dengan di formal disiplinnya seperti tahun ini. Nah tidak, kita mendekati mereka dengan apa yang artinya begini, kita memahami mereka pakai standar mereka, bukan standar kita. Jadi mereka seakan-akan ini berarti dianggap sebagai keluarga. Nah kita kasih motivasi, kita kasih penyuluhan. Jadi pembelajaran itu bukan berarti tidak penting, penting, tetapi bagaimana mereka itu bisa sadar dulu, paham pendidikan penting, dan mereka ada teman seperti itu. Nah sehingga kita, mereka sangat senang sampai alhamdulillah mereka lulus di PKBM, di SKB. Itu luar biasa. Ada yang bahkan yang sampai sekarang sudah jadi dosen.
0: Wow, luar biasa.
5: Yang sempat saya ajar kemarin itu yang di Iksan namanya Ohamus, sementara S3 sekarang. Itu yang di EN perempuan, itu S3 sekarang. Ternyata mereka punya kemampuan, hanya kasihan kondisi.
0: Iya.
5: Kondisi seperti itu. Ya, jadi kita di situ bukan cuma membelajarkan, kita motivasi, kita bagi kepercayaan diri mereka, ada persoalan, kita semacam pendekatan hati nurani seperti itu. Jadi semacam semua teman-teman itu di PKB tutor maupun di SKB pamong belajar itu, mereka itu merangkap sebagai guru BK. Ya, sebagai guru BK, sebagai psikolog. Seperti itu.
0: Ya, kira-kira tempat curhat juga ya, begitu ya. Oke, baik. Pak Ramli, kita ke Pak Ramli. Bagaimana dari pendidikan kesetaraan ini membantu juga peserta didik memperoleh keterampilan atau skill dalam hidupnya, Pak Ramli? Silakan.
6: Benar sekali Pak Adam. Ini pendidikan non formal khususnya di PKBM dan SKB ini sangat-sangat memberikan manfaat untuk mereka yang terbantu dengan wadah berupa PKBM itu sendiri, pendidikan non formal. Tentunya ketika mereka berada di atau berkeinginan untuk berada di suatu lapangan pekerjaan, mereka bisa terterima dengan baik. Nah, saya pada prinsipnya melihat untuk menekan tingkat angka tidak sekolah ini, anak tidak sekolah, saya barangkali melalui RRI di mana saja masyarakat yang mendengarkan ini, saya menyarankan ketika para orang tua yang tidak mampu atau mungkin sudah tidak punya cara lagi untuk memotivasi anak-anaknya untuk kembali sekolah, coba silakan hubungi teman-teman yang ada di PKBM atau SKB. Teman-teman di SKB dan PKBM punya banyak cara untuk memotivasi mereka. Karena kenapa? Tadi sudah disinggung Pak Nelwan. Pasti mereka sudah terobsesi dengan kegagalan mereka di pendidikan formal yang dari sejak jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore atau jam 3 sore dari Senin sampai hari Jumat. Nah inilah yang membuat mereka tidak ini. Nah silakan masyarakat di Provinsi Gorontalo hubungi teman-teman yang ada di SKB, teman-teman yang ada di PKBM di mana saja, untuk dilibatkan di dalam memotivasi anak-anak di dalam mereka bisa kembali di dalam dunia pendidikan. Karena kenapa? Ketika mereka masih usia sekolah, bisa saja mereka selamat di dalam pendidikan paket B misalnya, setara SMP. Setelah mereka lulus di paket B, mereka bisa kembali sekolah di SMA. Dan inilah merupakan hal-hal yang selalu dilakukan oleh teman-teman di paket BM dan SKB. Karena kenapa? Teman-teman di SKB dan PKBM itu, saat mereka berkomunikasi dengan mereka yang tidak sekolah lagi, anak-anak tidak sekolah, bukan mengajak belajar, tidak. Persoalan belajar itu urusan kedua. Tetapi bagaimana bisa memotivasi mereka berada di dalam lingkungan pendidikan, walaupun ini adalah merupakan pendidikan non-formal. Nah, inilah kerja-kerja dari kami di teman-teman PKBM, termasuk yang ada di PKBM yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi saran saya, masyarakat Provinsi Gorontalo yang bisa mendengarkan RRI siaran saat ini, tolong hubungi SKB, tolong hubungi PKBM untuk dilibatkan di dalam memotivasi anak-anak Bapak Ibu untuk bisa kembali ke dunia pendidikan. Pasti teman-teman PKBM punya keahlian di situ. Terima kasih.
0: Baik, kita tak terasa sudah di penghujung waktu. Kita minta closing statement dari keempat narasumber di sore hari ini. Dari Ibu Ningsi dulu, silakan. Mungkin ada program yang diprioritaskan Dinas Pendidikan untuk menekan angka putus sekolah. Silakan, Ibu.
2: Ya, baik. Di akhir acara ini, saya menyampaikan bahwa melalui tagline kami, Kota Gorontalo itu adalah seorang beken baik oleh Bapak Wali Kota. Maka, insya Allah melalui PKBM ataupun pendidikan non-formal ini, kami bisa mengatasi atau menurunkan angka anak yang putus sekolah dengan di mana memanfaatkan data yang ada untuk bisa kami salurkan ke semua PKBM yang ada di Kota Gorontalo untuk jadi modal mereka untuk bisa mencari ataupun menelusuri anak-anak di sesuai dengan daerah mereka ataupun masih di kelurahan masing-masing mereka, agar mereka mudah untuk mencari peserta didik. Dan dengan demikian PKBM Kota Gorontalo tidak perlu lagi mencari anak-anak yang di luar kota, karena faktanya bahwa di beberapa PKBM itu ada masih terdapat peserta didik yang dari kabupaten, baik itu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, bahkan sampai Kabupaten Pohuwato ada di menjadi peserta didik kami di PKBM Kota Gorontalo. Nah, insya Allah untuk kali ini, tahun ini kami memulai bahwa data angka 2000 ini bisa kami minimkan. Minimal kita punya target jangka pendek ini bisa 20% atau sampai 50% kami yakin atas. Yang penting kita bekerja gotong royong, rembuk, dengan memanfaatkan atau bekerja sama dengan wilayah-wilayah kecamatan dan kelurahan. Nah, ini yang kami lakukan insya Allah ke depan, Pak. Semoga memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ibu Ningsi. Dan kita ke Ibu Agustina, silakan singkat saja mungkin. Ya.
3: Baik, terima kasih Pak Azhar. Mungkin ini statement terakhir dari saya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Nonformal di Kabupaten Gorontalo. Tentunya kami di Dinas Pendidikan menjalankan moto dari Kemendikdasmen bahwa pendidikan bermutu untuk semua. Yeah. Artinya pendidikan itu bukan hanya untuk pendidikan formal, tapi juga untuk pendidikan non-formal. Kenapa kami menyampaikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua itu sudah juga dirasakan oleh pendidikan non-formal? Karena sejak tahun kemarin dan bahkan tahun ini juga, kami di Dinas Pendidikan itu ataupun di SKB dan PKBM telah merasakan dampak dari program pemerintah pusat pendidikan bermutu untuk semua, yaitu mulai dari program digitalisasi dan revitalisasi, dan ini merupakan program PHTC Pak Presiden untuk pendidikan bermutu untuk semua. Dan untuk ATS, tentunya ATS ini butuh sinergi antar semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat, untuk bagaimana kita sama-sama mengurangi angka anak tidak sekolah sehingga mereka bisa kembali lagi ke satuan pendidikan. Bagi yang masih bisa diselamatkan untuk pendidikan formal, tentunya dikembalikan ke pendidikan formal. Bagi yang sudah tidak bisa lagi di formal karena terbatas usia dan lain sebagainya, jalan terakhirnya adalah di pendidikan non-formal, dan itu adalah solusi karakter akhirnya untuk mengurangi angka ATS. Terima Baik. Kasih.
0: Terima kasih Ibu Agustina. Silakan Panel One.
5: Ya, terima kasih. Pendidikan itu adalah cahaya kehidupan. Hanya dengan pendidikan ini anak-anak ini bisa terbantu, bisa cerah masa depan mereka. Makanya tanggung jawab pendidikan itu bukan cuma pemerintah, masyarakat, tetapi yang penting itu adalah orang tua dan keluarga. Jadi mungkin itu dari saya.
0: Iya, ya, baik. Terima kasih. Terakhir dari Pak Ramli, singkat saja Pak Ramli, silakan.
7: Pak, saya mungkin closing statement, dan selama ini dukungan dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota sangat bagus. Dan tentunya ini akan memotivasi kami di PKBM, khususnya teman-teman di Provinsi Gorontalo untuk terus bekerja, membangun generasi untuk lebih baik. Dan titipan dari teman-teman, ya mudah-mudahan dukungan dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota, terus spesial untuk kami di PKBM, karena kami bergerak di luar daripada pendidikan formal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramli, juga untuk Ibu Ningsih sudah bergabung di Zoom sore ini. Ibu Agustina sudah hadir juga Panel One. Terima kasih ya. Anda bisa ikuti untuk Lintas Maguta nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya Zarisu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
8: Terima kasih Anda dengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kita awali dari RRI Manado. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memberikan bantuan kapal hasil rampasan ilegal fishing untuk Pemprov Sulawesi Utara.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKPRI secara simbolis menyerahkan 3 unit kapal hasil rampasan illegal fishing kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu pihak Pemprov Sulut memberikan hibah tanah berlokasi di wilayah Tumumpa, Kota Manado untuk dimanfaatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono menyebut pelaku illegal fishing yang ditangkap di perairan Indonesia masih didominasi kapal asing, termasuk dari negara tetangga di kawasan Sulawesi Utara. Menurutnya kebijakan KKP saat ini terhadap kapal illegal fishing yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau INKRA tidak lagi dilakukan penenggelaman, melainkan disita negara. Oleh karena itu, KKP kini memilih menyerahkan kapal hasil rampasan kepada pemerintah atau nelayan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Ini langkah tegas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika kita melakukan pemberantasan illegal fishing. Kalau dulu ditenggelamkan, sekarang kebijakan Pak Menteri lebih bagaimana bisa mensejahterakan nelayan, menjaga masyarakat nelayan. Dan di sini salah satunya Pemda Sulut yang mendapatkan ini, karena permintaan ini sudah lama, ini sudah setahun yang lalu. Kami banyak yang minta, tapi dilakukan verifikasi. Karena kalau tidak verifikasi, banyak yang minta, ketika minta tidak bisa personalkan. Ya. Kami yakinkan dulu bahwa KKP memberikan ini bisa dilaksanakan enggak. Dari Pak Gubernur meyakinkan ini akan dikelola oleh BUMD, tiba-tiba. Dan itu terobosan juga bahwa barang hasil rampasan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena ketika tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sayang. Nah, satu sisi harapan kita nanti juga akan masih banyak ya, masih ada beberapa barang rampasan tersebut, namun masih kami seleksi, kami verifikasi benar-benar siapa yang layak untuk mendapatkan.
2: Penyerahan 3 unit kapal diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Selanjutnya Wagub juga menyerahkan surat hibah tanah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal yang diberikan diharapkan bisa bermanfaat untuk daerah ini.
4: Dan ini telah diatur untuk pengelolaannya secara profesional yang memberikan dampak bagi nelayan dan perikanan kelautan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu sekali lagi sampaikan banyak terima kasih. Yang kedua memang Nur sudah menyiapkan badan usaha milik daerah PT Mesma untuk mengelola secara profesional dan tentu dikerjasamakan dengan pihak pengelola yang profesional sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal. Dan yang ketiga, kami juga menyerahkan sebidang tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga ini dapat digunakan dengan baik. Dan ini suatu wujud dari sinergitas dan kolaborasi serta perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan kepada upaya kita untuk memperkuat kegiatan dan strategi kita untuk blue economy di Sulawesi Utara.
2: Wagub pun berharap kolaborasi Pemprov Sulut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan akan terus jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kampung nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo diharapkan bisa bermanfaat bagi nelayan dan masyarakat.
5: Sejumlah nelayan di Kelurahan Liata Selatan Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan Liata Selatan Hajir Buhungo mengatakan masyarakat masih menantikan manfaat langsung dari program tersebut, terutama bagi para nelayan tradisional.
6: Hati nelayan di Provinsi Gorontalo, dan saya salah satu nelayan yang ada di laut terutama di Maluku, mewakili rakyat nelayan di pesisir ini, menyampaikan kepada Pak Presiden yang pertama, agar supaya lebih memperhatikan nelayan yang ada di pesisir, sebab salah satu aset PAD tertinggi di Provinsi Gorontalo itu adalah perikanan. Tapi hari ini para nelayan masih melaksanakan penangkapan ikan di pesisir masih berbentuk manual. Kedua, masalah yang dihadapi oleh nelayan adalah BBM. Sehingganya melalui Pak Presiden, bagaimana BBM ini akan diturunkan harganya dan betul-betul mampu melayani seluruh nelayan yang ada di Gorontalo.
5: Hajar juga meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan nelayan, mulai dari fasilitas penangkapan ikan hingga kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan pesisir di Gorontalo. Sementara itu, salah seorang istri nelayan di Liato Selatan, Hijrah Lalantu, mengaku bangga atas kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke kawasan KNNP Liato Selatan.
7: Sampai itu sangat bermanfaat bagi orang punya suami nelayan. Karena apa? Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan, sudah ada langsung ke kampung nelayan. Jadi kita orang tidak susah-susah lagi mau jual ikan di mana, langsung ada. Ya toh langsung ada kampung nelayan yang Prabowo. Terima kasih banyak atas segala programnya yang dari Bapak Prabowo, terutama untuk kampung nelayan ini yang ada di Liato Selatan sangat berguna untuk suami-suami kita yang mencari ikan supaya tidak susah-susah lagi mencari mau jual ikan di tempat ada di kampung nelayan ini.
5: Ia berharap pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Liato Selatan ini dapat menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Lanal Gorontalo juga turut mendukung pembangunan kampung nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
8: Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini, kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Kolalu, kemudian di sini juga membantu dalam masalah pengamanan. Itu tentunya kita sangat mendukung, apalagi kampung nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
5: Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke RRI Tahuna, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses pemilihan Kapita Laung yang bersih, jujur, dan berintegritas pada tahun 2026. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memastikan setiap calon Kapita Laung yang akan bertarung pada pemilihan wajib terbebas dari praktik korupsi maupun persoalan hukum lainnya. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari saat membawakan sambutan di acara pencenangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik, di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan dan bertanggung jawab. Menurut Tungari, seorang Kapita Laung merupakan pemimpin yang harus menjadi teladan bagi masyarakat serta mampu mengelola anggaran kampung secara baik dan akuntabel.
10: Dan kita pemerintah memastikan bahwa seluruh calon Kapita Laung yang pernah menjabat, baik bagi pun yang ASN, harus memiliki surat rekomendasi bebas TGR untuk memastikan setidaknya secara administrasi calon Kapita Laung yang pernah menjabat dia secara administrasi itu bersih dari korupsi. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan selama dia menjabat. Kalaupun ada TGR dia kembalikan. Bukan berarti dia ada TGR dia korupsi. Saya juga selama jadi pimpinan dewan pernah ada TGR. Biar cuma 2 juta, itu orang kembalikan. Karena apa? Lain kali orang punya bagian keuangan, ada salah hitung. Misalkan anak tak tambah, tak tambah tunjangan, orang belum tambah.
9: Pemerintah daerah juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan rekam jejak para calon dapat diverifikasi secara transparan. Jumel Johanis melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RI Talaun, pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut saat ini berdampak pada inflasi daerah dan berdampak pada pendapatan petani dan daerah.
11: Pengembangan pertanian Talaut yang mulai progres saat ini oleh petani khususnya tanaman hortikultura mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan, gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
12: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura.

0: tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
1: Dan dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
0: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini, penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan. Sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani sekarang ini, tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, saya Endra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf, atas nama kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Prestasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: How about Anita?
1: Ya, peringat pukul 17.23 menit waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Saat ini Anda yang masih menikmati waktu bersama keluarga ataupun juga masih menyelesaikan tugas-tugas yang masih tersisa di hari Sabtu kali ini ya. Di luar masih dengan cuaca hujan ya, untuk yang berkendara juga semoga diberikan kelancaran hingga sampai di tempat tujuan ya. Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital dan update informasi di rri.co.id.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Dengar nih, mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pos 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 17.39, kami sampaikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, yang sudah dengan segala persiapannya untuk pelaksanaan sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Gorontalo hari ini pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah.

Dengar tentunya untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, wilayah Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek Bolehuto dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, wilayah Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Dengan menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib. Untuk pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan 11 dilantunkan oleh Qori Akmal Katili.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan Risalah Maghrib disampaikan oleh Rahmiati Ismail SAG MH dengan judul Menemukan Kedamaian Spiritual di Bulan Zulkaidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, menemukan kedamaian spiritual di bulan Zulqa'idah. Pendengar, Zulqa'idah adalah bulan yang ke-11 dalam kalender Hijriah. Ia termasuk dalam deretan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang disucikan dan dimuliakan Allah. Nama Zulqa'idah berasal dari kata qa'ada, yang bermakna duduk atau berdiam diri. Secara historis, bulan ini adalah waktu di mana orang Arab dahulu berhenti berperang dan beristirahat, menjadikannya bulan yang tenang. Bagaimana kita menemukan kedamaian spiritual di bulan ini? Maka yang patut diperhatikan adalah, yang pertama, meluruskan pemahaman bahwa bulan Zulqa'idah bukan bulan sial, tapi bulan rahmat. Ada pandangan keliru yang menganggap bahwa Zulqa'idah sebagai bulan naas atau bulan sial, sehingga takut mengadakan pernikahan ataupun safar. Anggapan ini salah, justru sebaliknya, Zulqa'idah adalah bulan penuh berkah. Kedamaian jiwa dimulai ketika kita membuang tahayul yang meyakini bahwa seluruh bulan adalah milik Allah dan membawa kebaikan jika diisi dengan ketaatan. Yang kedua, menjadikan bulan Zulqa'idah sebagai waktu teduh ataupun momentum evaluasi diri. Setelah hiruk pikuk bulan Syawal, bulan Zulqa'idah adalah dermaga tenang untuk beristirahat dari penatnya dunia. Jadikan bulan ini waktu untuk menepi, melakukan muhasabah, dan menjahit kembali hati yang patah dengan ketaatan. Mari fokuskan diri untuk meningkatkan kualitas ibadah dan menata kembali segala kekurangan diri. Dan yang ketiga, memperbanyak amal soleh dan ibadah sunnah dengan memperbanyak berzikir, doa, serta puasa sunnah, membaca Al-Quran, dan menghidupkan malam dengan sholat lail. Yang keempat, menjaga kesucian diri dengan menghindari maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri inda Allahi itna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafah. Kama yukatilunakum kafah. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Tahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, menyiapkan diri menuju puncak ibadah bagi mereka yang melaksanakan haji dan umrah. Bulan Zulqa'idah adalah bagian dari bulan-bulan haji dan waktu yang dianjurkan untuk umrah. Nabi Muhammad SAW melaksanakan umrah pada bulan ini. Bagi yang belum berhaji, tanamkan kerinduan dan niat yang kuat untuk bisa beribadah di Baitullah. Semangat ini akan memberikan kedamaian tersendiri dalam hati, insyaAllah. Pendengar yang berbahagia, mari kita jadikan bulan Zulqa'idah ini sebagai momentum untuk menjemput kembali kedamaian yang hilang. Saat gaduh dunia mereda, biarkan hati kita berlabuh pada ketaatan. Jadikan bulan ini bulan penuh ketaatan, bulan penuh ibadah, dan bulan penuh rahmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Allahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan temani Anda dengan program musik sore sama nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan untuk Anda juga yang saat ini masih mendengarkan kami di streaming RRI Digital, ya, cuaca di luar dingin, setelah tadi diguyur hujan, kayaknya masih ada sisa-sisa gerimis, ya. Anda yang kembali melanjutkan aktivitas di malam hari ini, semoga agendanya berjalan lancar. Saya masih akan terus hadirkan lagu untuk menemani Anda. Next song kita ke lagunya dari Nenanda dengan Benar Salah Hanyalah Salah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar lagu dari Rio Febrian, Merindumu. Ya. Kita akhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Mereka setelah ini ada Aincha akan hadir menemani Anda nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Fakta.
1: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Fir'aun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar, dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: بعد.
1: Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ahmad Abdul lewat lagunya Broken. Apa kabar buat Anda semuanya? Kalau lagi gak enak badan, jangan bilang itu broken ya. Hanya karena lagi gak sehat aja. Broken itu rusak, artinya hati yang rusak. Tapi kalau malam minggu, biasanya Anda yang mau bawa hatinya kemana nih? Biar lebih santai, lebih nyaman, dan dapat menikmati waktunya di hari ini. Ternyata juga ada manfaatnya nih buat yang agak-agak takut ketika ada orang yang mau balapan liar di jalanan. Kalau ketemu yang ginian, pasti Anda ya perempuan yang paling banyak takut-takutnya gitu. Jangan-jangan ada apa-apanya di jalan, ya kan. Nah, alhamdulillah dengan adanya UMKM Street Food ini, ternyata yang ada di sepanjang ruas jalan rumah dinas gubernur sampai kawasan McDonald itu ternyata dinilai membawa dampak positif terhadap ketertiban masyarakat yang ada di kota Gorontalo. Selain menggerakkan ekonomi pelaku UMKM, ternyata hal ini dianggap mampu menekan aktivitas balap liar yang sebelumnya sempat terjadi di kawasan ini. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Gorontalo dan didata, beliau katakan bahwa selama event berlangsung, lokasi yang biasanya jadi titik rawan balap liar ini berubah jadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi pemerintah Kota Gorontalo melihat pemanfaatan ruang publik ini melalui ada kegiatan-kegiatan positif dapat menjadi salah satu pendekatan alternatif. Tentu ini untuk menekan gangguan ketertiban umum.

0: buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna topi jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece, yang menurut Dani adalah simbol idealisme, kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi, kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan. Penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam. Namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

0: 1.
1: Baik, untuk Anda umat Kristiani, umat Protestan, pada malam ini bisa Anda ikuti mimbar Kristen Protestan yang nanti akan bersama Pendeta Anshe Tumewu, SSMTH, yang akan mengangkat judul tentang Yesus Terangkat ke Surga.

pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo, Mimbar Kristen Protestan, apa kabar sahabat terkasih, pendengar terkasih dimanapun Anda berada? God is good all the time, and all the time God is good. Ya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib ya. Jumpa kembali dengan saya sahabat terkasih ya, dimanapun Anda berada, are you ready guys? Saya percaya sahabat terkasih lewat mimbar Kristen Protestan sudah siap untuk mendengar Injil kebenaran, suara kebenaran, dan setiap orang percaya, ayo, jangan lupa siapkan Alkitab, Holy Bible ya, dan sama-sama kita akan siap baca, kita akan siap belajar, kita akan siap mendengar, dan suara kebenaran akan disampaikan dengan penuh sukacita sorgawi. Ya, urapi kami semua. Mari kita akan siap berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Bapa yang hebat, terima kasih buat nafas kehidupan, buat kembali waktu yang baru Kau berikan atas kami, dan hambamu hari ini kembali diizinkan oleh Engkau untuk menyampaikan suara kebenaran. Urapi kami semua, urapi hambamu, urapi pendengar terkasih Radio Republik Indonesia lewat mimbar Kristen Protestan, dan kami percaya setiap firman yang diberitakan adalah firman yang hidup, firman yang mengandung kuasa, firman yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, firman namamu saja ditinggikan, dan firman ini dimeteraikan tinggal tetap jadi nyata. Hambamu terbatas, tapi kuasa firmanmu tidak terbatas. Urapi kami semua, urapi pendengar terkasih, urapi hambamu dengan pengurapan ilahi. Hambamu siap memberitakan suara kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sahabat terkasih, ya, 14 Mei adalah kita memperingati seluruh dunia umat Kristen dimanapun berada, Yesus terangkat ke sorga. Ya, tanggal 14 Mei adalah termasuk hari raya terbesar umat Kristiani seluruh dunia, ya, yang merayakan, yang celebrate Yesus disaksikan oleh murid-muridnya dan naik ke sorga. Ya, sahabat terkasih, Anda siap untuk mendengar suara kebenaran? Mari sama-sama kita akan baca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sama-sama mengambil Alkitab dan kita akan baca Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Demikian firman Tuhan, ya. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Bapak Ibu terkasih, pendengar terkasih lewat mimbar Kristen Protestan, saya percaya firman Tuhan ini firman Tuhan yang hidup, dan tentunya sahabat terkasih dimanapun Anda berada, jangan pernah lupa read the Bible more, baca Alkitab lebih lagi. Ya, tanggal 14 ini saya dan saudara memperingati ya, hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga mulia, ya, dan disaksikan oleh murid-muridnya.
dikatakan sebelum Yesus naik di awal ayat pertama, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka bertanya, sahabat terkasih ya, Tuhan, mereka menyebut Yesus adalah Tuhan, bukan Tuan. Ya, saudara simak baik-baik Alkitab saya dan saudara. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada saat itu Yesus belum naik ke sorga. Tetapi apa jawabannya? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mereka bertanya kepada Yesus sebelum dia naik ke sorga, dan Yesus mengatakan dengan begitu penuh dengan wibawa sorgawi, penuh dengan otoritas dia mengatakan, artinya kita tidak perlu mengetahui waktu dan saat, karena itu akan terjadi menurut kuasanya Tuhan, bukan kuasa saya dan saudara, ya. Tetapi ini jawaban, ya. Jawaban Yesus yang luar biasa, ya. Di ayat 8, ini saya percaya ini kunci yang dahsyat buat kita orang percaya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Keren. Saya ulang baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yes. Saya dan saudara hari ini hidup di zamannya Holy Spirit, Roh Kudus. Yesus sudah naik ke sorga, disaksikan oleh 500 pasang murid-murid. Dan Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa. Ya, saya memberitakan suara kebenaran hari ini bukan karena kuat dan hebat dan kekuatan yang ada di hidup saya atau kepintaran pengetahuan, tetapi itu semua berasal dari Roh-Nya yang kudus. Itulah kuasa. Saudara hari ini jika saudara bisa memperkatakan firman Tuhan, bisa melayani Tuhan, ya bisa menjadi pelayan altar, bisa melayani sesama, itu semua karena diberikan kuasa oleh Bapa di sorga, diperlengkapi hidupmu, diberikan engkau hikmat, kepintaran, kepandaian, pengetahuan, sehingga engkau penuh dengan Roh-Nya yang kudus dan engkau bisa beritakan suara kebenaran dengan lantang karena Roh Kudus mengurapimu. Dan itu Yesus sendiri sudah katakan atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saya baca firman Tuhan ini dikatakan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, tentunya dimulai dari sana. Di seluruh Yudea dan Samaria. Demikian juga. Ya, masih tempat yang sama, ya, di tempat Yesus datang. Tetapi di akhir ayat 8 dikatakan, dan sampai ke ujung bumi, ya. Sahabat terkasih Radio Republik Indonesia, mimbar Kristen Protestan, ya, Gorontalo dari barat, utara, timur, selatan. Ternyata firman Tuhan ini berlaku pun atas saya dan saudara sampai kita berada di Gorontalo. Kan dikatakan di ujung bumi, kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Nah, hari ini sahabat terkasih, kau mendengar suara kebenaran. Yesus disaksikan oleh 500 pasang murid-muridnya ketika dia naik ke sorga. Maka suara kebenaran itu diberitakan sampai hari ini. Saya berada di Gorontalo pun saya memberitakan kepada pendengar terkasih, ya, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mimbar Kristen Protestan, Anda mendengar bahwa Yesus naik ke sorga dan berikan kuasa buat saya dan saudara. Dan dia ke sorga untuk siapkan tempat yang terbaik. Barang siapa percaya kepadanya pasti selamat, ya. Karena itu ada di dalam Injil kebenaran yang Yesus sendiri katakan, ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kemudian ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat kemana? Pasti ke sorga, karena di atas langit saudara ada sorga yang mulia yang saya dan saudara belum melihat, tapi percaya dengan iman sekali kelak saya dan saudara juga akan sampai ke sorga mulia dibawa sendiri oleh Yesus Kristus Tuhan, karena Yesus yang mengampuni dosa, yang datang ke dunia dan yang bisa membawa saya dan saudara kembali ke sorga mulia kelak ketika waktu kita sudah selesai di bumi ini. Disaksikan loh saudara, ya. Jadi bukan apa kata cerita fiksi atau dongeng, tapi Alkitab menulis disaksikan dia terangkat, kesesudah dia terangkat awan menutupnya. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit,
waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, saudara, ketika mereka sementara menyaksikan, ya, menyaksikan kenaikan Yesus, ya, di situ ada dua orang malaikat di atas langit juga, saudara, dua orang, ya, berdiri berpakaian putih, ya. Dan apa yang mereka katakan, ayat 11, saudara, dan berkata kepada mereka, kepada murid-murid, tentunya ya, yang menyaksikan, ya, yang menyaksikan Yesus naik ke sorga, hai orang-orang Galilea, kata malaikat itu, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Mereka tanya mengapa, mungkin bagi saya mereka tertegun ya, melihat tiba-tiba di depan mata mereka Yesus hilang gitu, ya, naik ditutupi oleh awan, ya, berdiri melihat ke langit, dikatakan oleh malaikat itu, Yesus ini yang terangkat ke sorga, saya ulang, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wow, keren, Bapak Ibu terkasih orang percaya. Dikatakan apa, saya ulang, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wow, merinding saudara, keren. Artinya dia akan datang dengan apa? Dengan cara yang sama. Artinya di langit yang sama, dia akan datang dengan cara yang sama dengan kemuliaan sebagaimana dia terangkat. Ya, untuk apa datang kembali? Yes, untuk menjemput orang percaya kepadanya yang tinggal di dalam kebenaran, yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang dosanya merah seperti kermisi, sudah diputihkan seperti salju, dan dia siap angkat bawa saya dan saudara ke sorga mulia. Luar biasa Bapak Ibu terkasih ya, Tuhan Yesus Kristus itu dahsyat ya, dahsyat luar biasa ya, di mana dikatakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan janji firman Tuhan itu ya dan amin saudara ya. Malaikat sendiri sudah mengatakan demikian ya, dengan cara yang sama. Wow, Bapak Ibu terkasih, ayo orang percaya, apa yang saya dan saudara persiapkan hari ini? Ya, persiapkan hidup saya dan saudara untuk kelak jumpa muka dengan muka bersama Tuhan Yesus. Dua, ketika masih dipercayakan, ketika berada di bumi ini, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Segala sesuatu, Kolose 3 ayat 23 menulis ya, segala sesuatu yang kamu kerjakan, lakukanlah segala sesuatu itu seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya ketika saudara melakukan segala sesuatu, ingat Tuhan melihat. Artinya sebelum saudara melangkah untuk rencana ke depan apapun, saudara harus tahu bahwa Tuhan harus ada dalam rencanamu. Artinya saudara sebelum melakukan plan A, plan B, plan C, saudara bawa ke dalam tangan Tuhan. Sebelum saudara langkahkan kaki, saya selalu katakan ke anak-anak saya, ketika kau bangun di pagi-pagi benar, jangan ambil gadgets, jangan baca buku lain selain Alkitab, jangan minum teh atau kopi, jangan melangkah dulu ke tempat lain sebelum engkau say hello, good morning to God, hello, selamat pagi Tuhan Yesus, aku menyapa, aku berdoa, aku beri jiwaku, aku beri hatiku buat engkau. Tuhan harus number one. Supaya sepanjang hari itu apa yang saya dan saudara kerjakan, saya percaya Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan bentengi, dan tidak ada satu persoalan kehidupan yang Tuhan tidak buat itu selesai. Saya percaya tidak ada kata sulit dalam hidup ini ketika saudara sudah andalkan Tuhan. Persiapkan hidup saya dan saudara ketika Tuhan percayakan masih panjang umur, supaya kelak saudara melihat sorga mulia. Pasti orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan pasti melihat sorga mulia, asal saya dan saudara hidup benar dan taat takut Tuhan selama di dunia. Tidak jatuh bangun dalam dosa, tidak main-main dalam dosa, dan tidak menyia-nyiakan keselamatan itu.
Karena keselamatan itu harus dikerjakan, saudara ya. Keselamatan itu bukan main-main, bukan anugerah terbesar, bukan murahan. Keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Ya, itu Alkitab tulis tidak main-main. Supaya kelak saudara jumpa muka dengan sang pemilik sorga Yesus Kristus Tuhan. Baik, di ayat terakhir, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, saya kunci, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ini firman Tuhan yang tulis ya. Saya hanya baca, saya ulang Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Artinya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara mau diselamatkan? Cari kebenaran dalam Yesus Kristus Tuhan. Baca Alkitab. Read the Bible more. Ya, saya selalu bolak-balik katakan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara menyelesaikan sepanjang setahun kepada jemaat gereja Lebaik House of the Villa Gorontalo. Jangan saudara lewatkan satu ayat pun. Saudara baca details. Baca detail sempurna sampai selesai. Dan nama Tuhan ditinggikan dari apa yang saya dan saudara baca, perkatakan dan imani. Ya saudara, keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu firman Tuhan tulis. Kita satu dalam doa. Bapa, Mbamu sudah selesai. Terima kasih buat kenaikan Engkau ke sorga kami peringati Tuhan pada 14 Mei. Kami percaya seluruh umat Kristiani seluruh dunia merayakan hari kemenangan Yesus naik ke sorga untuk siapkan tempat terbaik barang siapa yang percaya kepadamu. Firman Tuhan sudah dimeteraikan, firman Tuhan sudah disampaikan, firman Tuhan namamu sudah beritakan. Jadikan firman Tuhan ini hidup, jadi nyata, tinggal tetap. Dan firman Tuhan ini Bapa dimeteraikan dan menjadi kekuatan bagi seluruh pendengar terkasih dimanapun berada. Urapi firmanmu, jadikan nyata firmanmu, dan Engkau pakai hambamu sebagai alatmu Tuhan, hanya perpanjangan tangan, tetapi firman Tuhan lewat Rohmu yang kudus yang penuh kuasa, yang memeteraikan firman ini jadi nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Jadi teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Petani dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia permit tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang operasi punya truk sendiri. Punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung apapun. Dia akan mengambil hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki. Ke pasar yang dikehendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan operasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi Bapak Presiden nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
5: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di Kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah, akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian

0: informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Jumah Muhammad. Jumah.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi

0: menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
1: Kami sesungguhnya para jemaah belum mengakui, sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga akan dikain haram, contoh mungkin sesungguhnya yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selain selama sampai ada kajian-kajian lain yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
0: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Raharjo, mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik pimpinan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
4: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
3: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
6: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is the opportunity of lifting another trophy?
2: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
6: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is the opportunity of lifting the trophy?
7: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Penasihat Jupa Pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
8: Yeah, I'm confident that we'll get.
9: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
7: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
9: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
7: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasungseran, berkantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio.

kasih pendengar kembali dari Sudirman 30. Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Ada persembahan Color Me Bad with All For Love, hits tahun 91. Pasti Anda juga masih kepengen dengerin lagu yang sama. Tapi sayang, saya sudah siapkan satu lagu Nada Doa dari Coklat.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

17 lewat Agunya Menua bersama. Apa kabar pendengar? Pengen banget ya semua ingin menua bersama. Gimana nih yang udah punya rencana pada waktu dekat ini untuk saling menjaga, saling belajar untuk bertahan hingga menua bersama. Ya. Saat ini kami juga turut menghadirkan kegiatan yang dilakukan oleh Menteri kita, Menteri Luar Negeri Sugiono. Beliau yang menyinggung pihak yang berkontribusi pada kekacauan dunia ketika ia hadir di internasional, di pertemuan BRICS. Jadi pertemuan BRICS ini adalah pertemuan para Menteri Luar Negeri sedunia gitu ya. Jadi Menteri Republik Indonesia menilai sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari Global South, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab. Menlu RI turut menyoroti sistem perdagangan multilateral yang semakin dirusak oleh langkah-langkah proteksionis unilateral dan penggunaan tarif yang tidak proporsional.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1 Gorontalo.

0: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.
1: Dengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah drama dari RRI Padang yang kali ini berjudul Ikatan Saudara.
0: Seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana?
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Kemudian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

0: Abang pernah gak sih benar-benar nanya, gimana kabar kuliah aku? Pernah gak abang tanya, sampai di mana skripsi aku? Abang gak tahu kan, soal kondisi aku yang stres banget, gara-gara revisi skripsi yang gak kelar-kelar. Yang selalu abang tanya cuman, kapan lulus? Ya kan bang? Seolah-olah abang cuman mau menggugurkan jawaban pertanyaan dari ibu. Udahlah bang, aku gak mau ribut lagi. Dapurnya besok aku beresin kok.
1: Bim, sorry ya soal piring tadi. Abang cuma lagi capek banget dengan urusan kantor.
0: Bimu juga minta maaf bang. Jujur bang, aku emang agak malas belakangan ini. Tapi beneran deh bang, aku lagi usaha kok. Cuma, ya cara aku kan emang gak segercep abang.
1: Ibu itu sebenarnya gak nuntut banyak, Bim. Beliau tuh cuma takut kamu itu gak punya pegangan kalau seandainya nanti abang udah gak bisa bantu kamu. Abang tuh, ya, cuma mau kamu lebih siap dari abang dulu sewaktu ayah pergi meninggalkan kita semua.
0: Aku paham, Bang. Tapi abang, jangan lupa napas juga lah. Yang gue lihat abang itu kerja terus kayak robot. Kadang aku pengen deh kita kayak dulu lagi bang, main PS bareng, motoran bareng. Terus gak usah tuh bahas cicilan atau skripsi semalam aja.
1: Iya juga ya Bim ya. Kita udah jarang main PS bareng, jarang ketawa receh, ngambekan kalau kalah main. Tapi kayaknya PS abang udah debuan deh.
0: Tapi masih bisa dimainin kok. Masih berani lawan aku.
1: Wis, siapa takut. Tapi besok pagi itu piring pecah. Sama cucian segaban itu tanggung jawab kamu ya.
0: Iya, deal. Besok pagi kinclong janji. By the way, makasih ya bang buat semuanya.
1: Sama-sama Bimo kecil.
0: Iya apaan sih.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Selamat malam pendengar yang baru saja bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Wow, lagunya keren. Ya, saya hadirkan ada persembahan Mal ini Kemarilah Tenang, juga ada Farel Hilal Take It Slow. Sebenarnya juga ada Dimansyaallah Itu Pak, Agar Selama-lamanya. Ini lagi hits ya sebenarnya lagu-lagunya. Dan berharap semua yang lagi di rumah bisa menikmati malamnya dengan indah. Kita bersama Nabila Takiyah, Berjalan Tanpamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Tony Parulia, Dengarlah Cinta. Pendengar, brand herbal asal Indonesia ini sukses, akhirnya sukses tembus regulasi Eropa. Ya, namanya memang ini sudah memasuki yang kedua, brand herbal, yaitu herbal wellness asal Indonesia. Sanga-sanga itu menegaskan posisinya sebagai salah satu merek herbal lokal yang terus berkembang dan semakin dipercaya oleh masyarakat, baik di pasar nasional maupun internasional. Mungkin ada di sini sebagai seorang penyuka minuman herbal. Ya, karena kita tidak menutup mata, eksisnya herbal sampai saat ini itu terbukti ya. Nah, akhirnya dibawa ke pemimpinan pendiri dan CEO sanga-sanga ini ya, sebut namanya Riva Evrianti. Dalam perjalanan 2 tahun, baru 2 tahun perusahaannya disebut sebagai simbol transformasi. Sekaligus ini sebagai penguatan brand herbal karya anak bangsa. Jadi sanga-sanga sendiri merupakan transformasi resmi dari Kutus-Kutus. Kutus-Kutus ini racikan Bambang Pranoto. Produk disebut saat ini tengah dikembangkan dengan penguatan kualitas, legalitas, inovasi, juga strategi ekspansi menuju pasar global. Diakui Riva bahwa proses transformasi tersebut memang tidak berjalan mudah ya. Perusahaan ini memang harus menghadapi banyak tantangan, mulai dari penyesuaian regulasi, kemudian penguasaan distribusi nasional, ada edukasi pasar, hingga membangun kembali kepercayaan masyarakat di tengah persaingan industri herbal. Nah, di sini kembali lagi dengan banyak hal dari awal. Jadi tidak hanya membangun brand, tapi juga memastikan kualitas distribusi, kepercayaan konsumen agar tetap terjaga. Sanga-sanga ini, pendengar, berhasil mencatat sejumlah pencapaian dalam 2 tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah predikat Super Brands Indonesia 2026, kemudian penghargaan Rekor Muri 2026, juga partisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam Forum World Intellectual Property Organization WIPO ya, atau WIPO General Assembly 2025 di Geneva, Swiss. Itu ya. Dan akhirnya juga bukan hanya itu, memperoleh juga penghargaan inovator produk herbal berkualitas dari Bali 2025, serta berhasil mengantongi izin CPNP Eropa untuk seri Classic and Ultimate. Dan keberhasilan ini mungkin produk mereka bisa dipasarkan secara resmi di kawasan Uni Eropa. Jadi dari sisi pemasaran, perusahaan ini memperkuat strategi digital melalui marketplace, radio network, televisi nasional, event komunitas. Juga mereka melakukan berbagai aktivitas di kota-kota besar. Ini boleh ditiru nih ya, pendengar, untuk bisa bagaimana mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, di anniversary yang kedua ini, sanga-sanga ini juga meluncurkan produk terbaru mereka bernama Sanga-sanga Gatalin, yaitu produk herbal yang diformulasikan ini untuk membantu mengatasi keluhan gatal-gatal dan menjaga kesehatan kulit. Nah, di sini udah pernah pakai Kutus-Kutus ya? Udah. Oke, jadi founder dari PT Kutus-Kutus Herbal, Bambang Pranoto sendiri menjelaskan bahwa perjalanan dari sanga-sanga sampai saat ini tidak lepas dari adanya dukungan Anda-Anda semua, seluruh kalangan masyarakat terhadap produk herbal lokal. Jadi sanga-sanga ini bukan hanya dibangun dengan produk, tapi juga adanya kepercayaan, loyalitas masyarakat Indonesia. Sudah yang kedua tahun ini, jadi komitmen untuk menghadirkan inovasi herbal sekaligus memperkuat posisi brand wellness herbal Indonesia di pasar global.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada dalam persembahan lagu yang satu ini, kita nantinya akan mengajak Anda menuju program berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu khusus untuk Anda pencinta musik.

0: Satu.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

pendengar, ada persembahan lagu dari Christine Panjaitan yang sudah kita nikmati bersama untuk Mama. Sebelumnya juga ada Black Sweet, Datanglah Kasih. Selamat malam Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo, khusus Anda penikmat lagu-lagu lawas. Kami suguhkan untuk Anda satu jam ke depan, dan yang pasti lagu-lagunya yang pernah hits ya, hits di tahun 80-an, 90-an.

ada yang masih ingat-ingat zaman dulu lagi nih, tahun 80-an lagu ini hits. Dan itu dia tadi Ria Resti Fauzi, Kututup Layar Cintaku. Orang lagi selingkuh ya, ini zaman dulu. Jadi kisahnya memang realistis dengan kehidupan nyata yang ada. Biasanya sih lagu seperti itu, menyanyikan lagu yang mungkin pernah terjadi pada seseorang. Baik, kita masih akan terus lanjut lagi pendengar untuk Anda yang ingin menikmati lagu-lagu berikutnya. Apa kabar dulu nih yang sudah sejak tadi ingin mendengarkan lagu lawas? Gak bisa disebut satu persatu, tapi semua fans yang ada bersama di Radio Republik Indonesia melalui digital maupun di terestrial kami malam hari ini, khusus lagu-lagu Indonesia. Jadi nanti besok hari Minggu baru ada lagu manca. Nah, Anda ya penggemar lagu-lagu Indonesia zaman dulu, kita masih punya lagu berikutnya.

0: istilah cinta. Dulu kalau sempat diledekin sama teman-teman sekolah gitu ya, mungkin Anda juga pernah merasakannya gitu. Katanya, bisnis ini bisnis. Oh, ternyata bisikan si manis. Deng bikin palato nyawa kalau sudah dikatakan, kamu lagi sebel ya. Iya sebel, tapi ternyata, senang betul orangmu. Wih, nanti marah lagi. Ya, diledekin. Emang lagi begitu ya, setiap mereka orang-orang muda gitu ya, yang ingin menikmati harinya, pasti tidak ketinggalan juga dengan banyak istilah yang didapat. Kalau kata Obi Mesak, bahwa istilah-istilah ini tidak didapat dari guru bahasa Indonesia. Dapatnya dari yaitu tukang ngarang. Oke. Berharap Anda juga masih tetap setia bersama kami dan tetap menikmati siaran bersama lagu-lagu lawas di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

hati deh. Pasti ada yang larut dengan suaranya Koni Konstantia, penyanyi asal Sulawesi Utara. Kita sudah nikmati Ingin Menyambung Hidup. Lagu ini siapa yang nyanyi ini dulu ya? Pernah, tapi saya lupa. Nanti Anda juga akan kami hadirkan lagu berikutnya yang sudah beberapa kali dinyanyikan kembali. Ini aslinya saya hadir dari Deli Rollis. Kau yang ku sayang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Pedungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang
1: telinga. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

Teti Kadi dengan persembahan Bunga Mawar. Kita masih punya dua lagu lagi untuk menutup jumpa kita di Ruang Rindu. Jadi masih akan tetap tongkrongin lagi ini. Satu persembahan yang wah, gacor nih ya. Panbers lewat lagunya Terlambat Sudah.

satu lagu Pamungkas yang kami hadirkan sebagai penutup di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Berkah juga untuk semua yang masih tetap bersama kami. Satu lagu terakhir ini nanti akan kita break. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa bahwa lagu-lagu seperti ini akan Anda hadirkan setiap malamnya. Kecuali di malam minggu seperti ini ya, kami hadirkan khusus lagu Indonesia. Dan nanti malam Senin kami hadirkan seluruhnya lagu-lagu Indonesia selama satu jam lagu mancanegara. Untuk lagu-lagu lawasnya jangan kemana-mana. Ini lagu terakhir kita, Aku Jatuh Cinta.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus merubah diri kita sendiri.

0: Tasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar, hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang, hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar yang budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

pendengar, irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini 16 Mei 2026 tuntas sudah. Dan segenap kru yang bertugas di pemancar yang ada di studio juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan AM 1008 kHz di siaran hari Minggu 17 Mei 2006. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi ini Anda bisa dengarkan kami di RRI Pro 4 Gorontalo, dan juga kita akan segera ikuti untuk program religi pagi live dari studio RRI Net Gorontalo. Anda bisa saksikan juga di live YouTube. Dengan topik pagi ini membahas ilmu faraid atau pembagian harta warisan.

ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustaz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mungut atau Mungut Doa yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi di edisi hari ini, hari Ahad tanggal 17 Mei 2026. Pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan bersama dengan topik di Religi Pagi, faraid, ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Dan kadangkala dengan pembagian harta warisan ini banyak hal yang akan terjadi, dan itu perlu ada konsultasi dengan orang-orang yang kompeten di bidang ini ya. Dan sehingga dalam pembagian harta warisan ini benar-benar berjalan sesuai apa yang kita inginkan, apalagi dalam urusan agama ya. Dan juga pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Al Ustadz Haji Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMH. Kita sapa dulu pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, olah kabari pagi ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah siap, alhamdulillah sehat.
0: Ya Ustadz, gambarnya belum kelihatan ya Ustadz.
1: Siap.
0: Ya.
1: Sedang berproses.
0: Oke, baik. Juga kita masih menanti ya bersama dengan Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI ya. Kita tunggu untuk bisa bergabung juga pagi ini di Religi Pagi. Baik Ustadz, topik kita ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Di ujung telepon sudah ada yang mau bergabung. Tapi sebelum kita terima penelpon, kita akan buka dulu kebersamaan kita bersama Ustadz Bahmid. Silakan Ustadz.
1: Iya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Mari kita buka dengan memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat.
0: Amin.
1: Menjauhkan kita dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin. Baik Ustadz, kita langsung saja kita buka di line telepon ya. Sudah ada yang bergabung, Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, bisa coba lagi untuk penelpon yang pagi ini akan bergabung di Religi Pagi. Topik kita ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Silakan nantinya segera bergabung, Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa Ibu?
2: Dengan Nenek Afni di Buladi.
0: Nenek Afni, apa kabar Nenek Afni, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mbak Afni juga akan sehat terus bersama Ustaz pagi hari ini.
0: Baik, silakan Nenek Afni pertanyaannya. Halo Nenek Afni. Oke, Nenek Afni terputus ya. Bisa coba lagi ya, Nenek Afni bisa bergabung lagi dengan langsung dengan pertanyaan nanti kalau sudah masuk. Oke, kita terima lagi penelpon, Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, bisa mendengarkan langsung di telepon saja ya, tidak usah mendengarkan lewat radio, biar tidak delay. Oke, silakan di line telepon lagi. Kembali, halo. Baik, kita masih menunggu Ustadz yang mau bergabung. Ini ada beberapa yang sudah bergabung tapi

0: membutakan sebuah rumah kepada anaknya. Terus itu rumah mau dijual, apakah boleh begitu Pak Ustaz?
1: Iya.
0: Itu saja pertanyaannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau hibah itu bisa dijual tidak? Ini pertanyaan dari Ibu Lis. Silakan Ustaz.
2: Baik. Jadi seorang tua atau orang tua itu bisa memberikan hibah termasuk kepada anak. Dengan ketentuan saat memberikan hadiah kepada anak, hibah kepada anak, hendaklah dijaga yang namanya keadilan di antara anak-anak. Keadilan itu bukan berarti harus sama, terutama bila anak-anak tersebut mempunyai kebutuhan yang berbeda, tentu bisa dibedakan juga apa yang diberikan kepada anak-anak. Tapi bila ada pemberian yang tidak tergantung kebutuhan, hanya karena keinginan, maka ini sangat harus diperhatikan adalah keadilan di antara mereka. Karena kalau tidak, kita akan menebar benih-benih konflik di antara anak-anak kita sendiri, dan itu dia. Dan itu adalah dosa. Yang kedua, bila hibah sudah dilakukan kepada anak kita, dan hibah itu sudah terjadi serah terima. Jadi hibah bukan dalam bentuk janji. Itu sudah tidak bisa ditarik. Berbeda bila hibah masih dalam bentuk janji, itu tentu masih bisa ditarik. Saya akan serahkan rumah ini, tapi sertifikat belum diberikan, belum dirubah status kepemilikan, nama dan seterusnya. Nah, bila sudah sah dan sudah terjadi serah terima, maka tentu si penerima barang, yaitu anak rumah ini, boleh menjualnya. Karena itu bukan lagi milik orang tua. Bukan lagi milik orang tua. Tapi bila orang tua sudah meninggal dan terjadi hibah kepada salah satu anak, maka dan ini akan bisa digugat oleh anak yang lain menurut pengadilan kita, menurut aturan positif kita, ini bisa digugat. Karena dalam aturan undang-undang kita, hibah kepada anak yang tidak disertai dengan keadilan dan atau persetujuan oleh anak yang lain, itu dianggap tidak sah dan akan dilebur menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibahagi secara ilmu waris. Demikian kira-kira.
1: Allah. Baik, kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya setelah Ibu Lis di Tilamuta ya. Kembali penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Ya. Oh, signal.
1: Baik, silakan Religi Pagi. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Kami terima lagi untuk penelpon. Silakan dengan topik kita pagi ini, ilmu faraid. Mungkin banyak permasalahan yang ingin ditanyakan sebelum pembagian harta gonogini, dan itu tidak bermasalah nanti. Tentunya silakan bisa bertanya. Insya Allah ini mendapat jawaban, dan dalam pembagian harta warisan untuk semuanya itu berjalan dengan lancar. Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, langsung saja ya, tidak usah lagi dengar lewat ini, dengar lewat radio, langsung saja lewat telepon saja ya. Halo, Religi Pagi. Baik, kita putuskan saja. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang akan bergabung setelah terhubung dengan kami, itu bisa mematikan saja, menjauh dari radio kontrol ya, biar tidak delay, tidak kelamaan kami menunggu untuk bisa bergabung. Dan juga pagi ini kita sudah bersama dengan Ustadz Hairudin. Kita sapa dulu Ustadz Hairudin, segar sekali pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Hairudin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fani.
1: Siap Ustaz, kalau dengar suaranya Ustaz segar sekali pagi ini, bikin tambah semangat nih Ustaz. Ya, sambil menunggu penelpon
4: ya, lagi Ustaz. Alhamdulillah Pak Kiai.
5: Ya Ustaz Khair, apa kabar Ustaz Khair?
4: Alhamdulillah Pak Kiai sehat-sehat. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat-sehat juga.
1: Amin. Baik, kita terima ke penelpon berikutnya. Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, Religi Pagi. Oke, ini agak kelamaan ya, kita menunggu. Sudah bergabung, tapi agak kelamaan masuk. Ya, mungkin bisa mendengarkan lewat telepon ya, ketika sudah terhubung.

0: gabung dengan kami di studio. Biar tidak kelamaan, kami menunggu ketika Anda sudah bergabung di Religi Pagi. Ya, Ustadz, kita juga menunggu yang mau bertanya lewat WA dan juga YouTube RR Gorontalo yang lagi nonton. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Silakan kalau ingin bertanya langsung mengirimkan, nanti kami akan siap membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk di line telepon dan juga di WA di 082196648664 ya. Di YouTube juga silakan yang mau bertanya kembali Religi Pagi. Assalamualaikum. Baik. Ya, Religi Pagi.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies.
1: Yo.
0: Silakan Pak Anies pertanyaannya. Ya.
1: Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Anak yang lahir dari hasil perkawinan siri yang secara hukum positif tidak tercatat, apakah bisa mewarisi hasil peninggalan orang tuanya? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Ustadz Hoir, silakan pertanyaan dari Pak Anies.
2: Ya, jadi selalu kami terangkan bahwa ada tiga jalur untuk kita mendapatkan harta warisan ya. Yang pertama dari jalur nasab atau keturunan. Kemudian jalur yang kedua adalah hasil perkawinan. Nah, jadi perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan sesuai dengan aturan rukun dan syaratnya. Ya, seperti itu ya. Jadi adapun masalah siri ini biasa diorientasikan kepada hal-hal yang tidak dicatat. Ya, maksudnya tidak dicatat. Tapi kalau itu terpenuhi rukun dan syaratnya, itu menurut agama sah. Dan itu bisa mendapatkan harta warisan ya dari hasil perkawinan tersebut. Nah, kecuali memang kalau diarahkan kepada kepemerintahan ya. Sebab sejak tahun 1974 itu sudah dibentuk yang namanya Undang-Undang Perkawinan. Dan disitulah berlaku yang namanya kantor urusan agama, sehingga pemerintah dalam hal ini negara menetapkan bahwa orang yang menikah itu harus tercatat, dan itu sudah tersebut dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Nah, jadi seperti itu, sehingga dengan demikian kalau sirih diartikan sebagai sesuatu yang karena tidak dicatat tetapi terpenuhi syarat dan rukunnya untuk perkawinan, tetap menurut agama dia mendapatkan harta warisan. Tetapi kalau siri dalam arti dia tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, ya saksinya barangkali atau apa namanya walinya diambil dari wali yang tidak benar, ah itu berarti tidak sesuai dengan aturan rukun dan syaratnya, dan itu tidak berhak untuk mendapatkan kalau itu terjadi sesuatu di luar daripada aturan aturan syariat yang ditetapkan oleh agama kita. Nah, saya kira itu barangkali Pak Anies ya.
0: Iya.
2: Jadi kuncinya dua saja, antara sirih menurut aturan tidak dicatat dan terpenuhi dia punya rukun, dan yang kedua sirih menurut aturan yang tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
0: Ustadz Bahmit, mungkin ada tambahan?
3: Cukup Ustadz.
0: Cukup ya. Baik, kita buka lagi di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil nih suara Bapak nih.
4: Ya, dengan Nasir ini.
0: Dengan Bapak siapa?
4: Nasir.
0: Pak Nasir.
4: Ya.
0: Ya, di mana Pak Nasir?
4: Ada di Pulubala.
0: Pulubala. Baik, silakan Pak Nasir pertanyaannya.
4: Ada pertanyaan Pak Ustaz, suami istri, suaminya pegawai,
0: ya,
4: sudah meninggal dunia. Baru ini harta ini banyak, dan sampai sekarang sekitar 2 tahun belum dibagi. Bagaimana harta itu dinikmati oleh yang bersangkutan? Ya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Bahmit, silakan.
3: Iya, harta itu harus segera dibagi. Dan tidak menimbulkan kezaliman kepada orang lain, agar tidak menimbulkan masalah memakan hak atau harta yang bukan menjadi kita. Yang kedua untuk menghindari konflik. Nah sekarang bagaimana kalau harta belum dibagi dan ada yang menikmatinya? Nah yang menikmatinya ini bisa saja diantaranya adalah ahli waris dan ada yang bukan ahli waris. Kalau dia bukan ahli waris yang menikmati tentu haram secara mutlak. Tapi kalau dia adalah ahli waris dan dia tetap menikmatinya, tentu ini harus dibicarakan dengan ahli waris yang lainnya. Kalau mereka tidak ikhlas, tentu kita terus akan dan kita mengkonsumsi lebih daripada apa yang menjadi hak kita, maka tentu kita memakan hak yang harta yang bukan menjadi hak kita. Dan ini sudah bercampur aduk, jadi harus segera dibagi. Kita terus menikmati, kita tidak tahu ini sudah di situ ada hak orang lain. Kita punya bagian misalnya cuma 2%, kita punya bagian misalnya cuma setengah di situ. Tapi kita sudah mengkonsumsi lebih dari setengah, berarti kita mengkonsumsi yang haram. Maka segera dibagi, kalau tidak bisa saja konsumsi tersebut, dia menikmati harta tersebut telah mengambil bagian dari saudaranya, berarti dia mengambil hal apa sesuatu yang haram. Dan itu bagian dari memakan api dimasukkan ke dalam perut.
0: Baik, Ustaz Hoir, ada tambahan?
2: Cukup, Ibu Fani. Ya.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat.
3: Saya tambahkan sedikit.
0: Ya, silakan Ustaz.
3: Saya tambahkan sedikit. Kalau ada harta yang belum dibagi tapi dia sudah mengambil bagian, maka yang harus dilakukan adalah segera dihitung dan dibagikan ya. Nah, apa yang sudah dia ambil selama ini, misalnya dia sudah mengambil sepotong tanah, sepetak tanah, maka itu harus diperhitungkan. Jangan sampai yang diperhitungkan justru yang baru. Dia punya 10 petak tanah, sebelum-sebelumnya dia sudah menjual satu. Terus waktu dijual semua dan diperhitungkan, yang satu itu tidak dihitung lagi. Tidak, harus dimasukkan itu bagian yang sudah dia nikmati dan dipotong dari jatah dia.
0: Baik, untuk satu keadilan ya Ustadz ya.
3: Baik,
0: untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak ya, dan nanti kita akan balik lagi. Kita akan berikan kesempatan buat semuanya bisa bergabung di Religi Pagi.
5: Minal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab, saat lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.
1: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustaz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Kita baca dulu WA yang sudah masuk ya. Untuk teman-teman yang di balik kaca, kita akan dengan pertanyaan yang masuk lewat WA dan juga lewat YouTube. Pertanyaan suami istri, Ustadz Hoir dan juga Ustadz Bahmit. Pertanyaan dari Irol di Telaga ya. Suami istri punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Suaminya meninggal, kemudian setelah itu anak laki-laki juga meninggal dan belum menikah. Saat ini hanya tinggal istri dan anak perempuan, Ustadz. Suami punya harta berupa warisan dari orang tuanya berupa dua bidang tanah. Bagaimana pembagian harta yang ditinggalkan suami itu, Ustadz? Ini pertanyaan dari Irul di Telaga. Silakan Ustadz Bahmit.
3: Ustadz Khair, tafadhol.
2: Ya, silakan Ustadz Khair.
4: Ya, jadi yang pertama, ketika meninggal orang pertama yaitu suaminya, maka dibagikanlah kepada ahli warisnya yang tiga orang ya. Pertama, istrinya itu dapat 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia punya anak. Kemudian 7/8 itu akan dihabiskan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang disebut dengan asoba bigair. Asoba bigair ya, artinya laki-laki dan perempuan bersamaan menghabiskan yang 7/8 itu dengan ketentuan perbandingan lizakari mislu hazil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Jadi 7/8 itu akan dibagi 3 ya, dibagi 3 bagian. Jadi misalnya yang sisa 7/8 itu, contoh saja ini misalnya ya, 300 ribu atau 300 juta, maka laki-laki akan mendapatkan 200 juta dan perempuan dapat 100 juta. Nah gitu ya. Nah setelah itu meninggal lagi anaknya yang laki-laki. Anaknya laki-laki meninggal, maka yang 200 juta tadi misalnya miliknya anak laki-laki itu dibagikan lagi kepada siapa? Ibunya akan mendapat lagi daripada anaknya itu 1/8 ya. 1/8 dari anaknya ya. Nah, jadi bukan 1/8, 1/6 ya, karena dia ibu ya. Jadi 10 ibu dapat 1/6 karena ada anak. Anak masih ada anak perempuan. Nah itu 1/6 ya. Bukan istri tadi tapi sudah merupakan ibu ya. Jadi dari yang 200 tadi saya sudah cerita. Ini tadi yang pertama kita sudah bagi ya. Jadi hartanya bapaknya tadi sudah dibagi. Kemudian harta anaknya ini tadi yang meninggal. Yang diceritakan oleh Pak Irul tadi. Kemudian 1/6 daripada ibunya. kemudian seperdua itu diambil oleh saudaranya, ya, seperdua oleh saudaranya, yaitu yang perempuan. Maka ini tidak akan habis. Maka itu dia menjadi nanti terakhir menjadi rad, ya, menjadi rad. Artinya dikembalikan lagi sisanya itu, karena tidak ada asoba di situ, ya, tidak ada asoba, ibu bukan asoba, laki-laki apa namanya, anak yang perempuan juga bukan asoba. Maka dia akan menjadi rad nanti, maka akan dikembalikan kepada anak perempuan dan ibunya dibagi secara proporsional. Nah, jadi itu nanti yang bermain nanti kalkulator situ secara matematis pembagiannya itu. Jadi 200 juta itu nanti ibunya akan dapat 1/6, ya, dari 200 juta dan apa namanya, saudaranya itu akan mendapat 1/2, setengah daripada saudaranya. Kemudian dia mendapatkan sisanya nanti itu akan dikembalikan lagi kepada anak perempuan, apa ini, saudaranya yang perempuan dan ibunya. Nah, itulah cara proporsional secara pembagian aturan. Ini yang disebut dengan dalam ilmu faraid munasahat, ya. Munasahat itu artinya pembagian warisan secara beruntun atau secara berturut-turut. Jadi pembagian pertama ayahnya meninggal, barangkali belum dibagikan hartanya, itu dibagikan dulu pertama itu seperti itu. Kemudian yang kedua, hasil dari yang diterima oleh anaknya tadi yang meninggal lagi, itulah yang dibagikan lagi kepada ahli warisnya yang ada. Ya Allah alam. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
2: Ya.
3: Ustaz Bahmit. Cukup.
2: Baik.
3: Cukup.
2: Ya Allah. Baik. Ini pertanyaan berikutnya mohon jawaban dari Ustaz Bahmit, ya. Pertanyaannya begini, Ustaz Bahmit. Sepeninggal suami belum terjadi pembagian warisan. Jadi ahli waris terdiri dari istri dan anak-anaknya almarhum. Lalu seorang anak laki-laki menikah, di mana sebagian dana untuk membiayai pernikahan ini diambil dari hasil harta warisan yang jelas di situ ada hak anak-anak yang lain, juga ada hak istri atau ibu mereka. Pertanyaan yang terpenting di sini adalah acaranya telah terjadi atau telah lewat. Dari segi hukum jatuhnya seperti apa Ustaz dalam hal ini? Jika ada sesuatu yang melanggar syariat, maka siapa yang akan mempertanggungjawabkan nanti? Ini pertanyaan dari Lukman Al-Hakim di Gorontalo. Silakan Ustaz Bahmit.
5: Saat harta warisan dipakai oleh salah seorang di antara ahli waris, tentu ini ada kemungkinan yang pertama disetujui oleh semua orang. Kalau disetujui oleh semua orang, itu tidak ada masalah, berarti mereka merelakan apa yang menjadi bahagian mereka untuk dinikmati oleh saudaranya atau ahli waris yang lain. Berarti statusnya adalah bahagian mereka itu menjadi sedekah atau menjadi hadiah, menjadi hibah bagi saudaranya. Tapi bila tidak ada keridaan dari semua orang, maka tentu yang akan berdosa adalah orang yang mengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan tanpa keridaan dan persetujuan yang lain? Dan yang kedua, yang menikmati dan ikut setuju, dan dia tahu. Jadi dia tahu itu harta bukan hartanya dia saja, dan dia tahu tidak semua orang rela terhadap keputusan itu, dan dia tetap memanfaatkannya, dia ikut berdosa gitu. Jadi kalau misalnya ada 5 orang, satu saja tidak setuju, maka yang satu itu jatahnya tidak diambil. Yang 4 bisa diambil. Jadi tidak berarti harus batal semua, tidak. Karena statusnya itu adalah status hibah, status sedekah. Tentu kalau dia tidak menyedekahkan, menghibahkan hartanya, bahagian dia harus tetap dipertahankan untuk dia. Sedangkan yang lain boleh diambil. Jadi seperti itu, diperiksa lagi. Kalau memang ahli waris yang lain tersebut tetap ada yang tidak ikhlas, maka harus dikembalikan orang tersebut. Harus dikembalikan bahagiannya. Tidak boleh, ya, karena sudah terpakai biar jauh. Tidak. Kecuali dia ikhlas. Kalau dia belum ikhlas, tetap jadi hutang bagi dirinya. Istighfar, minta maaf kepada orang tersebut, lalu setelah itu kembalikan. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
2: Iya, Ustaz Khair ada tambahan? Silakan.
4: Ya, jadi selalu kami sampaikan bahwa sinyal Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua itu bahwa harta warisan begitu ada yang meninggal itu sudah berlaku ya. Seakan-akan Allah menyuruh secepatnya. Mimba di wasiatin yusi biha audain. Oleh sebab itu para ulama itu memberikan kriteria ya, atau menetapkan satu aturan bahwa setelah orang meninggal itu selesaikan semua. Yang pertama adalah wasiatnya, yang kedua utangnya, ketiga biaya penguburannya. Nah, kalau mazhab Imam Hanafi, dia katakan bayar zakatnya, seperti itu. Jadi ini memberikan instruksi sebenarnya kepada kita untuk segera melakukan. Kenapa? Kenapa hal terjadi seperti itu? Bahwa manusia itu sangat cinta kepada harta. Nah, itu kadang-kadang melanggar aturan itu. Wa yaquluna turasa aqlan lamma. Nah, itu misalnya dalam surah Al-Fajr ayat 19 ya. Bahwa engkau akan mengambil harta warisan itu secara berlebih-lebihan ya. Dalam bahasa lain di situ itu terlalu rakus ya. Nah, itu bahayanya seperti itu. Sehingga dia akan mengambil sesuatu yang kadang-kadang bukan dia punya. Nah, walaupun barangkali itu adalah sama-sama keluarga, tetapi manusia secara individu itu sangat cinta. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Di ayat lain katakan seperti itu. Sesungguhnya engkau sangat mencintai yang namanya harta. Sehingga itulah Allah di dalam Al-Quran ini turun tangan langsung menetapkan itu, dia punya persentase sampai seperti itu hebatnya kata para ulama, sehingga tidak menyisahkan bahwa selain daripada Allah menetapkan hal itu. Nah, ini penting sekali kita pahami supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan ya, walaupun kita berkeluarga tetapi masalah harta itu biasanya masuk kepada konsep individu, sehingga ilmu faraid ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sangat lengkap untuk kita melakukannya, sehingga tidak terjadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, menzolimi ya. Kalau masih berdosa itu urusan kita dengan Allah. Tapi ya, kalau menzolimi itu adalah urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan sesama manusia. Ini beratnya di situ. Jadi oleh sebab itu ini yang perlu kita perhatikan untuk ilmu faraid. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti bahwa faraid ini satu waktu akan terjadi permasalahan di masyarakat dan tidak ada yang bisa menyelesaikan lagi. Itu sudah mendekati kiamat kalau seperti itu. Wallahualam.
2: Baik, Ustaz, kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan berikutnya dari Ilham di Ulapato. Pertanyaannya, Ustaz Thohir, orang tua laki-laki meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Saat ini seluruh harta dikuasai oleh orang tua perempuan atau ibu. Anak-anak sudah berusaha menyampaikan dengan baik dan juga santun kepada orang tua perempuan ini agar harta peninggalan atau warisan itu segera dibagi agar tidak terjadi hal-hal yang lebih pelik di kemudian hari. Namun respon orang tua perempuan saat ini, anak-anak mulai bermusyawarah langsung marah-marah, membanting-banting tubuhnya dan mengutuk anak-anaknya. Ibu perempuan ini menyampaikan bahwa semua harta yang ada merupakan hasil kerjanya sendiri, tidak ada andil dari orang tua laki-laki. Bagaimana solusi yang baik, Ustadz? Kami khawatir jika anak-anak sedikit memaksakan pembagian harta warisan ini akan terjadi sesuatu yang buruk pada orang tua perempuan. Contoh, menyakiti diri sendiri atau cenderung mopole'e. Juga info tambahannya, semua harta yang ada dihasilkan saat ini masih pada masa pernikahan dan tidak ada perjanjian pisah harta. Bagaimana itu, Ustadz Thohir? Silakan.
4: Ya, jadi kalau memang seperti itu terjadi, bahwa pengakuan daripada ibu ini tadi adalah milik hartanya sendiri, itu perlu dibuktikan. Apa pembuktiannya bahwa itu adalah miliknya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya itu adalah milik berdua, maka itu ada yang terjadi sebut namanya harta gonogini, dibagi. Ya, biasanya pengadilan itu, di dalam pengadilan agama biasa dibagi 50-50. Itu diberikan restan seperti itu ya, atau 60-40 atau 30-70. Kemudian ada pemahaman dari para ulama kita juga bahwa ketika orang itu seperti itu menerima, maka dia akan memberikan ikrar bahwa apabila harta saya ini ada yang lebih, saya mohon diikhlaskan. Tapi kalau saya punya harta juga berkurang di sini, maka saya akan ikhlas untuk memberikan. Itu namanya pemberian hibah kepada masing-masing ahli waris. Itu karena belum bisa dideteksi dengan baik apakah hartanya itu betul-betul pasti yang seperti itu. Sehingga dengan demikian terjadi yang namanya kerelaan. Ya, ada istilah dalam ilmu faraid itu kerelaan untuk memberikan hartanya kepada orang lain sesuatu yang tidak ditahu. Seperti itu. Nah, tapi inilah saya katakan tadi bahwa ketika yang terjadi tadi ini adalah saling mengklaim bahwa dia punya, maka itu harus dibuktikan dengan nyata. Sebab yang dimaksudkan di sini adalah misalnya tadi orang tuanya laki-laki yang meninggal, hartanya yang laki-laki itu yang akan dibagi, bukan hartanya ibu tadi. Jadi benar kalau ibu itu pertahankan, kalau memang itu hartanya, ya benar-benar saja dia melaksanakan seperti itu karena dia belum meninggal. Kecuali kalau dia sudah meninggal, baru bisa hartanya dieksekusi untuk pembagian warisan. Tapi selama dia belum meninggal dan itu memang harta miliknya, tidak boleh diganggu-gugat. Karena itu hak milik pribadi dan legal menurut apa yang dia usahakan. Nah, tapi inilah perlu saya katakan tadi, perlu diadakan musyawarah untuk disampaikan. Dan saya kira perlu diundang barangkali semacam ulama, barangkali yang bisa memberikan fatwanya, memberikan pengertiannya kepada ibu tersebut dan anak-anak, sehingga hal itu bisa mereka memiliki pemahaman untuk apa yang disebut dengan ilmu faraid ini, sehingga bisa menjadikan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang bisa dihadapi. Saya kira itu bangkai, wallahualam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
2: Iya.
3: Cukup besar khair.
2: Baik. Bagaimana itu Ustaz Bahmit kalau orang tua sampai somo polee, somaraju, somaramara?
5: Ya, tadi sudah dijawab oleh Ustaz Khair, memang tidak mudah kita menyampaikan sesuatu kepada orang tua. Walaupun orang tua dalam posisi misalnya kurang pas ya, ini terlepas nanti ini ada harta gunung gini dan sebagainya, itu pun harus diperhatikan ya. Karena harta yang dihasilkan dalam pernikahan itu kan tidak semuanya harta ayah. Ada juga di situ harta ibu. Maka oleh karena itu harus dijelaskan secara utuh kepada ibu. Jadi jangan sampai anak-anak hendak mengambil semuanya dan ibu cuma disisakan 1/8. Karena juga kalau itu ada harta bagian ibu, maka dipisahkan dulu itu. Kalau itu setengah, dipisahkan dulu setengah-setengahnya, baru mereka jadikan sebagai warisan, dijelaskan secara utuh. Tapi saya melihat dari sisi bagaimana cara menyampaikan kebenaran kepada seorang orang tua. Karena orang tua itu bagaimanapun adalah orang yang harus dihormati, harus dimuliakan. Cara menyampaikan kebenaran kepada orang-orang tersebut berbeda dengan orang lain. Maka cara menyampaikannya harus lebih hati-hati. Harus, walaupun kebenaran, tapi harus disampaikan lebih hati-hati. Harus lebih dengan penuh hormat dan perlu strategi yang kira-kira tidak membuat dia mudah tersinggung. Jadi itu kira-kira yang saya tetap berbuat baik kepada orang tua. Mungkin di antara anak-anak ada yang paling dekat dan tahu cara mengambil hati orang tua, jelaskan secara utuh. Jelaskan secara utuh, jangan setengah-setengah ya. Gitu. Jangan sampai kita hendak mengambil harta warisan kita, tapi ternyata kita menzalimi karena ternyata kita mengambil bagian dari orang tua kita yang masih hidup. Jadi itu dijelaskan secara utuh. Wallahu a'lam.
2: Baik, kita terima satu penelpon terakhir di Religi Pagi. Assalamualaikum, Religi Pagi. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, silakan Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, kita coba penelpon berikutnya. Silakan bisa bergabung di menit terakhir ya. Kita akan menerima penelpon, hanya satu penelpon saja. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, kita menunggu yang di WA atau di YouTube yang sudah ada. Oke, Religi Pagi, Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
6: Pak Sudirman, Pak Ustaz.
2: Ya, silakan Pak Sudirman, pertanyaannya.
6: Begini Pak Ustaz, ini masalah harta warisan ini tidak mau habis-habis ini persoalannya. Ya, yang jadi pertanyaan habis. Pertama saya adalah, kenapa hal ini terjadi? Artinya apa? Ketika ahli waris saling berperkara, kan poin utamanya itu kan dari desa dulu. Nah, bagaimana penyelesaian di desa ini? Apakah ini, mohon maaf kepada pemerintahan desa ya, apakah tidak ada aparatur pemerintahan desa bisa meletakkan masalah pembagian harta ini seperti apa yang dijelaskan sekarang, sehingga antara keluarga tidak akan sampai ke pengadilan dan sebagainya. Ya. Yang yang lain dirugikan, yang lain diuntungkan.
2: Ya, Pak padahal Dirman, mereka kan cepat dengan pertanyaannya.
6: Sama-sama keluarga. Ini kira-kira jalan keluarnya seperti apa, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Pak Sudirman. Silakan Ustaz Bahmid. Bagaimana pertanyaan dari Pak Sudirman?
5: Permasalahan dari harta warisan ini yang pertama tidak tahu. Jadi tidak tahu ada hukum Allah di sana. Dan merasa selama ini kita sudah melakukan cara yang benar. Sesuai dengan suka-suka kita. Ada harta warisan li mama, li papa, li bapu, li nenek. Suka-suka kita mau ambil yang sana, kita mau ambil yang sana. Jadi itu mungkin ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan ini perlu diberitahu. Yang kedua, ketidakpatuhan. Jadi kalau sudah tahu, ada orang yang tetap menentang. Karena ada ketamakan. Dan ini yang paling berbahaya. Kalau ketidaktahuan itu cukup diberitahu, insya Allah dia akan tunduk. Tapi kalau ketidakpatuhan, walaupun sudah diberitahu, ditakutkan dengan neraka, dengan adab Allah, dengan kezaliman, namanya kalau sudah ada syahwat, ada syaitan, dia tidak akan menentang. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit justru yang kedua. Dan yang ketiga adalah, ada namanya proses pembuktian. Ini yang juga repot. Karena orang sama-sama mau tunduk secara agama. Dia tahu hukumnya. Tapi ternyata ada pembuktian di lapangan yang ada kesulitan-kesulitan. Apalagi kalau sudah melibatkan pemerintah. Maka oleh karena itu tentu, kalau kalangan anak-anak atau keluarga kan yang lebih tahu harta-harta tersebut. Pemerintah ini kan datang silih berganti. Mereka tentu tidak terlalu tahu. Maka mungkin tidak perlu harus melibatkan pemerintah. Selesaikan permasalahan itu di kalangan keluarga saja dulu. Karena mereka saling tahu di proses pembuktian itu, karena sama-sama misalnya sudah takut, maka ini semua takut kepada Allah ya. Masing-masing mengungkapkan kebenaran tersebut. Ini hartanya papa ada di sana, saya pernah mengambil. Ini kalau semuanya sudah takut Allah. Tapi kalau ada yang tidak takut Allah, dia akan sembunyikan sebagian harta-harta tersebut. Ada yang sudah dialih statuskan. Dan tidak ada yang tahu dan sebagainya. Itu kembali kepada takwa Allah. Nah, kalau ternyata ini semuanya sudah oke, pemerintah tinggal mengesahkan. Jadi pemerintah tidak direpotkan. Nah, pemerintah juga harus super hati-hati. Bila ternyata ada budel yang dibawa ke pemerintah untuk disahkan, maka harus super hati-hati, harus diperhatikan secara utuh. Jangan sampai ternyata setelah itu ada bagian dari ahli waris yang ternyata menggugat. Gitu. Karena kalau tidak kita memutuskan tanpa pengetahuan, maka itu akan menjadi kezaliman. Kita memutuskan dan ternyata itu menzalimi orang lain karena kita tidak tahu. Itu kata Rasulullah, seorang hakim itu ada tiga. Yang pertama, yang memutuskan dengan ketidaktahuan, dengan tidak ada ilmu, dia juga di neraka. Pokoknya sikat, pokoknya putuskan. Yang kedua, yang memutuskan dengan ilmu dan dia memutuskan dengan berdasarkan kebenaran, maka dia di surga. Yang ketiga, berdasarkan ilmu, tapi dia melanggar walaupun dia tahu, itu juga di neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan upaya kami dari Religi Pagi, dari RRI, dari kami semua ini adalah bagian dari upaya menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Wallahu a'lam.
2: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Terima kasih Ustadz Wahmid dan juga Ustadz Hoir. Tapi untuk menutup kebersamaan yang akan menutup kebersamaan kita ya Ustadz Wahmid, Ustadz Hoir ya. Silakan Ustadz Hoir menutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Todualo.
4: Baik, terima kasih banyak kepada Pak Kiai kita, Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Wahmid atas ilmunya. Kita doakan beliau terus dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
4: Senantiasa diberikan berkah dalam hidupnya sehingga beliau terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua insyaallah. Begitu juga Ibu Fani dan seluruh kru RRI, mudah-mudahan semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
4: Jangan lupa juga dengan Basnas Provinsi Gorontalo yang senantiasa mendukung acara kita ini. Akhirnya saya Herudin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis.
5: Subhanakallahumma bihamdika.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami dari Polresta Gorontalo Kota saat ini sedang memantau situasi di Kelurahan Modu, ulangi Wonggaditi.
2: Kegiatan yang bersifat pembelajaran mitigasi bencana itu bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat, itu sangat diharapkan.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah warta pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, Polres Gorontalo Kota turut membantu penanganan banjir yang merendam sejumlah rumah warga di Kelurahan Maudu, Kecamatan Kota Timur. Personil kepolisian bersama BPBD Kota Gorontalo dan Dinas Lingkungan Hidup turun langsung membersihkan sampah yang menyumbat aliran air di bawah jembatan Jalan K.H. Adam Zakaria. Kabak Ops Polres Gorontalo Kota Kompol Ondang Zakaria mengatakan, pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat melalui call center kepolisian terkait banjir di wilayah tersebut.
1: Kami dari Polresta Gorontalo Kota saat ini sedang memantau situasi di Kelurahan Maudu, Ulangi Wonggaditi, di mana ada di wilayah sekitar terdampak banjir. Namun sementara kami bersihkan jembatan yang kita lihat saat ini sementara mengalami hambatan, airnya tidak berjalan lancar sehingga perlu ada pengangkutan sampah-sampah ini di lokasi supaya arusnya bisa lancar dan tidak merembes ke rumah-rumah warga. Jadi kami tentunya ada Babinkam Tipmas, kemudian ada juga call center 110 di mana masyarakat menelpon kami untuk mendatangi lokasi di mana wilayah yang terdampak banjir di Kota Gorontalo. Saya sementara bersihkan wilayah yang sekitarnya terdampak banjir, namun kita perlancar dulu arus air yang ada di lokasi.
0: Selain membantu pembersihan sampah, aparat kepolisian juga melakukan pemantauan di kawasan terdampak untuk memastikan kondisi warga tetap aman. Polres Gorontalo Kota menghimbau masyarakat tidak membuang sampah di sungai guna mencegah banjir saat curah hujan tinggi. Pendengar, jemaah haji kloter 30 asal Gorontalo sudah menyelesaikan rangkaian umroh wajib usai tiba di Arab Saudi. Saat ini seluruh jemaah difokuskan untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah.
2: Seluruh jemaah haji kloter 30 UPG asal Gorontalo dipastikan telah menyelesaikan rangkaian umroh wajib usai tiba di Arab Saudi. Kondisi jemaah hingga saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat dan mulai difokuskan untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Ketua kloter 30 UPG Gorontalo Rustan mengatakan rombongan jemaah tiba di Jeddah pada tanggal 14 Mei 2026 dan langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum pelaksanaan umroh wajib. Ia menjelaskan pemberangkatan jemaah untuk umroh wajib dilakukan secara bertahap demi menjaga kondisi fisik jemaah, terutama bagi lansia dan jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus. Menurut Rustan, hampir seluruh jemaah kloter 30 kini telah menyelesaikan umroh wajib, hanya menyisakan satu orang jemaah yang masih berhalangan.
3: Alhamdulillah kami sampai di Jeddah tanggal 14 dan sekitar jam 7 pagi atau jam 8 pagi sudah sampai di hotel Asafat Al-Saruk. Sambil menunggu pemberangkatan jamaah untuk umroh wajib, kami istirahatkan dulu untuk bisa berangkat nanti malamnya sekitar jam 22.30 waktu Arab Saudi. Jadi kami istirahatkan dulu supaya kondisi jamaah yang tadinya kecapean sudah kembali agak segar apa semua. Kita berangkatkan semua kecuali yang dalam kondisi tertentu seperti yang butuh kursi roda, lansia yang memang harus banyak istirahat lebih lama daripada yang lain. Dan alhamdulillah malam tanggal 14 malam itu semua kita berangkatkan dari pukul 22 dan berakhir jam 4 subuh. Nah, sekarang ini hampir dipastikan bahwa semua jamaah kloter 30 sudah melakukan umrah wajibnya kecuali satu orang yang masih dalam keadaan haid. Kami sekarang jamaah sudah kami istirahatkan dulu untuk lebih memfokuskan persiapan kesehatannya, fokus pada persiapan puncak haji yaitu Armusna.
2: Sementara itu petugas kesehatan kloter 30 Dr. Nuzli Akmal mengatakan jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut berasal dari Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Wajo dengan total 391 jemaah.
4: Alhamdulillah kami kloter 30 dari Gorontalo disertai ada beberapa jamaah dari Kabupaten Wajo, jadi dari Gorontalo sekitar 218 dan 173 dari Kabupaten Wajo tiba di Jeddah itu kurang lebih tanggal 13 Mei 2026 jam 5 subuh. Alhamdulillah selama penerbangan jamaah yang mengalami keluhan cuma sekitar 9 orang, alhamdulillah tertangani dengan baik, tiba di Hotel Safari Wafat Al-Saruk kurang lebih jam 8 pagi waktu Arab Saudi dalam keadaan sehat. Sejauh ini tidak ada keluhan berat dari pasien-pasien jamaah-jamaah kami, walaupun ada beberapa yang lansia dan resiko berat. Tapi alhamdulillah sampai saat ini jamaah-jamaah kami sehat untuk melaksanakan umroh wajib sudah selesai.
2: Ia menambahkan hingga saat ini kondisi jemaah masih stabil untuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji, meskipun terdapat sejumlah jemaah lanjut usia dan kategori risiko tinggi. Rusdi Aneta melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Sebagai daerah yang rawan akan bencana termasuk gempa bumi dan tsunami, membuat pemerintah daerah Gorontalo Utara terus melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang mendiami wilayah pesisir. Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dan sebagian besar penduduknya tinggal di pinggiran pantai. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara ungkap Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Abdul Wahab Audi mengapresiasi penyelenggaraan sekolah lapang gempa bumi dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026 ini. Pembelajaran yang berkaitan dengan mitigasi bencana sangat diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat mengantisipasi kejadian bencana gempa bumi dan tsunami.
6: Karena itu, kegiatan yang bersifat pembelajaran mitigasi bencana itu bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat itu sangat diharapkan. Karena itu, saya atas nama Bupati Gorontalo Utara menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah melakukan kegiatan ini di sini, dan saya kira ini menjadi bekal yang sangat luar biasa manfaatnya kepada masyarakat di Gorontalo Utara.
0: Menurut Wapa Udi, pemerintah daerah Gorontalo Utara berkomitmen akan menindaklanjuti mitigasi bencana tersebut hingga di tingkat kecamatan maupun desa. Bahkan saat ini seluruh desa yang ada di Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan edukasi tentang bagaimana menyikapi kejadian bencana di tengah masyarakat. Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Raihan Datau.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Raihan Datau, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, laporan kita awali dari Desrian Syah Mahmud. Komandan Lanal Gorontalo menyebut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Kampung Nelayan Merah Putih sangat dinanti masyarakat, khususnya para nelayan di Lato Selatan. Berikut laporan Desrian Syah.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Lato Selatan, Kota Gorontalo. Komandan Lanal Gorontalo, Hani Chandra Sukmana, mengatakan kehadiran Presiden sangat dinantikan masyarakat nelayan karena program tersebut dinilai membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan Lanal Gorontalo juga menyampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya menegaskan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak nelayan dan petani di Indonesia. Selain itu, Lanal Gorontalo turut mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
9: Alhamdulillah, Bapak Presiden RI Prabowo sudah datang ke sini mengunjungi dan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih ini, tentunya yang memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat karena tentunya ini pasti akan bermanfaat sekali untuk para nelayan. Dan komentar dari Bapak tadi menyampaikan bahwa akan memperjuangkan hak-hak para nelayan dan juga petani. Itu yang disampaikan. Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Olalo. Kemudian di sini juga membantu dalam masalah pengamanan. Itu tentunya kita sangat mendukung, apalagi kampung nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
8: Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo.
7: Pemerintah Kota Gorontalo sukses menyelenggarakan lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti kalangan siswa SD dan SMP sederajat serta guru dan tenaga kependidikan.
10: Rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kota Gorontalo, pemerintah kota menggelar lomba olahraga tradisional. Lomba tersebut diikuti dari kalangan siswa dan guru SD SMP serta tenaga kependidikan sekota Gorontalo. Beragam permainan tradisional ditampilkan dalam lomba tersebut seperti tengge-tengge dan terompa yang mengundang antusias peserta dan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid menyampaikan, lomba olahraga tradisional ini sebagai ajang memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong serta mengajarkan nilai sportivitas. Selain itu, kegiatan olahraga tradisional ini bukan hanya sekedar perlombaan, tetapi juga salah satu upaya melestarikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman.
11: Kegiatan ini bertujuan untuk lebih membesarkan olahraga tradisional sebagai warisan budaya dalam rangka memperkuat identitas diri dan rasa cinta terhadap olahraga dan kesenian tradisional. Di samping itu, melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan tenaga pendidik untuk mewadahi dan menyalurkan bakat yang dimiliki oleh orang tua maupun pendidik.
10: Sekda mengungkapkan tenaga pengajar memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, sehingga kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan energi dan motivasi baru bagi pendidik dalam menjalankan tugas. Kegiatan tersebut selain menjadi sarana hiburan dan rekreasi, lomba olahraga tradisional juga mempererat hubungan antar tenaga pendidik di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah kota berharap rangkaian kegiatan Hardiknas tahun 2026 akan meningkatkan semangat dunia pendidikan dan memperkuat nilai budaya serta kebersamaan di tengah masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
7: Ekonomi Provinsi Gorontalo triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 7,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dari sisi produksi.
12: Ekonomi Provinsi Gorontalo mencatatkan performa yang baik pada tahun 2026 dengan angka pertumbuhan yang melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data terbaru dari BPS, pertumbuhan ekonomi Gorontalo melonjak mencapai 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudubio mengatakan, dari sisi produksi, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama bagi ekonomi Gorontalo dengan kontribusi yang sangat dominan. Meski sektor lain mulai merangkak naik, ketergantungan pada kekayaan sumber daya alam hasil bumi masih menjadi karakteristik kuat struktur ekonomi Gorontalo.
13: PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku itu mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Kita lihat bahwa 50% perekonomian di Provinsi Gorontalo itu digerakkan oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu jumlahkan pertanian 36% ditambah perdagangan 15%, maka 50% perekonomian Provinsi Gorontalo di triwulan 1 2026 itu digerakkan oleh dua lapangan usaha itu.
12: Ketersediaan pupuk dan sistem pengairan yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian agar tetap maksimal menjadi dasar utama keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat petani. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahwa, dimintai tanggapannya kemarin mengatakan, persoalan pertanian tidak hanya berhenti pada proses budidaya, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan pasca panen agar hasil produksi memiliki nilai tambah yang lebih baik.
14: Bagaimana mereka memenuhi yang namanya pupuk, bagaimana mereka memenuhi yang namanya biaya petani, terutama dalam pengelolaan dan budidaya. Kemudian dalam sektor pertumbuhan ekonomi lainnya, misalnya produksi pasca panen, ini diharapkan proses nilai tambah produksi hasil pertanian. Misalnya jagung, bagaimana dia menjadi pakan ternak, bahan-bahan produksi lainnya, sehingga produksi pokoknya saja, misalnya hanya jagung.
12: Menurutnya, sektor pasca panen tanaman pangan seperti padi dan jagung masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat. Petani disebut sering menghadapi persoalan harga dan keterbatasan pengelolaan hasil produksi setelah masa panen tiba. Khusus komoditas jagung, Profesor Iqbal Bahwa menilai pemerintah perlu segera menghadirkan solusi alternatif pengolahan produksi agar hasil panen tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi jagung di tingkat petani. Taufik Usman melaporkan.
7: Pemberangkatan jemaah haji kloter 28 maupun 30 Provinsi Gorontalo menggunakan SOP pemberangkatan internasional yang telah disiapkan oleh petugas haji, khususnya pihak bandara. Khusus pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini sudah ditangani sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo.
15: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo mengapresiasi kerjasama semua pihak sehingga penyelenggaraan dan pemberangkatan jemaah haji Gorontalo khususnya kloter 28 maupun 30 berjalan lancar. Kolaborasi unsur PPIH kemudian lintas sektor mensupport pemberangkatan perdana jemaah haji yang ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo. Mansur Basir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, mengungkapkan tahapan pemberangkatan jemaah haji tahun ini sudah menggunakan SOP internasional yang telah disiapkan di ruangan asrama haji oleh para petugas bandara. Menurut Kakanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo, keterlibatan semua pihak memperlancar mekanisme pemberangkatan haji tahun ini. Kemenhas berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggara.
16: Ini kita sudah menyaksikan pemberangkatan ini namanya boarding gate plane. Jadi sudah sistem keamanan internasional yang sudah disetting di aula ini, aula pemberangkatan, sudah dianggap sebagai aula keberangkatan internasional. Melibatkan semua pihak dari Garuda, Lion, Angkasa Pura Makassar, APSEC Bandara, dan semua pihak.
15: Mansur Basir menambahkan dengan penggunaan SOP pemberangkatan internasional seperti ini akan mempermudah para jemaah selama dalam penerbangan. Jemaah Haji Provinsi Gorontalo kloter 28 maupun 30 telah diberangkatkan secara bertahap menuju Jeddah, Arab Saudi. Hendra Rao melaporkan.
7: Seventur Birka, salah satu usaha di bawah naungan komunitas ekspor Gorontalo, kembali melakukan ekspor arang batok untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan arang briket di Arab Saudi. Berikut laporan Andi Sanga.
2: Gorontalo kembali melakukan ekspor arang batok kelapa, bahan baku utama produksi arang briket yang dijual di pasar internasional dengan negara tujuan Arab Saudi. Material arang batok kelapa ini dikelola oleh Seventur Birka.

0: 10 kontainer.
1: Kami sudah melakukan aktivitas ekspor batok kelapa bahan bakunya itu dari 2021. Jadi sudah berjalan 4 atau 5 tahun ini, kita sudah ada 33 tepatnya untuk ekspor arang komoditas briket ini. Ekspor perdana di tahun ini, terkendala di tahun ini akibat situasi yang tidak memungkinkan, di mana kita tahu bersama di Timur Tengah ada peperangan, sehingga ini yang sedikit menghambat aktivitas kita untuk mengakses pengiriman ke sana. Namun alhamdulillah kemarin pun kita sudah berupaya dengan pihak yang terkait dalam hal ini, penyedia jasa logistik. Ada alternatif lain lewat jalur yang Jeddah. Tadinya kita pakai port di kota Riyadh atau yang lebih dekat dengan Riyadh, mengambil jalur Selat Hormuz itu. Akhirnya kita bisa diarahkan mengambil jalur yang lewat Yaman, lewat Bab al-Mandeb, yaitu Jeddah port. Permintaan dari buyer itu kita 2 kontainer per bulan. Namun untuk khusus di tempat ini, kita memang menghimpun material berupa arang itu 10 kontainer per bulan. Dan itu kita supply ke pabrik-pabrik briket yang ada di Jawa. Nanti di Jawa, mitra kami yang akan mensuplai ke pabrik-pabrik yang ada di sana.
0: Sebelum dikirim ke Arab Saudi, material arang batok kelapa tersebut terlebih dahulu akan dibawa ke Surabaya untuk diolah menjadi arang briket berkualitas tinggi di pabrik-pabrik yang menjadi mitra CV Natura Birkah. Proses pengiriman menuju Surabaya diperkirakan memakan waktu hingga 1 pekan dengan menggunakan jalur laut. Arang briket yang telah diproduksi selanjutnya dikirim ke negara tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan di Arab Saudi.
2: Jemaah Haji Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo Selasa kemarin sudah menyelesaikan pelaksanaan umroh wajib.
0: Sebagian besar jemaah haji kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan pelaksanaan umroh wajib di Tanah Suci. Proses pendampingan kini difokuskan kepada jemaah lanjut usia atau lansia, disabilitas, dan jemaah yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Ketua Kloter 28 UPG Gorontalo Alwin Rastoma mengatakan, hingga saat ini mayoritas jemaah dalam kondisi baik dan telah menjalankan rangkaian ibadah umroh wajib. Ia menjelaskan pihak kloter bersama petugas sektor terus melakukan pendampingan khusus bagi jemaah yang membutuhkan bantuan mobilitas, terutama pengguna kursi roda. Menurut Alwin, pada malam hari terdapat sekitar 8 jemaah yang difasilitasi petugas sektor untuk pelaksanaan umrah wajib menggunakan layanan kursi roda. Pihak kloter juga akan melakukan evaluasi lanjutan untuk memastikan seluruh jemaah dapat menunaikan umrah wajib sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan masing-masing.
3: Menyampaikan perkembangan jemaah khusus kloter 28 UPG pada saat ini, alhamdulillah jemaah sudah sebagian besar sudah melaksanakan umroh wajib. Bagi yang sehat, kecuali yang uzur ataupun yang lansia maupun disabilitas maupun perempuan yang ada halangan. Saat ini pada malam hari ini kami akan melakukan pendorongan dan membantu jemaah yang lansia dan disabilitas, akan didorong melalui mekanisme dari pihak sektor. Insya Allah malam hari ini ada kurang lebih 8 orang yang difasilitasi oleh sektor untuk dilakukan pendorongan jemaah yang butuh pendorongan kursi roda. Dan disampaikan ada beberapa jemaah juga yang dilaksanakan oleh keluarganya ataupun pendampingnya masing-masing. Itulah perkembangan sampai saat ini, dan insya Allah kami akan lakukan evaluasi pada besok hari. Kira-kira masih ada beberapa lagi yang mungkin belum melaksanakan umroh wajib di kloter 28 UPG. Insya Allah kami akan laporkan.
0: Sementara itu, Ketua Regu 37 Kloter 28 UPG Gorontalo Wanituki menyampaikan jamaah di regunya juga terus mendapatkan pendampingan selama pelaksanaan ibadah umroh wajib.
4: Jamaah Haji Kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo hari Selasa 12 Mei 2026 telah selesai melaksanakan umroh wajib. Dan juga saya sebagai Ketua Regu 37 pada rombongan 10 di Kloter 28 tersebut, alhamdulillah sudah 8 orang yang sudah melaksanakan umroh wajib. Dan dengan berusaha semaksimal untuk mengumroh kepada lansia yang masih 2 orang belum melaksanakan umroh wajib. Dan alhamdulillah pada jamaah Kloter 28 sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat.

0: Dia juga memastikan kondisi kesehatan jamaah Gorontalo hingga saat ini tetap terjaga. Pada musim haji tahun 2026 ini, kloter 28 UTG Gorontalo berjumlah 385 jemaah. Rusdianeta melaporkan.
1: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Raihan Datau, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello generasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini. Hari Ahad tanggal 17 Mei 2026 bersama dengan perakirawan BMKG Franky Rizky.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini, Minggu 17 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kuandang, Intumaraya, Atinggola, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Suwawe Timur, Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang terjadi di wilayah Limboto Barat, Limboto, Telaga, Telaga Biru, Batu Daa, Batu Daa Pantai, Kota Gorontalo, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Timur, Tapa, Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tilong Kabila, Kabila, Kabila Bone, Bone Pantai, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Kemudian terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan petir dengan arah angin dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir dengan arah angin dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin 10 hingga 20 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Ya, berdengar lagu dari Malik and Essentials dengan Kumpul Bocah ya. Sudah pukul 6 lebih 41 menit pagi ini ya. Masih terus kami temani Anda yang sudah mulai aktivitas di hari Minggu kali ini ya, dengan cuaca masih mendung-mendung saja nih. Apapun agenda Anda dan juga planning Anda hari ini, semoga semuanya berjalan lancar. Anda bisa terus update informasi juga pendengar di rri.co.id. Kita hadirkan informasi ini generasi Gorontalo Peduli atau GGOP. Terus dengan kegiatan sosial dan edukasi yang mereka lakukan, kegiatan ini juga mengisi peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 yang dipusatkan di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Kegiatan yang dilangsungkan melibatkan pelajar SMP, SMA hingga mahasiswa yang mendaftar sebagai volunteer atau relawan dalam aksi kepedulian lingkungan dan pendidikan masyarakat. Setelah kegiatan bersih-bersih, para peserta juga kemudian mengikuti sesi literasi yang dibawakan komunitas Sampul Belakang serta pelatihan dasar bahasa isyarat. Memasuki sore hari, para volunteer dan peserta ini melanjutkan kegiatan pembelajaran bersama anak-anak di sekitar lapangan Taruna Remaja melalui aktivitas membaca, mewarnai hingga berbagi cita-cita dan impian masa depan. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di lri.co.id.
1: I miss you, baby.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI.

Ya pendengar, kebiasaan makan terburu-buru ya, atau yang tidak dikunyah dengan baik, ini ternyata dapat berdampak pada kesehatan lambung ya. Banyak orang yang masih menganggap sepele proses mengunyah, padahal tahap ini menjadi bagian penting untuk pencernaan kita gitu ya. Kalau misalnya lagi makan buru-buru ya, biasanya kita ngunyahnya itu ya paling 2-3 kali langsung ditelan. Nah, influencer kesehatan sekaligus dokter umum Gia Pratama dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya ini menjelaskan bahwa proses mengunyah itu merupakan proses utama kesehatan saluran pencernaan. Hal ini seringkali disepelekan oleh masyarakat ya, setiap makan kita tentu melakukan aktivitas mengunyah, namun tidak sedikit juga yang kita terlalu cepat untuk memastikan makanan sudah benar-benar halus sebelum ditelan. Padahal ini makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan membuat kerja lambung menjadi lebih berat karena harus menghancurkan makanan dalam ukuran yang masih besar. Menurut dokter Gia, proses mengunyah ini membantu makanan lebih mudah terurai sehingga sistem pencernaan dapat bekerja secara optimal. Selain itu, air liur yang keluar saat mengunyah juga mengandung enzim yang membantu proses pencernaan awal makanan sebelum masuk ke lambung ya. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan ya, mengunyah terlalu cepat, kondisi tersebut dapat memicu berbagai gangguan pencernaan seperti perut kembung, begah, nyeri lambung, hingga meningkatnya risiko asam lambung naik.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Pendengar, satu lagu dari Yunisara Bedring, Raffi Ahmad dengan 50 tahun lagi ya. Masih bersama kami di Gorontalo pagi ini, mendengar pendidikan tidak lagi dipandang sebagai jalur tunggal yang kaku, melainkan sebagai ekosistem yang saling melengkapi. Di Kota Gorontalo, Satuan Kegiatan Belajar SKB ini hadir sebagai jembatan antara pendidikan formal dan non-formal dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Kepala SKB Gorontalo, Nelwan Ishak, menegaskan dalam dialog bersama NRI kemarin bahwa pendidikan non-formal memiliki peran strategis sebagai pengganti, penambah sekaligus juga pelengkap pendidikan formal. Sebagai pengganti, program paket A, B, dan C menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan di jalur sekolah formal. Program ini juga membuka kembali harapan bagi mereka untuk memperoleh ijazah setara dan melanjutkan kehidupan dengan lebih percaya diri. Tidak hanya itu juga, mendengar, pendidikan non-formal ini berfungsi sebagai penambah kapasitas diri. Berbagai kegiatan seperti bimbingan belajar, pelatihan kepemimpinan, hingga aktivitas kepemudaan menjadi ruang pengembangan soft skill ya. Yang tentunya di balik peran besar ini, SKB Gorontalo juga menghadapi tantangan ke depan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah pendekatan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Untuk itu SKB juga membagi sistem pembelajaran menjadi dua kategori, yakni kelas reguler pada hari Senin hingga Jumat untuk usia sekolah, serta kelas khusus pada hari Selasa dan Kamis bagi remaja hingga dewasa yang memiliki keterbatasan waktu dalam belajar.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pendengar, Pemerintah Kota Gorontalo resmi mengumumkan pemenang sayembara desain kantor wali kota Gorontalo dalam malam penghargaan yang digelar di Hotel Aston yang berlangsung hari Jumat malam ya. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian proses seleksi desain kantor pusat pemerintahan yang diproyeksikan menjadi ikon baru kota Gorontalo. Pada malam penghargaan itu, pemerintah daerah menyerahkan piagam, piala, dan hadiah uang tunai kepada para pemenang. Karya berjudul Sumbu Bahtera Demokrasi ini berhasil meraih juara pertama dan memperoleh hadiah sebesar 150 juta rupiah. Sementara juara kedua menerima 75 juta rupiah dan juara ketiga berhasil meraih 30 juta rupiah. Penyerahan penghargaan disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid, dan juga Ketua DPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa, juga sejumlah pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Dalam sambutannya, pendengar, ini ada arsitek Maria Wibisono bersama jajaran pengurus dari Jenderal Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia. Mario ini mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan IAI menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur publik yang transparan, profesional, dan juga akuntabel. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

mendengar lagu dari Adam Suraja dengan Kusuka ya. Masih dengan cuaca mendung di pagi ini mendengar, kami masih terus hadirkan musik dan informasi. Ya, mendengar, hipertensi atau tekanan darah tinggi ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat Indonesia. Kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala, tapi dapat meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, sampai dengan gangguan ginjal ya, yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Selain konsumsi obat sesuai anjuran dokter, perubahan gaya hidup juga ini penting ya, kita terapkan untuk mengendalikan tekanan darah. Salah satu yang paling dianjurkan ini pendengar adalah rutin berolahraga. Menurut dokter Dita Gemiana, SPPD, dilansir dari rri.co.id, ini mengatakan bahwa olahraga bisa membantu memperbaiki aliran darah sekaligus juga menurunkan tekanan darah secara bertahap jika dilakukan secara konsisten. Olahraga ini membantu jantung bekerja lebih efektif sehingga tekanan darah bisa lebih terkontrol dan hipertensi ini bisa ditekan. Saat seorang jarang bergerak, pembuluh darah cenderung menjadi kurang elastis dan kerja jantung ini menjadi juga lebih berat gitu ya. Dalam jangka panjang kondisi ini dapat menimbulkan tekanan darah yang sebaliknya aktivitas fisik rutin membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, memperbaiki sirkulasi, dan juga mengurangi beban kerja jantung.

0: bingung deh. Kok uang tabungan aku selalu habis ya buat beli hal-hal gak penting? Gak pernah tuh cukup buat kebutuhan yang lebih besar.
1: Mungkin kamu perlu mulai investasi, Din.
0: Investasi? Bukannya itu cuman buat orang kaya ya?
1: Gak juga. Justru investasi itu bisa dimulai siapa aja, termasuk kita. Apalagi kalau investasi emas.
0: Emas? Kenapa emas?
1: Iya, karena nilai emas itu cenderung naik, Din. Emas itu tahan inflasi. Jadi uang kamu gak akan tergerus nilainya.
0: Tapi kan aku cuman remaja, bisa apa?
1: Mulai kecil aja. Sekarang banyak kok aplikasi yang bisa membantu kamu beli emas mulai dari harga Rp10.000 atau Rp20.000. Lama-lama kalau rutin bisa terkumpul banyak.
0: Wah, menarik juga nih. Tapi kalau aku butuh uang cepat?
1: Nah, emas juga gampang banget dicairkan, Din. Kamu bisa jual kapan aja kalau butuh. Jadi, itu investasi yang fleksibel banget buat kita.
0: Jadi daripada uangku habis buat hal nggak penting, mending aku mulai beli emas ya?
1: Betul sekali. Kamu jadi belajar mengatur keuangan dan masa depan kamu jadi lebih terjamin.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.